0: Hars, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kade, iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
1: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, Ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
3: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
2: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rai nane makin rakelan Rai kantos puputnya jam dasa semang malai jubah. Siti Agung Krisna nyarangin ide dane Rai FM 106,4 MHz lan AM 1206 KHz pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sere makin di tiang lanturang acara Rahajeng Bali, rakelan Rai mau sanggeninin indek binahong. Ge pasti ke di wawu, ge dayu ari sambun ake pisan niking. Ge menginformasikan ngeninin indek binahong puniki, punapi manfaatnya, cara mengolahnya, kenten nge. Lan pastika ide dane taler dados nyarengin ring lan telepon 0361-223361 utawi ring layanan WhatsApp per 4 RRI dan pasar ring nomor 089-570-324-5505 kenten nge nge. Nah, sedemangnya langsung kemantan di tembuka gala on air ring lan telepon 0361-223361 nge. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ih, dorong mencelak niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu penapi
0: pirang? Pirang-pirang nak diwau dorong mencelak niki. Oh, Pelenyelak titiang niki. Punapi Ibu Janura reng Bangli.
1: Cuacanya mendung, hujan cerimis betara wisnu gede-gede dan begitu lebat.
0: Oke, dan ya.
1: Untuk titiang penyiram aneh cenggung kerisa aku cantik.
0: Inggi, lumayan lah nih inggi.
1: Makin ini binahong.
0: Binahong, punapi niki. Medue, entekan binahong niki ring rumah Bu Janura.
1: Iya, dan iwang yang senali. Merara, gue ngerima satu tak kresek yang hitam wedan. Coba nih kayak hidupnya di dang khusus, nih kayak wedan dibikin dan yang akhirnya nih kayak gini. Wasiatnya ke dong Krisna.
0: Napi?
1: Wasiatnya.
0: Oh, kasiatnya.
1: Untuk menurun tensi, untuk pang. Saya seragam panas kalem. Nggak ampun yang coba sering nih ke untuk stop darah kalau umur satu nih ke biar tidak keluar darah nih ke
0: Nika benar. Nika untuk luka luar, Nika pun api cara pengolahannya biasa nih mecacak.
1: Kenan yang mantan, bejak mantan yang tempel, yang nggak pun pengalami, yang Nika pas yang punya cucu Nika mecacu, Nika ni akhir keluar darahnya tapi pas di selagan alis Nika ni mengek, mengkrisna Nika pun Nika mau kocor Nika tempel yang bejaknya Nika dan pinaon Nika tempel yang Nika. Dan terus dia nak keluar darah di tangannya juga kena tempel yang mantan keluar darah terus kena ni kan non stopnya kenten.
0: Oh kenten ni.
1: Nah pengalaman yang pantan iwan dengan Daniel yang terundingnya. Angin yang lolong ni kan seri yang panas ni kan kena nak turun tensi juga ni kan dia panas dalam ni kan kena angin kenten. So tadi daun dalam ada aluman ni kan.
0: Bejak
1: kening ni kan. Jadi akhirnya lah, soalnya ni kan ada darah dinya, kadang pun awak saya makan cepain, cekak tengah rumbon hidup ni dika.
0: Dika numan polehnya pun api memang numas, terus ke tanam ring rumah utawi pun api.
1: Iya, dan iwangan jenali, dapat yang wenjan, yang pun ketibaan lebih yang rimbangi, dapat yang wenjan dong jenjan.
0: Oh, berarti niki satu pohon kemantan?
1: Meramat.
0: Oh.
1: Makanya tumbuh ni ke sana ke sini ni ke. Ambon di demok ni kan. Tak nampak bubut yang jebin. Tumbuhnya dia di bintek. Mika di nasa malih-malih. Yang dikati jendek. Entah benar. Dika ya. Kendana tumbuh ni kong ya. Kong kerisa.
0: Nge.
1: Tumbuh sekali ni kan. Darah dingin. Darah dingin masalah. Ni kan. Tetapi.
0: Artinya perawatannya ni keten perlu disiram, dikasih pupuk utawi pun api niki.
1: Iya, jadi yang pandai ni wang betul lagi. Tak pernah yang nyiram tumbuh subur dia. Nika sekali tidak liar, gong Krisna tak hidup nika. Di dua kemok nika di dendek napi, kemudian yang pohon di samping kelor nika untuk kelor nika meramat dia di ke kendang, kemudian di kayu di kayu jam kidet kendang. Dan yang anaknya Wintan, kebetulan Wintan di rumah dapat yang Wintan ikat yang tentang nanam, Wintan dapat Wintan
0: gendong. Oh iya iya iya iya, geng.
1: Iya, betik nikah sih. Jadi nge di komandan yang mana betik ambil awal Smith, awal yang pernah akhir ambil mengganggu, ambil patah tentang pada lagi data Pak Komang Pandu nikah wawu nge ambil tentang nge betik betik.
0: Nggih, suksemen nggih.
1: Ya niki jeneng Jerman monga mangke nang nira penapi denang monga nggane nggih.
0: Suksemen Bu Janura sampun nyaringin nggih. Swastiastu. Hah? Om Swastiastu. Inge, niki pun apa niki kok rame sekali?
2: Dari jalan iki, Bu.
0: Nge, niki sireng nggih. Halo? Halo? Aduh, Sinampura nggih, dua ning ten becik pisan piragi titiang niki nggih, Sinampura titiang putus temen nggih. Ringlan telepon 223361 niki nggih, Sanggra Titia. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Krishna Santai.
0: Nggih, selamat pagi niki Mbak Indira.
3: Lempotan
0: bibir mahal sepan. Oke, dan biratu punapi niki Mbak Indira. Kenceng gak sih suaranya asane sampun lengkap niki nggih.
3: Dan
0: ampun mangke
3: sajane boleh semang mangken nggih. Oke, dan bi. Iki supling malu wae, sampun ngeten niki wonten senek-senekan, helo murang niki wonten nggih.
0: Pantes.
3: Oh, boleh makin nyarengin Agung Krishna. Ton bah sampun sehat. Nah, kaler Agung Krishna sehat kaler nge. Baca Ricky Grimet ulingi Big One.
0: Bang yang pang pole toyo Ibu Pertiwi kedek niki to.
3: Nggih, yakin dan nama ana teman yo direpok ana debus rep dan nggih. Dopek makin daun
0: binahong. Nggih, wonten teh ane niki reng rumah niki Mbah.
3: Yen makin ten wonten pe nggih. Yen dumun Mbah mulo santukan bapak memerlukan kakek.
0: Oke. Kak kenapa dumun niki?
3: Yen saping ke pertama ten angin menurunkan hipertensi kocak.
0: Oh iya iya iya. Nggih. Sake wonten ning sampun rendah tensinya jangan minum nggih. Lempuyengan ya nan.
3: Yang denang lolo sering ragana pas di kursi roda sambil ngepik ni ke habis cuci dia ni ke kepik pindah punya cak ragana sering masih kan pokoknya sambil jalan minum air kenten lah anunya dumun yang mungkin nak yakti kan mendek kula ya sana cara punya bangkuang ni ke gak
0: napi ne
3: yang pun musim pasti dia tumbuh kenten.
0: Oh kenten.
3: Seperti kecipir niko pasti musim pasti tumbuh dia gak. Niki nak sampung kene ngajak bapak ini jangin paping tapi ya
0: kan. Kenten atau tumbuh gak. Mana yang dumun enten teh ane pun api perawatan ini ke?
3: Sekali sirah wau niko kan perlu disiram. Dan kemudian memang dia lemah anunya niko gak. Batangnya.
0: Oke, okay, berarti biasane Mbak Indira ngangene angin loloh menten.
3: Angin loloh nike angin mamuh nike becek kramas.
0: Angin mamuh, angin sampul berarti kenten nggih. Nyak medideh ya.
3: Dan medideh pa cuma licin kayak daun kentana napi dana lidah buaya.
0: Oh, kenten. Nging.
3: Yang itu sering lah mah ngangen ngepik mah bo ada syaratnya ngepik niku gak?
0: Hah?
3: Dari bawah 5 kasar. Pokoknya wayar. Pemain kudong alih ke 15.
0: Angin tambe, kangen tambe. Oh.
3: Petik berdalam hati 15 ke atas. Kan ngecak ngalap nage. Ke atas. Ya, katanya penyakit kita bisa.
0: Oh, nggih, astung karen.
3: Ya, ya niko pun lanai angin bahang mamuh niko si kakek lemeng lah ulat kocok mau cirah nak ke.
0: Kenten nggih.
3: Niko kanya uning mah nah niko mau saya nak kacu sida jaranan Pak Aman Pandu. Tena nyak masih sok getih niko kenten. Cara dimune kri an kedebong tu ge. Yang maam. Yang petaku zaman dulu tu ge nak kri an kedebong alihang.
0: Kri an kedebong.
3: Ya, tapi kri an kedebong yang ani sampun bersih ge. Laminya ngapri ani sampun wayah niko hilangan dumun sekali ini dari niko tempel petaku sakitnya luar biasa.
0: Okey, dan
3: ini kan zaman dulu, makin ini pengangguk kita.
0: Jadi.
3: Ataupun tradisional itu pengobatan kita kan. Nah, menikah kan yang mahu nengah.
0: Sesama Niki Ma Indira.
3: Ini kajang nangis, raja juga. Niki juga jasane durung munggah kari make galahe kan. Niki ini kita nyolek ke.
0: Nge, sesama nih.
3: Abis Niki nih. Nih, menikah di mana Jeng Krishna?
0: Ya.
3: Jeng Tidak, kalah wali yang masih nampak ke Pramu Santi. Om Santi, Om.
0: Inge, matur. Seksama, Ma Indira, nge, sani sampun nyarengin. Sani tiasan, malah jemas, nge, mali sanggre titiang. Ringlan telepon 0361-223361. Inge, selamat pagi Niki Dumo, Naji Dewa Mia Miarteng, Ibu Janura Bangli, Punapi Gatreng, Nini Santa, Suksema Taler Sampo, Nyaragi Niki Inge, Sari Makin Rakelan Rai, Temang Dumo, Nyaring Piar Sang Sarang Sarang, Sani Arson, Ermali Jepas Segi Moli Sang Gratitian.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Kue lakla atau yang biasa disebut jajak lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jajak lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jajak lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jajak lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jajak lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inge Ratinta dan Nera Kelantrai, pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inge, mauli kesarangan titik Agung Krisna Kelantrai, ring sesi acara Rahajeng Bali, mau sanggeninin indik binahong. Inge, nana pikir ide dan medwe entekan binahong peniki ring rumah, biasanya dimanfaatkan ke angin napi. Inge, ring 223361, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu yang kelon, nah joget bungung, ngumpa ang langse, kede-kede, nengen cucut,
0: nak kene, nak nu kene nganggo lulur kene, joget deh kenten.
1: Ampun keto kene angen ini, aduh ini, jeken-ken tu elong-elong sambilan nuleh nape, terus yang mekijap-mekijapan, joget bungung.
0: Enggalan jemak kepete dulu, jemak kepete. Semua ngajar limau nak yang igel.
1: Assalamualaikum. Piragi musik joget bumbung niki. Harus ingatkan masa lalu niki.

0: Iya, geng, kan karena kayaknya kue, kayaknya kan perempat.
1: Mir, aduh.
0: Dongge.
1: Napi, napi.
0: Ampun kenten binahong nak yakti, ampun sami piragi. Pun kenten ini janura, yenten karena gongge lupa nyelak di son ini, man masuk ini.
1: Ajan, jangan sap nyelak, betnya, aduh.
0: Ampun kita, itulah tumbuh-tumbuhan aneh paling ten manying, ya, gongge.
1: Biar biar aneh ngelahang kemik sajan gitu.
0: Oh, biar aneh ngelahang males. Iya tetap hidup luar temoknya, dijonya. Kan ya kan, ampun piragi sami semedon-semedonan ini jelpeng len ya pesuang. Ini len ubat kene, kuna ubat gitu.
1: Kan, oh, yang ini pun api ubat krek.
0: Ini. Ya cipe. Durung ini nanir
1: keren. Kene mantan joget yang keren tadi aduh.
0: Ampun kesana kesana ngomong. Pedih ini bana. Pragat nak meriki ngide binahong. Sampun sebenarnya. Ya ragu nak madano. Adanda kesana ngomong. Sejak kenyal ini ngatang dijo ni kon ini jero pun jangan binahong kenten pun tujuin pokito pangtan ado nak meriki ben galedong binahong
1: pesu dayane gege
0: ampun kito ada kata kong ge kebejak lah binahong dan cara tutur mahindira petek 15 lemar jekau donyang kong ge dona bejak saring siup tak kentang gue gak nak paitan pokoknya
1: oh enak. Pantes pebait mekilet kene teman ngajak binahong
0: paitan binahong bukti siup nini lah tak kentang kena nini ya kan kita berdua hortua niki obat segala penyakit kentang terpengyak pangtan ini alih kan penyakit kah kita kena nini ya yuk ini ben ado nak nyolek nian yang dikipo ni kita bong-bong so kencana pokoknya siup ini aduh benjang na gongge yang uyun ini gongge uyun apalah na ka minum bu kencana oko dan banding orang gongge pokoknya pedih ini kabas punya binahong gongge ini ngerana-rago gelam nah orang obat segala penyakit gitu jadi
1: oh ya sebenarnya aneh rengko aneh daya gitu adi punya pinahong beli apa lihang adi kayak cerita
0: nih kuningan onyang kaut me adon yang emlong ini menjak pinahong gue kok pun kesiup kenapa kan ada penyakit di rago kayak gitu turun lah ada dena preso kenoko pak renasan tensi ni buah pulang ke minum sing man ngajang ngapok in masawat nilainan benar bogelam lap sing ngajang ngapok
1: oh nge sangkaning ni ke uyun na dos ni kenten nge
0: nangkat mangkin
1: kayak kan mangkin pun agak-agak ngeyek dek kenten nge
0: ngeyek sih gong gek rau mangkin nge nak nanti ada na punah binahong mangkin dijajak rarasan lepsan nge Keten ini kalbin nyumunin memulonya ya sawit lo meriki ngererah nyen ke Jerman. Kadung nengkat gombeknya ngererah meriki kacur.
1: Gengge, sesemang, ngireng.
0: Om santi.
1: Inge, matur sesemang niki. Majara ibu jero manuraga. Gih, sani sampun nyarangin di tiage. Rakelan rai malah nyebas nge. Mualit itang nyarangin ide dane. Seremangkin temang duman ngereng biar sang sarak-sarak.

0: belanja dong.
1: Meriki, Meriki, sini, sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya, buat Melo ya.
1: Oh, ini Ki.
0: Sama ini snack, sama minuman
2: lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok tuh mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki, Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
0: Teman-teman. Nih. Nah, deh. Segitu aja ya.
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah, belanja.
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Rauh Riki Dumadit yang nyarengin ide dan nering acara Rahajeng Bali. Ya malah ibas renggam si semeng Susan Gater Bali. Titi yang pacang wali nyarengin ide dan nering sesi acara obrolan komunitas. Gitu tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rakyat Rai Pemerintah Provinsi Bali mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar terkait proyek lift kaca di kawasan Klingking Beach, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Gubernur Wayan Koster menyatakan Pemprov saat ini sedang merancang berkas banding maksimum 14 hari sejak keputusan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh gugatan investor kepada Satpol PP Provinsi Bali tersebut. Dijelaskan dokumen persetujuan bangunan gedung PBG yang dimiliki pihak investor secara substansial tidak mencakup keseluruhan konstruksi proyek megah di tebing Klingking Beach tersebut karena hanya 5 meter, sedangkan loket, jembatan, dan lift turun 800 meter tidak ada dokumen persetujuan bangunannya. Wayan Koster menegaskan fokus utama saat ini memperkuat dan memperkaya materi argumen hukum yang akan dibawa ke tingkat banding, bukan mengganti jajaran tim hukum Pemprov Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Makassar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Om Swastiastu. Rekan lantai pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Bali kesarengin titiang Agung Krisna rekan lantai. Sada bangkin titiang nyarengin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas. Kantas puputnya jam dasa semang malaji bos. Acara puniki tiosan ide dani preside biarsang langsung. Ring FM 106,4 MHz, selan AM 1206 KHz. Ide dani telur preside monitor siaran puniki melarapan aplikasi RRI Digital. Durusang download aplikasi RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dani songsuang. Acara puniki taler live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar sambenang lali like comment taler share siaran puniki. Nah rekalan rai malaji bos nggih titiang pasti kepacang ngicenin galah taler untuk araka dan rai yang ingin nurun rembuk nggih sharing bersama kami silakan nanti bisa di line telepon di 0361 223361 ataupun melalui WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 089-570-324-5505 089-570-324-5505. Nah rakyat dan rai, anak-anak adalah kelompok yang sedang berada dalam proses tumbuh dan membentuk cara pandang terhadap lingkungan di sekitarnya. Di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu cepat, anak-anak bisa mendapatkan berbagai macam informasi dengan sangat mudah. Persoalannya, rakyat dan rai, bagaimana kalau informasi yang mereka terima justru mengandung paham intoleransi, kebencian, bahkan mengarah pada radikalisme. Nah, niki pastika membutuhkan pemahaman yang lebih dalam, ya seperti apa sebenarnya radikalisme pada anak, apa yang membuat anak rentan terpapar, bagaimana orang tua dan lingkungan bisa mengenali tanda-tanda punike, dan yang tidak kalah penting niki rakyat dan rai, bagaimana kita mencegahnya tanpa memberikan stigma kepada anak. Nah, ring acara puniki kita akan membahas lebih dalam, berbincang-bincang, membahas topik anak-anak dengan radikalisme. Bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Denpasar. Yang pertama Ibu Luputu Anggreni SH, selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan LBH Apik Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Ang.
1: Om Swastiastu,
0: sehat pasti ke Ibu.
1: Astungkara.
0: Astungkara, lama tidak berjumpa. Apa kegiatannya LBH Apik Bali belakangan ini Ibu?
1: Dipenuhi kasus cyber karena.
0: Oh, banyak ya. Ini meningkat dari tahun sebelumnya.
1: HP ini luar biasa.
0: Oh iya. Ternyata. Di ujung jari semuanya ada sekarang gitu ya. Oke, nanti Titi akan gali lebih banyak lagi Ibu. Kemudian narasumber yang kedua, Bapak Ana Agung Surya Pradipta SSTP MAP, selaku analis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesbangpol Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Agung.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Pasti kena niki Pak Agung nggih.
2: Kenak rayu.
0: Kegiatan dari Kesbangpol belakangan niki napi niki Pak Agung?
2: Hampir sama kayak ibunya.
0: Kasus-kasus cyber. Baiklah. Ternyata memang banyak sekali kasus-kasus cyber pada anak ya. Langsung saja kita ke Bu Ang. Bu Ang, mungkin bisa diceritakan sedikit dari apa yang Bu Ang sampaikan. Ternyata LBH Apik Bali banyak menangani kasus-kasus cyber juga pada anak. Silakan Bu Ang.
1: Iya, memang belakangan ini mungkin karena kita juga gencarkan tentang LBH Apik menerima hotline belakangan banyak banget. Jadi ketika kita buka dengan hotline di IG, Instagramnya LBH Apik, di Facebooknya LBH Apik, gitu, di grup-grup WA juga ya. Jadi kita belakangan ini banyak sekali langsung chat gitu ya, masuk gitu.
0: Itu laporannya dari orang tua, dari guru, atau dari teman sebaya?
1: Ya, dari guru ada, kalau dari sekolah juga, dari terus petugas puskesmas juga yang sudah kita mungkin sering ya bantu gitu, ada anak-anak, persoalan anak-anak ya. Itu kemudian bahkan tapi lebih banyak ya korbannya langsung. Korbannya langsung merasa kebingungan, merasa panik yang luar biasa, kan ingin mendapatkan pendampingan karena tidak tahu harus melapor ke mana seperti
0: apa itu. Yang dirasakan korban Ibu sehingga mereka melapor ke LBH Apik Bali?
1: Ya, biasanya kalau sudah terkena kasus-kasus KBGU lah istilah kita ya, kasus berbasis gender online ya. Baik anak, baik perempuan dewasa gitu, bahkan laki-laki pun gitu ya, itu pasti sangat panik gitu. Karena itu harkat martabat gini ya, harga diri lah. Ketika mungkin tanpa concern tiba-tiba terekam atau padahal oleh orang dekat juga, atau oleh mungkin ketika dia merasa itu jadi persahabatan gitu, tahu-tahu ternyata orang itu tidak dikenal bahkan dengan dekat gitu, karena merasa ya main di Facebook atau main di Instagram atau main di chatnya dia di Telegram mungkin sangat baik, sangat peduli gitu, langsung percaya gitu. Nah ternyata di balik layar itu adalah orang yang memang predator misalnya. Nah apalagi ketika itu anak-anak sangat mudah mungkin terjebak ya, rentan banget. Jadi atau bahkan memang kemarin ini belakangan lebih banyak orang dekat sih ya, pacar atau mantan pacar ya, atau orang dewasa, bahkan juga ada WNA juga ini. Jadi ya akhirnya ya kita menerima konsultasi langsung, jadi ke kantor, kemudian kita arahkan, ayo kita ke cyber gitu, seperti itu.
0: Okay. Ini kasus cybernya lebih kepada kasus seksual, pelecehan seksual atau bagaimana? Atau radikalisme, yeah. Ibu?
1: Emang belakangan ini lebih banyak kasus seksual. Kalau yang radikal ini sekarang ini memang kita lagi Bali mendapatkan perhatian juga ya, karena kita kan LBH Habib Bali tidak mengenai perlindungan anak itu kita pasti concern di situ. Dan ketika banyak anak-anak kita terjebak dalam situasi radikalisme, bahkan istilah sekarang dipopulerkan dengan IRED ya, jadi intoleransi, ada kemudian radikalisme, ada ekstremisme sampai teroris, itu ternyata menjadi kekhawatiran yang luar biasa gitu. Jadi banyak juga bertanya apa sih itu IRED gitu. Ya itu memang harus di kita enggak segan-segan ya, kita harus makanya mengundang pihak Kesbangpol provinsi yang juga ya pasti sangat terlibat di sini, karena ya sekarang ini ya Densus 88 sudah mulai ke Bali nih. Berarti ada apa dengan anak-anak di Bali kan, seperti itu. Jadi kebetulan kami juga sempat mengawal gitu anak-anak yang terjebak di situ, dan bagaimana kita ya berperan dengan psikolog-psikolog atau pemerintah ya, yang mempunyai layanan seperti PTD, PPA, dinas sosial, itu harus sangat kuat proteksi gitu. Bahkan sekarang ini mungkin memang banyak sekolah-sekolah yang perlu kita ini kan, karena kekuatan digital itu luar biasa ya. Jadi persoalan digital, bagaimana anak-anak ini terjebak di situ dengan yang seperti kasus kemarin, kasus SMA 272 ya, Jakarta, itu kan luar biasa. Tiba-tiba merakit bom.
0: Oh.
1: Ya itu kan viral juga kemarin ya. Itu kalau di Bali juga hampir viral juga, tapi cepat kita kondusifkan gitu biasanya. Hal-hal seperti itu ketika anak, nah kalau LBH Habib kan anak berhadapan dengan hukum, itu menjadi kepedulian kami, perhatian kami. Jadi ketika anak jadi korban maupun jadi pelaku, dianggap pelaku tindak pidana, itu sebenarnya juga korban. Jadi bagaimana kita memberikan perlindungan di situ. Jadi ketika anak jadi korban seksual, korban pornografi, korban itu kejahatan digital gitu ya. Jadi kami istilahnya kekerasan seksual berbasis digital itu semakin banyak saat ini. Jadi kemudian ketika anak-anak misalnya jadi pelaku tindak pidana, itu juga akan menjadi perhatian yang khusus. Nah di apa ya, di istilah IRED ini kita juga baca bagaimana pemerintahan di Aceh, di Sulawesi, di NTB juga ternyata cukup masif persoalan ini. Jadi nah Bali bagaimana, mungkin nanti kita juga mendengarkan Adik Agung yang kita undang khusus nih, untuk ayo kita seperti apa ya menyikapinya.
0: Baik, titik yang ke Pak Agung. Pak Agung mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang IRED ini. Dari tadi Bu Ang IRED biar masyarakat dipaham IRED ini apa sih sebenarnya. Silakan Pak Agung.
2: Baik, terima kasih Bu. Jadi IRED itu sendiri adalah intoleransi radikalisme berbasis kekerasan. Nah, jadi di era zaman dulu itu kan di tahun bom Bali 2002 itu jadi penyebaran radikalisme itu dulu kan masih masif ya, media sosial itu masih jarang, sangat kurang. Nah sekarang itu kenapa sih terpaparnya ke anak-anak remaja? Nah sekarang anak-anak remaja itu kan lagi sedang mencari identitas diri, yeah. Bu. Nah, seperti sekarang ada game online, medsos, Instagram, TikTok. Nah, di sanalah muncul-muncul apa namanya intoleransi itu. Nah, seperti masuk-masuknya seperti game online itu kan, anak-anak kan sekarang main Roblox kan. Yeah. Nah, di sanalah dia tuh berkumpul. Jadi melalui video chat seperti itu. Nah, biasanya sih anak-anak itu yang sampai yang ibu bilang tadi merakit bom itu kan, nah dia introvert lah, introvert. Nah, yang kedua dia itu adalah korban broken home juga. Nah, itu ada pengaruh-pengaruhnya di sana. Okay. Kemudian yang paling penting itu adalah korban bullying. Nah, jadi, nah kalau misalnya anak sudah bullyingnya, jadi itu harus ada pendampingan khusus, ya, baik dari guru, guru BK maupun orang tua sendiri. Yang paling penting adalah peran orang tua sendiri, seperti itu.
0: Oh, okay. Apakah seperti apa sih sebenarnya perbedaan anak-anak yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan anak-anak yang sudah mulai terpapar paham radikal ini?
2: Suka menyendiri, Bu. Nah, suka menyendiri, habis itu dia nggak bisa apa namanya disudutkan, jadi teman-teman tuh menyudutkan dia, memujukkan dia. Jadi kan dia tuh mencari pembalasan tuh melalui apa? Melalui game online, media sosial. Nah, perbedaannya, Bu, apa namanya? Tahun saya kan generasi milenial nih, lahir 94 sama generasi Gen Z lah sekarang lah, Bang. Perbedaannya dulu sama sekarang. Dulu tuh ada game kekerasan. Maksudnya kayak jadi kayak game online seperti apa namanya itu? Bukan PUBG ya, apa Counter Strike lah saya. Nah, dulu kan nyari game itu susah ya, harus ke warnet, harus bayar. Jadi kita harus nunggu ngantre, jadi susah mengaksesnya. Nah, sekarang pun gampang, tinggal install aja di gadget, gratis, free PUBG, Mobile Legend tuh. Nah, dari sanalah anak itu apa namanya? Sedikit ada muncul dari apa? Pemalasan dari bullying tadi. Jadi apa namanya? Ada ibaratkan kumpul ya, kumpul dari medsos itu, dari game online itu. Game jadi pemalasannya di sana. Gitu. Jadi gampanglah orang-orang apa namanya? Intoleransi masuk dari game online seperti itu.
0: Oke. Selain yang tadi Bapak sampaikan bahwa anak yang mengalami broken home dan sebagainya bisa menjadi pemicu ataupun membuat mereka lebih rentan terpengaruh paham radikal ini, kira-kira faktor-faktor apa saja yang bisa membuat anak-anak bahkan remaja ini rentan terkena paham radikalisme?
2: Nah, seperti itu tadi, salah satunya ya, kalau dia nggak korban bullying, ya broken home seperti itu. Okay. Itu saya yang sampai saat ini ya, seperti yang disampaikan ibu tadi yang di DKI itu, dia kan sampai melawan orang tuanya.
0: Okay.
2: Ya, melawan orang tuanya, mungkin orang tuanya kurang tegas. Jadi salah satu caranya untuk menangkal itu ya, orang tuanya harus memberikan kegiatan positif. Okay. Ya, seperti itu. Positif dalam hal apa namanya, membatasi dalam hal bermain gadget itu. Nah, seperti misalnya kita les atau bagaimana, kan diperbanyak pengawasan lah seperti itu.
0: Oke, kalau dari Kesbangpol sendiri, ketika ada anak-anak yang terpapar radikalisme, kira-kira peran atau upaya apa yang dilakukan dari Kesbangpol ini, Pak?
2: Sampai sejauh ini di tahun 2026 kan kita ada program mengandeng Densus 88 dan juga KPAD Provinsi Bali untuk sosialisasi pencegahan paham radikalisme di 9 kabupaten kota ke 9 sekolah kabupaten kota. Okay. Seperti itu. Jadi anak-anak juga antusiasme, jadi mendukung, dan guru-guru kepala sekolah juga mendukung, Bu, seperti itu. Dan satu hal yang menarik, memang agak susah sih seperti di SMP 2 Kuta Utara seperti kemarin itu. Jadi dari teman KPAD juga, rekan KPAD lagi sosialisasi nih, dia apa namanya ibaratkan colek-colekan lah sama teman cowok kan, udah biasa kan berkelahi gitu di sana, lagi sosialisasi kan, gimana?
0: Wow.
2: Ya, jadi cuma pengalaman lah cerita. Jadi langsung guru BK-nya narik dia. Nah, yang paling ini kan, yang paling rentan kan viral itu. Jadi teman-teman itu harus apa namanya, disuruh kepala sekolah diputus lah, jangan rekam, jangan direkam lah, seperti itu. Itu loh hal-hal kecil ya kita harus lebih perdalam lagi.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Bu Ang, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agung ya terkait bagaimana rentannya anak-anak remaja bisa terkena paham radikalisme ini. Jadi banyak faktor yang bisa berperan, mulai dari lingkungan sampai dengan informasi yang mereka konsumsi. Apalagi semuanya sekarang ada di ujung jari nih, Ibu ya. Dari perspektif perlindungan anak dan pengalaman di LBH Apik Bali, Ibu, seberapa besar peran keluarga dalam membentuk ketahanan anak ini terhadap paham-paham yang intoleran atau radikal ini, Bu?
1: Ya, benar seperti yang dibilang Pak Agung ya. Jadi kita lihat akar masalahnya ya. Kenapa anak sampai menjadi pelaku ya, pelaku tindak pidana itu mengarah, apalagi sampai merancang merakit bom seperti itu kan luar biasa ya. Ada apa dengan anak itu, kan itu yang harus dicari. Jadi ketika ada persoalan anak berhadapan dengan hukum, jangan langsung menjudge gitu bahwa ini kesalahan anak sepenuhnya. Kan
0: jangan menstigma
1: itu.
0: Anak ya, gitu ya.
1: Itu sangat harus di apa ya, harus betul-betul menjadi perhatian gitu. Pemerintah itu, kemudian juga aparat, kan semuanya itu harus melihat itu. Makanya ketika ada persoalan-persoalan irit ini, itu yang memang KPAD, KPAI itu, terus pelindungan anak itu yang harus bergerak gitu. Karena harus sama-sama mengawal bagaimana, apa yang sebenarnya terjadi. Kan. Kalau LBH Apik Bali selalu melihat akar masalahnya apa sih ya. Jadi ketika harus melakukan penguatan ketika anak itu misalnya seperti benar yang tadi korban bullying, apalagi sekarang kasus-kasus perceraian luar biasa tinggi ya. Jadi kami agak khawatir gitu ketika perceraiannya tinggi, terus anak-anaknya seperti apa nih, gitu. Apalagi itu anak-anak yang sedang butuh kasih sayang, butuh. Sedangkan orang tua nih sudah sibuk mungkin ngurus bercerai, konflik KDRT ya, ya apapun itu gitu ya. Kemudian sampai perebutan hak asuh anak, merasa paling pintar semua untuk mengasuh anak gitu ya. Padahal ternyata anak-anak ini dengan kesepiannya sendiri, dia mencari pelarian sendiri, tidak ada yang mendengar suaranya dia, kan itu. Itu yang kami lihat juga, akhirnya kita harus melihat betul ketika ada anak-anak yang sebagai pelaku, ada apa yang terjadi dengan dia. Jadi kekuatan psikolog itu, maksudnya pendekatan psikolog, psikiater gitu ya, terhadap persoalan ini, kenapa anak-anak itu tiba-tiba terjerat di radikalisme misalnya, kenapa kok di sikapnya dia sangat intoleran gitu, terhadap teman-temannya, tidak mau bergaul seperti itu, ini harus menjadi perhatian. Nah, kayak ketika kita misalnya banyak menerima kasus bullying gitu, jadi memang yang lebih harus dilakukan lebih sosialisasi pencegahan ya. Dan kami selalu merujuk kalau kasus yang kami temui saat penanganan itu adalah konseling ke psikolog dulu. Jadi dikuatkan dulu anak ini apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi dia akhirnya harus berhadapan dengan hukum. Kan? Anak yang sebagai pelaku berhadapan dengan hukum, apalagi dia masih sekolah. Jadi di situ yang harus kita betul-betul jaga. Ketika sekolahnya proaktif enggak atau paham enggak gitu. Punya enggak cara pandang yang berbeda ketika ada anak sebagai pelaku gitu tindak pidana. Karena sekolahnya biar cepat-cepat memecat itu dengan alasan misalnya ya anak ini apa ya bermasalah ya dengan hukum gitu. Jadi juga dengan jaga nama baik sekolah lah seperti itu. Jadi sebenarnya sekolah pun harus mulai punya cara pandang berbeda ketika ada anak-anaknya mungkin kok tidak baik-baik saja, kok sekarang menyendiri, ada apa dengan anak ini? Kok malah jangan ada pembiaran seperti itu. Begitu juga keluarga kan. Keluarga sekarang ini yang mendidik anak-anak Gen Z ya. Anak-anak Gen Z ini sangat berbeda mungkin dengan kita ya saat mendidik zaman kita gitu. Tadi kan masih ada keterbatasan, susah mencari akses internet gitu kan. Pasti harus wah nyewa dulu jauh-jauh gitu ya. Sekarang ini kan begitu mudahnya aplikasi masuk dan tanpa kontrol kadang-kadang karena orang tua lebih gagap teknologi. Terus terang gitu kita. Terus istilah-istilah sekarang kan luar biasa itu. Kalau anak-anak muda itu semuanya udah asik dah dengan istilah itu gitu. Jadi orang tua aja sendiri apa sih itu gitu. Jadi tidak ikut jadinya. Makanya berarti kalau kita sebagai orang tua terlalu kepo, itu malah digini kan sama anak-anak ini, ibu ini kepo banget. Kan dia lebih mencari teman sebaya ya. Nah, ini situasi ini mungkin juga harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi LBHP ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum tuh betul-betul kita harus mencari akar masalah, dan itu jejaring kerja kita luar biasa kita kuatkan gitu, merujuk psikolog, psikiater, kemudian memberikan pendampingan apalagi terhadap anak-anak yang sudah ini ya, sudah terjebak dengan radikalisme, apalagi sampai rentan menjadi apa istilahnya ekstremis, teroris, kan itu luar biasa, benar. Jadi sekolah-sekolah itu juga kemarin juga ada suara anak gitu ya, suara anak dari forum anak menyampaikan itu dinas pendidikan mungkin lebih mengawal para guru BK pun perlu terlatih gitu, karena sekarang persoalan mental itu banyak sekali, kesehatan mental ya, ketika anak-anak kok mudah dibully atau menjadi pembuli, sebenarnya ada apa gitu. Jadi guru BK yang paling di sekolah ya, orang tua kan sudah di rumah, tapi kemudian ketika ke sekolah menyerahkan sepenuhnya sama sekolah. Nah kalau SMP ada guru BK, tapi kalau SD, sekarang SD itu kelas 4, 5, 6 itu juga sudah mulai kan, asik dengan gininya, apalagi kalau sudah dari kecil, sudah memang biasa main gadget. Jadi kemarin kan anak SD ya yang sempat ini jadi apa ya, persoalan ketika terjebak di radikalisme.
0: Oke, baik. Bu Ang dan juga Pak Agung, nggih, kita nanti lanjutkan perbincangan niki, kita akan gali lebih dalam lagi. Rakelan Ray mulai masih tiang ngijenin galam, ngejar Rakelan Ray sadi arsa membeli bagir ke sarang-sarang ringlan telepon 0361-223361 atau yang WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar. Di tiang pacang muali, susan saning lintang pun niki.
3: Topeng Prambon. Topeng Prambon merupakan yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan seni sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Gambo biasanya disebut tetantrian.
0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
4: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
4: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
4: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
4: Nah gitu dong, jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo kita ke posyandu.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemuali kesarengan Titi Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara obrolan komunitas kesarengan LBH Apik Bali. Mausa ngeninin indik anak-anak dengan radikalisme bersama narasumber Ibu Luh Putu Anggreni SH, Direktur LBH Apik Bali. Kemudian Bapak Ana Agung Surya Pradipta SSTP MAP, Analis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesbangpol Provinsi Bali. Rekalan Rai sane Arsa membeli bagi kisarang-sarang durusan ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0895703245505. Pak Agung, kalau tadi Pak Agung sempat menyampaikan bahwa dari Kesbangpol sendiri bersama KPAD ya dan dinas-dinas terkait juga melakukan sosialisasi. Itu sosialisasinya ke semua sekolah di Bali atau bagaimana? Selain sosialisasi mungkin bisa dijelaskan juga program kerja dari Kesbangpol Bali, silahkan Bapak.
1: Baik, di tahun 2026 ini program termasuk di bidang saya ya, di bidang kewaspadaan dini, cegah dini, deteksi dini, jadi menyusur ke 9 sekolah di SMA. SMA dan SMK di Kabupaten Kota Sebali. Nah, tadi yang saya sudah sampaikan kenapa di SMA, kenapa di usia remaja. Nah, jadi anak-anak di usia remaja itu kan mereka adalah orang yang mencari identitas dirinya. Nah, seperti mereka baru-baru maraknya di TikTok, media sosial, Facebook, Instagram dan game online seperti itu. Jadi yang perlu ditekankan dari intoleransi itu, game yang sekarang diblokir itu kan bukan diblokir ya, artinya untuk lebih ditingkatkan pengawasan itu adalah Roblox sendiri. Nah, itu okay. Roblox itu kan ibaratkan kekerasan sih, dia kekerasan dari obrolan-obrolannya itu kan dia ada grup di sana. Jadi okay. Nah, salah satunya untuk anak-anak itu yang sudah terpapar itu dia di Instagramnya atau di medsosnya itu menyebarkan paham-paham radikal di sana. Jadi kan kelihatan ya itu anak itu seperti itu ya.
0: Oh, oke. Nah, kalau selain kasus-kasus anak dengan radikal ini untuk di Bali ini kira-kira apalagi permasalahan yang perlu diwaspadai khususnya di lingkungan keluarga, orang tua, di sekolah juga?
1: Jadi apa sampai saat ini tugas dan juga tupoksi dari Kesbangpol itu adalah pencegahan dan deteksi dini, Bu. Deteksi dini terhadap

0: tadi ya tidak begitu mencuat lah.
1: Oke, ketika sosialisasi itu ada tidak anak-anak yang berbagi pengalaman, mungkin sempat merasa dirinya terpapar radikalisme, kemudian sempat menyadari atau tidak, atau memang ya oke, masih terkontrol lah semuanya, Bapak?
0: Hanya ini aja, cerita sedikit bagaimana ini Pak, gini, bisa konten ini apakah radikalisme, ada apa, memberikan contoh aja, coba tidak, nggak sampai.
1: Oke, baik. Kalau dari Pak Agung sendiri Pak, mungkin bisa memberikan edukasi sedikit kepada masyarakat gitu ya, bagaimana bisa mengenali potensi paparan radikalisme ini untuk anak-anak, bahkan untuk remaja, agar orang tua bisa mengenali anak-anaknya berpotensi mendapatkan paparan radikalisme.
0: Jadi gini, kita bisa lihat ke anak itu, apa namanya, bisa cek juga apa sih yang dia lakukan sehari-hari. Nah, terus game apa yang kita bisa ngerti kok. Misalnya saya, anak saya ini game misalnya Teddy Bear. Teddy Bear itu kan sejenis Roblox juga, tapi kan nggak begitu sampai kekerasan. Kita cek juga, terus juga anaknya itu masih nggak dia ini apa namanya bermain untuk sama teman-temannya dia, apa dia menyendiri nggak di sekolah, kan kita bisa tanya gurunya langsung seperti itu. Kemudian peran orang tua sendiri ya memberikan kegiatan-kegiatan positif, kembali kegiatan-kegiatan positif seperti les bahasa Inggris, les renang dan lain sebagainya ya, seperti.
1: Oke. Bu Ang, dari anak-anak yang mengalami kasus-kasus cyber, entah itu pelecehan seksual, entah itu terpapar radikalisme, kalau dari LBH Apik Bali sendiri pendampingan apa yang diberikan? Kemudian seperti apa pelibatan orang tua dalam proses pendampingan ini, Bu? Silakan.
2: Iya. Ketika anak sebagai korban seksual misalnya dan juga sebagai pelaku tindak pidana, ya sekarang ini kan kita juga cukup rutin ya menengok itu anak-anak yang berada pandangan hukum di LPKA Karangasem. Okay. Gitu. Kita setiap tahun pasti punya ini bersama jejaring teman-teman yang melihat langsung gimana anak-anak kita yang terjebak akhirnya harus masuk penjara atau LPKA, pembinaan khusus anak ya di Karangasem itu. Jadi kalau sebagai korban jelas kita betul-betul harus melibatkan orang tuanya. Tapi kan anak-anak itu sendiri ternyata sangat tertutup sama orang tua. Jadi nah ini kan persoalan ini nih, sekarang ini. Jadi yang paling yang pertama mereka, jangan sampai orang tua saya tahu. Itu yang bahasa mereka ketika mereka curhat gitu ya, menyampaikan saya butuh pertolongan, saya butuh pendampingan, apa yang saya harus lakukan, seperti itu. Jadi malah orang tua yang paling mereka takutkan tahu. Kan ini mungkin berarti ini menjadi persoalan juga ya. Ada apa dengan pola pengasuhan gitu kan. Ada apa dengan, apakah memang anak-anak kita sangat mungkin mungkin biasa dia curhat. Itu orang tua juga merasa anak saya sering curhat kok sama saya, kami baik-baik aja. Tapi ketika ada persoalan tentang cinta atau tentang ya kasus seperti itu, mereka akan jelegas apa ya, sangat ketakutan, tidak berani. Karena yang paling menjas itu mungkin orang tua langsung dengan kemarahan atau dengan, dan jadi ini sikap orang tua ini yang sangat membantu anak-anak ini untuk berani gitu ya, ketika itu sudah terjadi gitu. Nah, tapi kalau sebelumnya kan itu yang paling diharapkan, pencegahan itu. Seperti tadi mendeteksi dini, sekolah tidak melakukan pembiaran. Kemudian ketika misalnya sudah mulai melihat anak-anak kok agak berubah gitu ya. Dan apalagi orang tua yang sering melihat anaknya kok di kamar aja tuh ngapain ya gitu. Karena sekarang ini juga tiba-tiba ada situasi yang terkaget-kaget orang tua melihat anaknya berhubungan seks dengan kawan sejenis seperti itu. Itu menjadi persoalan juga gitu. Ada hal-hal yang mengagetkan orang tua, langsung responnya adalah apakah marah atau mencoba gitu duduk bersama. Ini mungkin makanya apa tuh ilmu parenting katanya sekarang penting sekali nih, bagaimana menghadapi anak-anak Gen Z sekarang ini. Orang biar karena gini. Kemarin kami mendapatkan anak

0: sebagai pelaku ketika dia ternyata diusir dari rumah gitu. Kemudian lari ke teman. Nah, teman ini malah menawarkan menjadi prostitusi online misalnya. Kan terjebak di situ. Jadi bukan belum tentu kebaikan yang mereka dapatkan. Jadi akhirnya menjadi kasus hukum. Ketika ini kan jelas dilaporkan oleh orang tuanya ketika kehilangan anak, kabur anaknya karena dia bilang diusir oleh orang tua, kemudian lari ketemu teman, ya temannya ternyata sudah biasa untuk jadi pelaku bicet misalnya. Hal-hal seperti itu kita temui langsung di lapangan. Jadi anak-anak kita sekarang ini mungkin ya indikasi-indikasi itu harus betul-betul dilihat gitu oleh orang tua atau oleh juga lingkungan gitu. Lingkungan juga harus mulai menjaga, itu bukan anakku, jadi itu anakmu. Itu hal-hal seperti itu mungkin perlu lagi kayak dumun ke ya, kalau dulu sangat saling menjaga ya, tetangga satu banjar itu mungkin harapannya. Terus bagaimana membuat aksi-aksi di Banjar untuk yang lebih positif dengan misalnya ya dengan olahraga, dengan kalau kebutuhan fisik itu mungkin bisa membuat anak-anak agak terjauhkan dari gadgetnya mungkin, karena tidak terlalu seharian gini dengan asik dengan gadget, apalagi mencari-cari tentang nuansa kekerasan. Jadi kami juga ada banyak kasus seperti pornografi itu yang masuk gitu, yang harus kita ya kita dampingin gitu, karena apalagi dengan yang radikalisme ini, ini kan ada seolah-olah ada anggapan bahwa anak-anak ini ya dengan seperti tadi yang biasa menyendiri, biasa dibully, kemudian korban broken home itu menjadi sasaran empuk para penggiat-penggiat radikalisme atau ekstremisme atau teroris itu, yang melihat wah ini peluang, apalagi kemudian masuk ke dunia digital anak ya, yang itu mungkin tidak tersaring kan. Kominfo sih kan katanya selalu selalu men-take down gitu, tapi ternyata satu hilang 1000 masuk gitu ya. Nah itu juga harusnya menjadi perhatian juga, apalagi anak-anak sekarang ini kan seolah-olah bebas banget sendiri gitu ya. Makanya apa peraturan-peraturan nasional tentang pembatasan anak-anak bermain gadget, tapi ini HP sudah di depan mata soalnya. Kan dari bayi itu udah mulai diginikan hiburan anak-anak itu. Nah ini pola asuh. Terus apa tuh? Benar, kita itu sendiri di Bali ini gimana caranya menyikapi ini? Ini nih untuk menjaga ya, menjaga betul-betul mulai dari keluarga, lingkungan, sekolah seperti itu.
1: Oke, baik. Rekan Lantrei yang ingin urun remuk bersama kami, silakan bisa di line telepon di 0361223361 atau ring layanan WhatsApp Rompat di nomor 0895703245505. Kami masih tunggu partisipasi Ide Dani, kentennya Napi Male paham radikalisme ini patut kita waspadai bersama. Dimulai dari lingkungan terkecil ya, lingkungan keluarga. Nikingge perlunya pemahaman orang tua, pola asuh orang tua nge, agar bisa membentengi anak-anak jangan sampai terpapar radikalisme. Pak Agung, kalau tadi sosialisasi di sekolah-sekolah bukan hanya kepada anak-anaknya, tapi juga bagaimana upaya pemahaman, memberikan pemahaman edukasi juga kepada pihak sekolahnya, guru-guru, apalagi Niki kepada guru-guru BK-nya, pendekatan apa yang harus dilakukan oleh sekolah ketika mungkin menemukan anak-anak yang terpapar radikalisme, apakah pendekatan disiplin saja cukup atau bagaimana Niki, Bapak?
2: Baik, rencana program di kerja kita, Kesbang Poli 2027, kita ada edukasi dengan kepada guru-guru. Nah, jadi misalnya belum cukup juga guru-guru itu tegas pada anak-anak, disiplin, tapi juga perlu juga apa namanya itu sistem, bagaimana sistem untuk apa namanya bermain gadget itu dibatasi. Nah seperti itu, memang zaman sekarang pun susah, jadi anak-anak tuh apa-apa informasi dengan gadget, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus bisa membatasinya, misalnya pembelajaran itu kembali lagi seperti dulu, saya membeli buku atau bagaimana. Terus juga apa namanya tidak segampang sekarang cari ChatGPT maupun Gemini kan. Nah, tidak seperti itu. Jadi misalnya kita cari referensi di Google, baca, membaca seperti itu. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke. Kalau ini kan terkait wawasan kebangsaan juga Niki Bapak. Ya, kalau menurut Bapak sendiri pendidikan wawasan kebangsaan, toleransi, pemahaman tentang keberagaman ini yang sudah diberikan dalam kurikulum ataupun mata pelajaran di sekolah ini seberapa penting untuk menangkal radikalisme Niki Bapak?
2: Itu sangat penting. Jadi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan itu, nah di sanalah kita masuk juga Kesbangpol sendiri masuk ke siswa-siswa untuk sosialisasi lebih ditingkatkan juga ideologi Pancasila dan terkait juga penyebaran radikalisme itu. Jadi kan kita menumbuh kemakan lagi, merefreshment lagi, dan juga bagaimana faktor apa guru-guru itu menggali apa sih permasalahan anak-anak ini sampai terpapar, kenapa sih dia dibully, kenapa sih dia menyendiri. Ya seperti itu.
1: Oke, itu kan di lingkungan sekolah Pak. Kalau menurut Bapak di lingkungan komunitas, entah itu lingkungan Banjar, desa adat, organisasi kepemudaan di desa adat di Banjar ini, bagaimana agar bisa pencegahan radikalisme ini bisa dioptimalkan Bapak? Kalau dari Kesbangpol ada upaya seperti itu juga?
2: Kembali lagi juga Bu, yang seperti Ibu katakan, nah media sosial itu kan meskipun Kominfo maupun dari Komdigi juga memblokir, tetap saja ada saja celah. Ya. Jadi dari kita Kesbangpol sendiri untuk menyarankan ke masyarakat tetap teguh kepada ideologi Pancasila, tetap teguh dengan kebinekaan NKRI, bahwa apa sih untuk apa sih kita berbuat seperti itu, kekerasan untuk apa? Jadi untuk masyarakat sendiri, jadi juga mengedukasi juga kepada masyarakat anak-anak bahwa stop sampai radikalisme irekin seperti itu.
1: Oke, baik Bu Ang dan juga Pak Agung, kita jeda sejenak di sesi kedua ini. Nanti kita akan kembali di sesi ketiga. Rekalan Rai Titiang Pacang Moli Susat Sani Lintang Pudiki.
3: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. G Moli Kesarang Titiang Agung Krisna ring sesi terakhir sesi ketiga acara obrolan komunitas nggih kantos puputne jam dasas memelaje bos ngeninin anak-anak dengan radikalisme. Bu Ang, kita punya 4 menit terakhir niki Bu Ang nggih. Himbauan dan juga pesan kepada masyarakat bagaimana bisa menjaga ketahanan gitu, menjaga anak-anak jangan sampai terpapar intoleransi, radikalisme, dimulai dari lingkungan keluarga agar tetap orang tua tetap bisa menghormati hak anak untuk berpikir, bertanya, berpendapat tapi tetap memberikan benteng perlindungan kepada mereka. Silakan Ibu.
4: Ya, kalau LBH PIK Bali juga kan aktif di pencegahan ya. Kita selain memberikan pendampingan, kita juga melakukan advokasi untuk untuk kebijakan, pemegang kebijakan agar lebih ya pro anak gitu ya. Ketika ada anak berhadapan dengan hukum seperti ini, dan kami biasanya melatih, ya, banyak melakukan pelatihan kepada masyarakat di Bali itu adalah seperti melatih para legal. Jadi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang belajar hukum dasar untuk bagaimana persoalan itu tidak langsung mungkin harus ke polisi atau tidak langsung ke berurusan dengan pengacara misalnya, mungkin langsung di desa itu bisa diselesaikan secara mediasi, apalagi persoalan anak-anak warga mereka, kerama desa adatnya juga gitu. Kami bahkan mendorong adanya desa-desa adat yang membuat, agar membuat prarem pelindungan anak itu kita sebarkan juga, bahkan kita dengan KPAD, dengan majelis desa adat itu berharap di semua desa adat itu yang mungkin situasi kerentanannya terhadap persoalan anak itu punya prarem pelindungan anak. Seperti kemarin mungkin di desa adat Ban itu dia membuat prarem mencegah perkawinan anak karena masif di sana perkawinan anaknya. Kemudian di Panjer itu ada banyak anak berhadapan dengan hukum, jadi mereka membuat prarem untuk mencegah anak berhadapan dengan hukum seperti itu. Selain itu kami juga ya sering bekerja sama dengan dinas gitu ya untuk melatih aktivis-aktivis desa yang peduli anak gitu. Namanya PATBM ya, pelindungan anak secara terpadu berbasis masyarakat. Bagaimana sih tokoh-tokoh di desa itu sekarang baru tahu ya ada ini ya, ada Hari Anak Nasional ya. Apa saja sih yang harus dikuatkan, apa yang harus dilakukan agar kita bisa mencegah seperti itu. Jadi kami banyak melakukan itu dan juga ya saat ini kan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak juga sedang digaungkan oleh kementerian kan, kementerian pusat. Jadi kita berharap ayo di Bali seperti apa nih gitu. Nah, kebetulan LBH PIK Bali banyak melakukan pelatihan seperti itu.
3: Pak Agung, 1 menit terakhir Pak Agung. Silakan himbauan juga pesan kepada masyarakat untuk memperkuat pencegahan radikalisme ini. Silakan Pak Agung.
5: Baik, terima kasih pendengar setia RRI dimanapun berada. Jadi untuk peran sendiri dari Kesbangpol adalah pencegahan dan deteksi dini. Bagaimana kita mencegah Bali ini untuk menjadi aman, damai, dan bertoleransi. Nah, dari dulu sampai sekarang Bali sendiri adalah provinsi yang sangat toleransi. Terbukti di Bali itu ada 5 tempat ibadah yang kita tahu bersama, yang kita juga awasi bersama. Dan juga kembali untuk kita peran kita untuk orang tua sendiri, mulai dari rumah, lingkungan kecil kita, dan mendengarkan anak-anak kita, tidak untuk dimarahi tapi untuk didengarkan. Okay. Apa sih keluh-keluhannya di ruang digital maupun lingkungannya, teman bermainnya dia, seperti itu, dan juga meningkatkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan tetap teguh kepada nilai Pancasila seperti itu.
3: Baik, matur seksama, terima kasih Bu Ang dari LBH Api Bali dan juga Pak Agung Surya dari Kesbangpol. Nggih, selamat melanjutkan aktivitas. Sukses selalu, tetap semangat, tetap sehat pastinya, Bu, Bapak nggih. Ingin rekalan Rai sampai di sini titiang nyarengin ide dan nering acara obrolan komunitas seksama di mana untuk uratian ide dan sami. Nah, sampura menawi tawentani wa atur. Titiang Agung Krisnang Lumser mepamit, puputang titiang untuk para Santi ngiring, Bu Bapak. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi. Om.

Sahabat Budaya, Communication and Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan, bagi calon penumpang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau, maksud kami Gunung Anak Krakatau, yang tetap harus ke Jakarta, bisa menggunakan pilihan rute penerbangannya. Dijelaskan, rute penerbangan tersebut lewat bandara alternatif seperti di Yogyakarta maupun Semarang, yang berlanjut dengan transportasi darat. Eka juga menambahkan penumpang juga dapat memilih rute dari Bali ke Surabaya dan Solo, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta melalui jalur darat, bisa bus travel maupun kereta api. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Om Swastiastu, Rajang, Aturi Dia, Majang, Ring, Para Pemiar, Sesami, Sandingan, Don, Mesikian, Ring, Pro, 4, Suara, Budaya, Bali. Para pemirsa semeton, dumugi kantun pangin di tiang stada kena. Eh, Dede Mahendra, sana makin jagi nyarengin araklan rai. Ring rahine bude, sia September war sekali-kali enam likur. Kandu suput gelah dulu ini jam 3 sore mali jebos. Jagi iring di tiang ring acara-acara sana sampun kesiagayang. Sana makin jagi lanturang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang rahine ayu. Siaran berjaringan Korwil Barugak kita RRI Mataram. Sedemikian Dede langsung menuju ke RRI Mataram.

Sabah sasamboi nama sementan jarin tiang perumpat RRI Mataram Lembe punjua tu pelunggu malinggi leje lo makin niki tulak malik bareng tiang bajang Dika Suara gi le tanggal siwa September 2026. Baik sahabat sasambo, di Bruga kita kali ini kami akan menghadirkan siaran perjaringan untuk Anda RRI Singaraja dan juga RRI Denpasar. Kali ini tentang budaya dan keseruan Festival Jember Fashion Week 2020.

0: Sahabat sesambo inama sematan jaring tiang perumpat RRI Mataram lembe punju atau pelunggu malinggi leje lo makin niki tulak malik bareng tiang bajang Dika Suara ngi le tanggal siwa September 2026. Baik sahabat sesambo, di buka kita kali ini kami akan menghadirkan siaran perjaringan untuk Anda RRI Seraja dan juga RRI Denpasar. Kali ini tentang budaya dan keseruan Festival Jember Fashion Week 2026 kan dipandu oleh rekan Eca. Silakan.
1: Diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
1: Coba.
3: Bapak salah Eca.
4: Tiga koma empat perempat Mataram, suara budaya NTB, suara budaya Nusantara. Selamat pagi sahabat Sasambo, senang sekali bisa menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa di burga kita dan nyaja-nyaja tadi ya, obrolan burga kita kali ini aja gak sendiri ya. Kita sapa dulu adik kita yang cantik jelita ini. Selamat pagi.
5: Pagi Kak.
4: Hai, selamat pagi nih, perkenalkan diri dulu nih ya. Ini cantik sekali pagi-pagi ya.
5: Makasih Kak.
4: Oke, namanya siapa dulu nih?
5: Kenalin, nama aku Talita. Gina Talita, bisa dipanggil Talita. Aku putri anak Indonesia Nusa Tenggara Barat tahun 2026.
4: Wow, kasih tepuk tangan dulu ya buat Talita. Ini Talita usianya berapa?
5: 13.
4: Usia 13 tahun ya. Berarti di kelas 7 apa
5: kelas 2?
4: Kelas 2.
5: Iya.
4: Ya? Oh, berarti kelas 8 ya. Itu di SMP?
5: Di SMP 2 Praya.
4: Di SMP 2 Praya. Ini prestasi yang dari tahun 2024 nih ya. Best yeah. Personality Putri Tari Cilik Indonesia. Yeah. Terus juga winner Putri Anak Indonesia NTB di tahun 2026, best costume di Festival Jember Fashion Week 2026. Ini boleh tanya dulu nih ya.
5: Yeah.
4: Apa yang membuat panggilannya apa kerapnya?
5: Talita aja.
4: Talita ya.
5: Yeah.
4: Talita menekuni bidang fashion ini. Apakah dari orang tua yang mengharuskan? Apa emang dari niatnya Talita sendiri memang punya passion itu?
5: Awalnya dulu ditawarin sama mama waktu Putri Tari Cilik. Sebenarnya nggak tertarik banget sama model. Tapi kan ini Putri Tari Cilik, jadi basicku juga nari, jadi aku kayak tertarik buat ikut.
4: Okay.
5: Lama-lama kelamaan aku
4: menemukan pengen, jati diri ya.
5: Iya, aku jadi pengen juga. Aduh, aku jadi pengen ikut model. Jadi kayak langsung lanjut, langsung lanjut ikut model beberapa tahun. Udah 3 tahun mungkin ikut model. Tertarik sama Putri Anak ini waktu sebelum buka. Jadi 9 bulan waktu sebelum audisi aku udah persiapin semuanya. Kurang lebih 10 bulanan kita persiapan.
4: 10 bulan
5: ya.
4: Jadi ini berarti dari mulai usia berapa Talita mulai?
5: Dari usia mungkin SD. 11. Iya,
4: Waktu
5: masih kelas 5 deh kayaknya.
4: Kelas 5 SD. Jadi mungkin orang tua melihat talenta dari Talita, jadi disupport ya dengan mengikuti berbagai macam sanggar. Masuk di sanggar mana ini?
5: Aku lebih ke private so.
4: Oh, private.
5: Iya. Dulu mungkin aku ada ikut satu sanggar, tapi kayak udah sudah berhenti sekarang.
4: Oh, sudah berhenti sekarang lebih ke private.
5: Iya, soalnya kalau lebih private lebih bagus juga belajarnya.
4: Oke, ya. Jadi bisa lebih menjadi diri sendiri seperti itu ya. Nah, ini boleh dong diceritain pengalamannya selama acara budaya dan keseruan di Festival Jember Fashion Week ini seperti apa di sana?
5: Keseruan di sana awal mulanya aku kan udah dapat Putri Anak. Jadi ada panggilan dari sekolah
4: mewakilkan
5: dari,
4: gitu ya.
5: Iya, wakil dari DPD Akari Mandalika namanya. Dia yang bawa kontingen loteng ke Jember. Tahun ini bisa dapat panggilan dari Jember, makanya udah tahu nih ada Putri Anak Indonesia di NTB. Di loteng maksudnya.
4: Iya betul.
5: Jadi dipanggil dari sekolah. Waktu dicari itu udah pulang sekolah. Waktu ditelepon mau gak ikut, kostumnya udah kita siapin di sana.
4: Oh, udah disiapin di sana.
5: Jadi tinggal persiapan diri aja. Sambil bawa biaya mungkin buat di sana.
4: Oh gitu ya. Jadi berapa lama di sana?
5: Kayaknya kurang lebih 5 hari kayaknya.
4: 5-4
5: hari.
4: Oke.
5: Sebenarnya lebih lama di perjalanan ketimbang di sana.
4: Oke, jadi perjalanannya cukup jauh ya.
5: Iya.
4: Lewat udara, laut.
5: Laut. Soalnya kan kita banyak kita satu pakai satu bis gitu.
4: Satu grup gitu, iya, satu tim ya. Iya. Dari kontingen NTB gitu ya.
5: Loteng.
4: Oh, Lombok Tengah. Iya. Lombok Tengah berapa yang ke Jember?
5: Banyak kayaknya, ada tim tari yang buat presean sama MotoGP deh kayaknya kemarin.
4: Oke. Okay.
5: Berbagai sekolah soalnya, dari Sanggar Hayuning terus tarinya dari Sanggar Hayuning sama dance-nya.
4: Oke, okay, baiklah. Ini menarik sekali ya, cantik dan luar biasa untuk pakaian yang digunakan pada saat di Jember Fashion Week. Itu pilihan berarti dari sana.
5: Iya, kita udah dikasih pilihan di WA, kita udah dikasih fotonya mau pilih yang mana.
4: Oke. Okay.
5: Mungkin yang belum dipakai, belum dipilih
4: sebelumnya
5: sama orang, iya.
4: Oke.
5: Okay. Awalnya beda, tapi tertariknya sama itu, soalnya baru dikirim itu.
4: Oh iya, baru dikirim ya, berarti ya, baru. Dan ini memang menarik ya. Berarti Talita nggak tahu nih, maksudnya ada filosofi tersendiri kah di balik dari pakaian itu, dari yang digunakan itu nggak ada?
5: Aku sempat nyari-nyari juga, tapi kayak nggak ada yang terlalu
4: wow. Ada unsur-unsur budaya dari mana?
5: Ya lebih kostumnya lebih ke wayang sebenarnya.
4: Oh iya, lebih ke wayang ya. Terus juga ada ukiran-ukiran Bali juga sih, ada
5: ya. Iya, semuanya gabung jadi
4: gabungan
5: satu
4: di Nusantara ya.
5: Iya.
4: Oke, baiklah. Nah, selama pengalaman di sana nih berjumpa juga dengan mungkin teman-teman dari daerah lain. Itu seperti apa?
5: Mereka seru-seru banget.
4: Serunya kenalan banyak ya.
5: Iya. Okay. Karena aku lumayan anaknya cheerful juga, jadi pengen punya banyak teman.
4: Wow, pantas ya. Jadi punya banyak teman, banyak share pengalaman juga.
5: Iya.
4: Jadi sudah save kontaknya juga gitu.
5: Udah,
4: ya.
5: Udah.
4: Oh, udah ya.
5: Kemarin juga salah satunya aku ketemu Putri Anak Jawa Timur. Yang Jawa bakal Timur. Jadi finalis juga waktu di Putri Anak Indonesia besok.
4: Oke, okay, baiklah. Nah, Talita ini sendiri siapa sih apa yang bisa dibilang di dunia fashion ini role modelnya?
5: Mungkin aku kayak kurang tahu deh kalau
4: kurang tahu ya. Menjadi diri sendiri aja.
5: Ya,
4: tapi ada nggak sih mengagumi seseorang gitu? Bukan ingin menjadi dia, tapi mengagumi aja.
5: Iya, aku inspirasinya dari orang tua sama Sawitri.
4: Sawitri?
5: Yang Sawitri nama IG-nya, yang jadi role model di Eropa.
4: Wah, luar biasa.
5: Yang ketolak di Indonesia terus buang dirinya ke Eropa.
4: Wah, luar biasa. Ini menjadi inspirasi juga ya.
5: Karena kan dia sempat buat buku juga kemarin, I'm in Love namanya bukunya. Nah, di situ tergantung kayak perjalanannya dari waktu di kampung sampai ke Eropa. Okay. Jadi aku juga tertarik buat beli.
4: Waduh, luar
5: tapi
4: biasa.
5: Tapi PO banget itu.
4: Oke. Okay. Jadi Talita ini bisa dikatakan juga hobi baca ya.
5: Iya.
4: Jadi sangat luas pengetahuannya. Jadi bukan serta-merta kalau anak-anak yang berkutat di bidang fashion itu apa ya, bisa dibilang pengetahuannya harus lebih digali lagi ya pengetahuannya ya. Nah, ini ke depan ini Talita sebenarnya pingin diarahkan kemana nih? Kalau boleh tahu, maksudnya cara mungkin keinginannya Talita ke depan ini setelah menjadi salah satu apa ya orang yang disuruh gitu ya kan, dari kontingen dari Loteng gitu ke Jember Fashion Week ya. Ini kayaknya seperti apa ya, gerbang yang sudah terbuka luas gitu ya
5: untuk
4: ya kan kesempatan gitu ya. Apa yang Talita harapkan? Setelah
5: aku
4: ini.
5: Harap bisa jadi orang yang menginspirasi banyak orang dan bisa menjadi next winner Putri Anak Indonesia mungkin yang berhasil menuju 5 besar melalui wakil NTB tentunya.
4: Oke, okay. Setelah dewasa nanti.
5: Iya,
4: soalnya kan ada tahu kan, ini kan 13 tahun. Mungkin 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, impian apa nih Putri Indonesia pasti.
5: Iya, ya, kan? Aku tertariknya lebih ke Miss Cosmo sebenarnya.
4: Miss Cosmo.
5: Iya. Dia kayak sama kayak Putri Indonesia tapi dia lebih beradu, lebih bergengsi aja.
4: Oke, okay, internasional gitu ya.
5: Iya. Yeah.
4: Oke, okay, baiklah. Jadi lebih apa ya? Lebih ke ini ya. Apa ya? Ingin lebih luas lagi gitu ya.
5: Iya. Yeah.
4: Baiklah. Nah, untuk Talita nih ingin menginspirasi kepada teman-teman yang seusianya nih.
5: Iya.
4: Mungkin ada pesan-pesan buat teman-temannya mungkin yang pingin jadi seperti Talita nih, apa yang harus disiapkan awal-awal?
5: Sebelumnya aku korban bully sebenarnya.
4: Oh, korban bully.
5: Iya.
4: Oh, bisa diceritakan, sharing juga ya. Jadi justru kalau korban bully itu bukan harus jadi menarik diri,
5: iya,
4: bersedih kan. Ada yang akhirnya menyakiti diri sendiri yang seperti itu ya. Nah ini Talita membuktikan dengan prestasi.
5: Iya, aku mau membuktiin ke orang-orang bahwa aku juga bisa.
4: Oke, luar biasa. Catat ya. Jadi adik-adik, teman-teman nih yang seusia Talita yang memang rentan ya, kalau usia belasan tahun itu mencari jati diri juga ya.
5: Iya.
4: Dan di sekolah, kalau boleh tahu pada saat itu apa unsur bullying apa yang Talita dapatkan?
5: Kalau fisik kurang sih, karena lebih ke diejek sebenarnya.
4: Oh, diejek.
5: Iya, karena dulu aku beda banget sama yang sekarang. Dulu tuh aku kayak bisa dibilang dekil, gendut, hitam.
4: Oh, sekarang bisa langsung.
5: Iya.
4: Kok bisa?
5: Aku diet.
4: Iya. Oh, apa yang apa ya membuat Talita itu bersikeras untuk diet?
5: Aku kayak pengen nih, aku juga pengen rangsing kayak orang-orang. Jadi yeah, kayak aku okay, gak bisa terdirentahin.
4: Oh,
5: karena kan ada. Dunia bisa berputar.
4: Betul ya. Jadi ini usia dari usia berapa berarti? Dari SD ya?
5: Iya, yeah.
4: Kalau untuk pada saat di ejek kayak gitu tuh.
5: Mm-hmm. Waktu itu paling kelas 5-6 mungkin.
4: Kelas 5-6?
5: Iya,
4: yeah. Oke, okay, kelas 5-6 terus bertransformasinya berapa lama itu?
5: 10 bulan kayaknya.
4: 10 bulan
5: dengan 1 tahun deh kayaknya.
4: Ya, dengan support orang tua ya pastinya ya.
5: Yeah.
4: Wah, luar biasa support orang tua. Jadi merubah pola makan pastinya ya.
5: Yeah.
4: Olahraga juga nih berarti.
5: Iya, yeah, olahraga.
4: Olahraga itu ya. Jadi nih bisa dijadikan inspirasi bukan hanya apa ya, anak-anak seusia Talita ini ya, bisa menunjukkan dirinya bukan dengan apa ya, korban bullying itu bukan dengan harus mengurung diri,
5: iya,
4: harus bersedih, mm-hmm, gitu, menyalahkan diri sendiri, justru memperlihatkan ya bekerja keras, berusaha gitu. Kalau dia itu bisa menamparnya dengan prestasi seperti iya, itu ya. Terus ketemu sama teman-teman yang kemarin bully gimana?
5: Apa?
4: Yang kemarin ketemu, berarti kan sekarang udah berubah.
5: Iya.
4: Sama ketemu sama teman yang suka bully, gimana tanggapan mereka sekarang? Talita.
5: Mereka kayak kaget
4: iya, gak nyangka
5: gitu ya. Ada kelas di SD dulu tuh, masa ini Talita sih? Oh, gak mungkin katanya.
4: Oh, gitu.
5: Sampai mereka gak percaya kalau ini aku, karena beda okay, banget
4: beda
5: sama yang
4: banget
5: dulu. Iya.
4: Oke, jadi benar ya, jadi menginspirasi kita adik-adik ya pastinya ya, bisa juga berprestasi. Tentunya jangan pernah merasa rendah diri. Kalau merasa memiliki potensi di dalam diri itu, gali terus ya. Jangan dengarkan apa kata orang ya. Buktinya tadi tuh yang bully-bully, ah kamu gak bisa, ah kamu gitu, itu kan pasti kata-kata orang yang ingin menjatuhkan ya, seperti itu ya. Wah, Talita luar biasa. Ini bagian bisa dibilang juga adalah supporter terbesar orang tua ya pastinya. Mm-mm. Ya, membentuk Talita menjadi pribadi yang sekarang ini ya. Waduh. Nah, sekarang ini juga untuk lingkungan itu sendiri, Talita punya di dunia fashion kayak gini, ataupun juga yang berkutat di dunia seni itu, bagaimana menurut Talita mengenai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini?
5: Aku sih sebenarnya takjub banget dari dulu, soalnya kan mama suka pergi keliling gitu, suka tempat wisata yang semisal kalau baru buka.
4: Oh, suka traveling juga mamanya?
5: Iya, okay. Sebenarnya lebih ke mama, tapi aku juga ikut tuh, karena aku seneng banget kalau diajak-ajak pergi.
4: Itu biasanya kemana?
5: Kayak kalau semisal ada hotel atau tempat baru yang dibuka, kita langsung cus aja jalan.
4: Langsung ke sana ya?
5: Iya, walaupun emang jauh dari rumah, tapi kan tempatnya yang bagus banget, jadi
4: oke. Okay. Apakah mamahnya orang have ya? Istilahnya ya, orang have.
5: Orang have. Sederhana aja, Kak.
4: Sederhana, tapi, iya, tapi bisa misalnya membahagiakan keluarga dengan traveling gitu.
5: Iya.
4: Oke, okay, baiklah. Terus dari situ Talita belajar banyak gitu ya. Jadi bukan hanya travelingnya, jadi beberapa tradisi budaya yang ada di setiap daerah yang Talita kunjungi. Nah, kalau di Jember itu sendiri, apa yang Talita banyak belajar di sana?
5: Kalau di sana aku lebih takjub sama masyarakatnya,
4: karena ramah.
5: Iya, ramah banget. Aku yang pakai kostumnya 5 kilo deh kayaknya waktu itu.
4: 5 kilo?
5: Iya, jalannya 1,6 kilometer mungkin
4: dengan
5: kita jalan.
4: High heels?
5: Enggak, aku waktu itu pakai boots. Karena disaranin pakai boots aja. Soalnya kalau pakai heels takutnya
4: berat gitu
5: atau
4: ya,
5: gimana.
4: Jumpa lilat, jumpa litan ya gitu.
5: Iya.
4: Oke, jadi itu 3 kilo, itu nggak ada yang megangin apa gimana?
5: Enggak ada.
4: Oke, baiklah. Jadi dengan pakai boot aja gitu. Satu cuma. Tapi kalau rame-rame enggak berasa ya, seru ya.
5: Enggak berasa, seru banget. Jadi baru turun dari panggungnya disambut masyarakat udah wah, pusingku hilang langsung. Iya, karena kan biasa. Nyapa masyarakat juga.
4: Oke, baiklah. Banyak sekali nih ya. Berarti ini sudah hampir berapa tahun? 3 tahunan itu ya pengalaman Talita itu sendiri ya. Nah, terus kalau di era saat ini apa yang Talita bisa apa ya, bisa dibilang melihat seusia Talita ini dengan generasi yang realitanya sekarang ini seperti apa?
5: Aku lebih
4: melihat berharap mereka. Ya, mereka yang seusia Talita yang sekarang ini seperti apa pandangan Talita?
5: Mereka lebih
4: kan banyak yang main game, ada yang karbahan.
5: Kalau zaman sekarang lebih suka banyak yang main-main ketimbang yang serius sebenarnya. Jadi kayak pandangan aku tuh ke mereka, kayak aku berharap kalau mereka bisa belajar lebih banyak dari orang-orang yang di sekitarnya mungkin yang mereka kira luar biasa atau wah ini hebat banget, aku juga harus belajar dari mereka gitu.
4: Betul. Talita berarti termasuk gen alpha ya? Gen alpha apa gen Z?
5: Alpha.
4: Alpha ya. Jadi gen alpha ini rata-rata ada beberapa sih yang enggak seperti ini, tapi rata-rata mental mereka ini yang kurang untuk apa bisa dibilang berkompetisi.
5: Iya,
4: Rata-rata kan memang punya nyali ataupun misalnya suara bagus, terus juga bentuk menari, juga bisa menari, terus bernyanyi, tapi untuk berkompetisi kurang
5: gitu ya. Karena mereka takutnya tuh kalau mereka kalah pasti bakal kayak diejek
4: malu gitu.
5: Iya. Ya.
4: Oke, baiklah. Jadi apa yang Talita bisa pesan apa yang Talita bisa sampaikan kepada mereka?
5: Intinya jangan dengerin kata omongan orang lain, tetap percaya pada dirimu, tetap tanamkan mimpi yang lebih besar dari omongan orang lain tentunya.
4: Oke, karena mimpi kita tuh jauh lebih besar gitu ya dari omongan orang. Jadi lebih baik kita wujudkan mimpi itu. Talita kalau boleh tahu mimpinya apa nih?
5: Aku
4: impiannya, cita-citanya.
5: Aku sebenarnya dulu cita-citaku mau jadi kayak dokter, polisi, kayak pada umumnya. Tapi setelah terjun ke dunia modeling, jadi kayak aku pengen menginspirasi banyak orang. Aku jadi kayak pengen orang pertama di NTB yang bisa lanjut ke top 5 atau top 3 putri anak Indonesia. Karena gak pernah ada wakil dari NTB setelah kayaknya waktu tahun berapa mungkin itu ada yang dapat top 8. Nah, itu wakilnya dari perwakilan NTB. Jadi semoga aku bisa jadi next winner-nya mungkin.
4: Oke. Nah, ini kalau ngomong ini bicara dari tadi public speaking-nya bagus sekali ya, Talita ya. Nah, ini apakah ini pasti berproses apa Talita untuk public speaking ini kursus private juga?
5: Iya.
4: Iya, oh benar.
5: Soalnya aku dulu introvert banget.
4: Oh, introvert.
5: Gak berani ngomong dulu.
4: Oke. Jadi berapa lama itu untuk kursus public speaking?
5: Aku online sih, kadang offline juga. Sebenarnya public speaking lebih harus banyak
4: praktek benar.
5: Iya, ketimbang materi. Misal 1:99% mungkin kebanyakan praktek. Betul. Karena kalau kita belajar tapi nggak praktek nggak bakal
4: bisa. Betul ya. Terus juga yang lebih penting itu memperluas wawasan ya dengan membaca ya.
5: Yeah.
4: Walaupun sekarang banyak e-book. Nah, kalau Talita sendiri ini memilih e-book atau yang manual?
5: Aku manual sih.
4: Lebih manual ya.
5: Yeah.
4: Lebih suka membaca tentang perihal apa?
5: Aku semuanya sih.
4: Jadi novel,
5: drama-drama gitu. Okay, aku juga suka tentang pelajaran juga. Tetap aku baca.
4: Nah, untuk bahasa nih, kalau boleh tahu udah mempelajari bahasa apa aja nih untuk menguasai? Bahasa Inggris sudah?
5: Udah.
4: Private.
5: Iya, private juga.
4: Lagi private juga ya, bagus ya. Kalau sudah public speaking in Indonesia bisa ke Inggris juga.
5: Iya.
4: Gitu ya. Karena mau tadi kan mau Putri Cosmo ya.
5: Iya.
4: Harus Inggris harus oke gitu ya. Apalagi di Lombok Tengah kan sudah go international.
5: Iya.
4: Harus ya. Jadi ini memang lagi di istilahnya tuh lagi untuk bahasa Inggris lagi di ini ya, dimantapkan lagi ya.
5: Iya.
4: Oke.
5: Juga pemantapan aja sebenarnya.
4: Dimantapkan pastinya lebih banyak praktek, harus praktek.
5: Ini. Iya.
4: Oke, ini selama ini seperti apa prakteknya?
5: Prakteknya kayak dikasih teks. Jadi ini baca. Harus hafal gitu.
4: Iya.
5: dibaca-baca juga biar nggak terlalu apa ya, kalau kebanyakan praktek juga kita pusing sebenarnya.
4: Iya, benar.
5: Jadi harus ada istirahat, terus ada main-mainnya juga.
4: Itu langsung nggak pernah nggak sih maksudnya praktek langsung sama bule?
5: Bule kadang pernah diajak mama sih.
4: Oh
5: dulu.
4: Gitu. Biar langsung.
5: Sering
4: gitu
5: nih ya. Kalau aku kan ikut English club di sekolahku di SMP 2. Nah di situ ada English club, aku ikut, tapi aku nggak ikut ke pantainya waktu itu.
4: Oh gitu, yang langsung praktek tadi itu.
5: Iya, karena waktu itu aku lagi sakit demam banget, jadi kayak inilah kesempatan yang harus aku kejar, tapi nggak bisa waktu itu.
4: Oke, gara-gara demam itu ya. Oke, jadi lain mungkin kesempatan lain gitu ya.
5: Iya.
4: Oke, baiklah. Nah ini nih pastinya nih yang terakhir nih, kalau misalnya Gina ini bisa menggambarkan pengalaman di Jember Fashion Week ini dengan 3 kata apa?
5: Seru, ajaib, menakjubkan.
4: Dijelaskan coba apa yang membuat dia seru, apa yang bikin dia ajaib dan

0: 24 sampai tanggal 26 Juli.
1: Oke, okay, terus itu kostumnya itu aja dipakai apa yang beda-beda?
0: Beda-beda. Okay. Jadi kemarin JFC ngusung tema heal. Mm-hmm. Jadi heal itu humanity, art and life. Jadi okay, kayak mereka ada buat tentang lingkungan, mm-hmm, ada tentang buat hewan, mm-hmm, something atau lingkungan kayak tanam-tanaman. Mm-hmm. Jadi kayak mereka buat dalam satu kostum tuh, mm-hmm, termasuk tanaman, terus kayak tumbuh-tumbuhan lain-lainnya. Mm-hmm. Okay. Kemarin juga ada yang ngusung kostum dari temanya dari Raja Ampat.
1: Dari Raja Ampat.
0: Iya kan, kemarin kontingennya beda-beda nih, ya, ada dari Raja Ampat, Kalimantan, jadi semuanya bergabung di sana.
1: Oke, okay, dengan tema-tema tertentu. Nah, mm-hmm, untuk Talita tahu nggak sih siapa yang merancang kostum yang Talita pakai?
0: Kalau aku Kak Ri deh kayaknya kemarin, atau Kak Reza deh kayaknya.
1: Oke, okay, ada
0: dia jadi kayak ya kostum, suka buat kostum jadi disewa-sewain gitu.
1: Oke, okay, jadi dari situ. Terus juga ada nggak sih yang unik, paling unik deh untuk kostum-kostum dari semua itu, misalnya dari barang-barang bekas, dari apa gitu, nggak ada pernak-perniknya?
0: Ada deh kayaknya waktu hari pertamanya, waktu red carpetnya. Tapi kan waktu itu aku belum datang nih. Jadi waktu itu kita baru datang malamnya, kita datang jadi istirahat paginya langsung berangkat gladi. Okay. Jadi gak ada istirahat banget. Okay. Itu
1: oke, okay, dari dunia yang Talita tekuni ini, apa saja sih yang Talita bisa pelajari dan pasti ini akan menjadi bekal nanti di masa nanti, apa saja?
0: Aku semuanya sih kan dari public speaking, cara bergaul juga,
1: cara itu, bicara juga,
0: iya,
1: karena, terus manner ya,
0: iya manner,
1: terus,
0: aku suka belajar hal baru sih sebenarnya.
1: Ini kebawa nggak sih sampai sekolah?
0: Ngomong kayak begini. Iya.
1: Ini ngomong sama guru kayak gitu tuh, terus disuruh maju ke depan untuk
0: presentasi
1: gitu juga.
0: Iya, kebanyakan aku jadinya ya kebanyakan aku yang ngomong.
1: Oke, okay, gitu ya. Jadi ngobrol sama temennya juga gitu.
0: Iya.
1: Oh, jadi ngobrol, ayo kita main kayak begitu.
0: Iya sih, tapi aku agak
1: lebih lepas ya.
0: Iya, karena kan masih sama temen.
1: Oke, okay, jadi memang Talita bisa memposisikan diri di mana tempatnya. Ini kan lagi ngobrol gitu ya, lagi live juga kan, nggak mungkin cengengesan ya kan. Bener, nggak mungkin cengengesan. Terus kalau ngobrol sama temen mungkin bisa menjadi diri Talita sendiri. Sebenarnya kalau bisa mendeskripsikan Talita ini seperti apa orangnya?
0: Kata orang ya, aku ramah, baik, terus cheerful anaknya.
1: Oke, okay, terus friendly?
0: Iya, ramah.
1: Oke, okay, ramah. Nanti kalau dibilang friendly, nanti dibilang di PHP gitu.
0: Gitu dah.
1: Kayaknya naksir sama aku deh, senyum-senyum terus gitu. Ada kayak gitu gak? Pernah?
0: Temanku campur-campur soalnya.
1: Oh gitu.
0: Cewek cowok, jadi seru-seru aja mainnya.
1: Oke, okay, nggak ada yang baper ya?
0: Nggak.
1: Nah, Talita ini tipenya bukan baperan ya? Nggak cepet
0: dulu tersinggung. Dulu aku baperan sebenernya.
1: Dulu ya?
0: Iya, tapi kayak aku udah bodo amat lah sekarang. Ya, okay. Nggak terlalu yang mikirin banget.
1: Wah, bagus gitu ya. Jadi bisa membentengi diri gitu ya. Jadi mau omongannya orang mau apa gitu. Iya. Aku ini udah membuktikan ya sekarang dengan prestasi gitu ya. Oke, itu juga yang bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman seusianya ya, adik-adik ya, yang sedang mendengarkan ya, jangan hanya rebahan ya,
0: harus belajar
1: mainin TikTok. Oke, boleh mainin TikTok, tapi kan si Talita juga main TikTok pasti kan.
0: Iya, tapi ada waktunya juga main TikTok.
1: Oke, nah untuk TikTok itu sendiri atau kan sosial media Talita ini, apa yang Talita isi? Karena kan kita juga bisa belajar dari sosial media.
0: Iya, banyak dari YouTube. Aku sering belajar kayak nyari dari ChatGPT cara rumus matematika misalnya, kayak di PR gitu. Aku nggak cuma nyari jawabannya, tapi nyari gimana cara menyelesainya. Karena kalau aku langsung nemu jawabannya, langsung aku tulis tanpa ngejelasin rangkaian pembuatannya, aku bakal bingung sendiri.
1: Betul sih ya.
0: Iya.
1: Itu namanya kayak copy paste.
0: Iya. Ya.
1: Jadi istilahnya itu kamu nggak mempunyai apa ya ide gitu ya. Kalau cerita kan jadi bikin males orang kan untuk berpikir gitu ya kan. Jadi kalau misalnya ChatGPT-nya itu hanya mencari apa ya caranya, tapi bisa dikembangkan dengan kita ide harus kita tahu sendiri. Dulu ya, kita harus tahu dulu gitu ya. Ini sebenarnya apa sih gitu ya? Oh, lebih ke matematika. Kalau mau cari ini.
0: Aku suka matematika kalau tahu rumusnya, tapi kalau nggak tahu udah pusing sendiri.
1: Pusing sendiri ya. Oke, baiklah. Jadi itu ya, sahabat Sasambo ya. Dan memang ini

0: Ini sangat penting ya, kalau misalnya public speaking itu masuk ke dunia kerja itu di mana-mana juga bisa.
1: Iya, harus soalnya.
0: Ditambah kuasai bahasa asing nih, bahasa Inggris
1: kuasai ya. Lagi diperlukan banget
0: ini. Benar sekali. Jadi untuk mencari pekerjaan gitu ya kan, mencari pekerjaan untuk bisa dibilang pekerjaan yang online itu gampang, ya kan?
1: Iya, kalau online gampang.
0: Banyak yang cuannya banyak tuh di situ.
1: Iya, kalau online
0: ya, perusahaan luar gitu ya. Tapi tidak juga serta-merta melupakan budaya sendiri gitu ya. Tapi juga keinginan Talita sendiri seperti apa? Misalnya andai kata dewasa nanti Talita bisa besar di luar. Kayak gitu ya. Mau punya ini enggak sih masa mimpi kuliah atau di mana di luar negeri?
1: Iya, pengen
0: ya.
1: Iya. Oke. Okay. Mama sebenarnya yang mau
0: pengen.
1: Ya, udah dari
0: apa biasanya tuh mau nyari jurusan apa?
1: Aku ambil jurusan desainer.
0: Desainer?
1: Iya.
0: Ini tertarik sama desainer dari fashion yang dipakai jadi yang menjadi pembuatnya.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Karena aku mikirnya fashionku tuh masuk nih, aku model terus aku kalau jadi desainer masuk juga. Jadi masuk dalam fashionku tuh model jadi desainer nyambung gitu. Okay. Ketimbang jadi model tapi jadi dokter kan gak nyambung.
0: Iya benar ya. Jadi diterusin ya apa yang sudah menjadi relate jadi jadi apa yang dijalankan sama Talita. Oke, untuk ini karena waktunya memang ya Talita ya.
1: Iya.
0: Talita waktunya ini sangat terbatas. Pesan-pesan ini untuk Talita ini sendiri dan juga bisa Talita sampaikan kepada teman-teman di rumah gitu ya. Sahabat Sasambo nih panggilannya, sahabat Sasambo ya. Sahabat Sasambo nih yang ingin bisa menggapai mimpinya ya, karena ini kan sebuah kalau Talita ini sedang menjalankan proses ya.
1: Iya,
0: prosesnya ini mulai dari dini dulu, mulai dari usia teenager. Jadi usia itu memang nggak ada kata terlambat gitu ya kan, untuk belajar. Nah, Talita coba dia pesan-pesan untuk teman-teman ataupun adik kelasnya nih.
1: Oke.
0: Seperti apa?
1: Halo sahabat Sasambo. Aku mau nyampein pesan ke kalian bahwa kalian tuh udah jadi orang hebat, tapi kalian udah harus memperluas wawasan kalian lagi untuk bisa masuk ke dunia seperti modeling, manajemen, dan lain sebagainya. Kalian juga harus bisa menginspirasi dan punya prinsip sendiri supaya tidak dibilang mengcopy orang semisal. Karena kita punya brandingan sendiri, jadi harus ngembangin brandingan sendiri.
0: Jadi jati diri sendiri ya kan.
1: Dan tentunya bisa menginspirasi banyak orang.
0: Menginspirasi dan membanggakan orang tua sudah pasti.
1: Iya, sudah pasti itu.
0: Oke, baiklah. Kalau Talita sendiri kan pasti tahu apa yang terbaik dari orang tua, pasti itulah yang terbaik ya. Kan? Jadi buktinya dibuktikan disupport penuh ya sama orang tua,
1: karena
0: sama
1: support, ibu. Iya, support orang tua tuh
0: penting.
1: Ngaruh banget ke kita soalnya.
0: Oke, jadi ya tahu yang terbaik ya. Terima kasih Talita
1: nih.
0: Jauh-jauh lagi dari Lombok Tengah ya. Ya kan ini sekarang kan balik lagi. Ini berarti hari Jumat izin.
1: Iya, izin.
0: Izin sama guru gitu ya. Jadi bisa ibu guru, teman-teman bisa mendengarkan ataupun menonton tayangan ulangnya di RRI Mataram Official nanti YouTube ya. Oke, jangan lupa like, subscribe dan share ya sebanyak mungkin. Oke, Talita terima kasih nih. Semoga sukses untuk kedepannya.
1: Amin.
0: Ya. Ini next projectnya apa nih? Kalau boleh tahu.
1: Aku berangkat ke nasional.
0: Ke
1: yang
0: nasional.
1: Putri anak. Iya.
0: Putri anak bulan apa?
1: Oktober.
0: Bulan Oktober bulan depan berarti ya.
1: Iya.
0: Udah dalam persiapan nih berarti ya. Oke, terima kasih itu dia sahabat Sasambo, bruga kita, dan semoga saja ini sangat bisa menginspirasi untuk sahabat Sasambo, untuk keluarga dan juga adik-adik ya. Baik, sahabat Sasambo itu dia langsung dari jalan kelapa putih yang peran saya dan juga Talita pamit dari ruang dengar sahabat Sasambo. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam.
2: Mozaik Nusantara.

bilang kalau Indonesia terkenal dengan seni pahat patung dari Asmat saja. Orang Dayak pun punya seni pahat patung dan mempunyai fungsi berbeda-beda bagi penganutnya. Suku Dayak mengenal seni pahat patung dengan berbagai fungsi. Ada patung yang berfungsi sebagai ajimat, kelengkapan upacara, atau sebagai alat upacara. Patung sebagai ajimat terbuat dari berbagai jenis kayu yang dianggap berkhasiat untuk menolak penyakit atau mengembalikan semangat orang yang sakit. Sedangkan patung kelengkapan upacara biasanya berukuran kecil dan digunakan saat pelaksanaan upacara adat seperti pelas tahun, kuangkai, dan pesta adat lainnya. Patung kecil ini terbuat dari berbagai bahan, seperti kayu, bambu, hingga tepung ketan. Sementara itu, patung sebagai alat upacara, contohnya adalah patung belontang yang terbuat dari kayu ulin. Tinggi patung ini antara 2-4 meter, dan dasarnya ditancapkan ke dalam tanah sedalam 1 meter. Patung belontang suku Dayak ini mengingatkan kita pada totem yang dimiliki oleh suku Indian di Amerika. Patung suku Dayak juga memiliki pola-pola atau motif-motif yang unik dalam setiap pahatan mereka. Umumnya, mereka mengambil pola dari bentuk-bentuk alam seperti tumbuhan, binatang, serta bentuk-bentuk yang mereka percayai sebagai roh dari dewa-dewa.

0: Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
1: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
0: Ih,
1: amit.
0: Eh, getok dong palanya.
1: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
0: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
1: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Sahabat Budaya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, De Bagus Setiawan mengatakan kelangkaan LPG 3 kg dalam 2 minggu terakhir dipicu oleh keterlambatan pengiriman serta distribusi subsidi yang belum dapat dan tepat sasaran. Ia juga menyoroti masalah mendasar pada pola konsumsi masyarakat selain masalah teknis pengiriman dari Terminal Transit Manggis. Ide Bagus Setiawan menegaskan pengumuman, maksud kami penggunaan barang bersubsidi yang tidak tepat sasaran menjadi penyebab utama terjadinya kelangkaan di tingkat konsumen, terutama di kawasan padat penduduk seperti Kota Denpasar dan sekitarnya. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pantai Tanah Bara. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah bertembang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Om Abhinamastu, Namasidam. Rekan Rai, Suara Budaya Bali, Patan Sinar Bagi Rasa Den, Lomba Plecing, Ring DJ Japata Belengi, Ring Rai Namangkin, Ring Buddha, Minanggal Sia, Lumona Rainan Mangkin, Buddha, Buddha Menail, Gokek Nge. Ini pasti ke numpuk lagi benjang, Kajang Lewon, Bin Puan, Ilam masana gak? Ini hari itu dari pasti ke sampun, Mapi dap-dap, mabantan payu tisak yang muni bengi. Nah, di dasar punika tetap semangat dikir ing acara Rega Ganta. Dan ini ledang wawu sampun nyarengan berjaringan saking RRI Mataram. Nah, doatnya kesandak satu jam acara Rega Ganta. Lo makin lantur niki galah sampun katur sarang sami niki. Tunas ikiang ring dedane sarang sami urus. Sekangen gianyar tungkung bangli Om Swastiastu. Inge, Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Pak Mang.
0: Inge, sarang siara Redija.
1: Nembe boleh, Pak Mang.
0: Inge.
1: Yang sama baung niki Pak Mang.
0: Sama baung. Lurus.
1: Rahajeng Pak Mang.
0: Inge.
1: Sarang gongke, hari ini. Sarang sira Pak Mang.
0: Sarang gongke Krisna Mahayani Lingoyoni di jantung kayak ketemu tangan.
1: Krisna Maharani.
0: Lingoyoni.
1: Lingoyoni tapak cunceng. Rahajeng kenampun ya kenal lumun. Apura Pak Mang, dawak niki di tiang macan alang, dan boleh nyarengi.
0: Inge.
1: Di tiang nyarengi nanti pupus sinop nge.
0: Inge, lulus.
1: Yang
0: semanus
1: nyarengin cepet. Om, Swastiastu.

0: La Pinica?
1: Benten Saler Salah Tampi.
0: Saler, kanjeng kan Benten Salit Arso utawi Salah Tampi.

0: kamu
1: ini
2: kemah
1: ampuro kira langkung
2: iki nang wajah panten niki
1: nggih menake panten siwa
2: nding niki ampuro ge Pak Mange
1: nggih sareng-sareng tenabi tenan
2: tidak megatre aman sareng ge mana kena lancur sidada mangriang Sudarma ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lupa pricing ratu ring jadi megenah nggih rahajang rahajang ngerut tilem malih kaleh rahina makin budu wagi menail
1: iya
2: paman
1: nge
2: amun ika pekamantan ampun akeh yang nonas galah galah katur unda penjit yang antuk berama santi om santi santi santi
1: suk semu ini sana tiang nurut daging ini lebih kosong jangan kaki nah kesampun Om Swastiastu
3: Om Swastiastu
1: Swastiastu Sanan
3: Rajang Pak Man
1: Rajang Mawali
3: Iki Angkriya Om Sanak Dumun Pusinom Pak Man
1: Lurus
3: Ring sampai ingkai nih
1: Pus Ben ngomong ngoyong Terus itu apa ngeluang lukisan nak bagus
3: Oh dong man bawa pengelur-gelur dong
1: Pak Noce

Mang dosa tunggil cepuk tangan. Abot dengan halo ayo. Mang detaler kapungkur was. Pati pang bareng.

Abas mundi yang babas sampai mang datap kasewecane nu posasi ijo botare botari talar nu dia nyaksian.

0: sampun rawuh rika, Raris tu ndak ni sangat jegek menakadi babak.
1: Ya, Pak Man Yuyu Kangkang.
0: Nah, sangroban beguling.
1: Bu Adi nyarangin Pak Man.
0: Panoceng uyut niki.
1: Enggak rajang panoceng, udah yuda taler tu semua Pak Man. Oh, galah katur, sebaik batan sinar bagi rasa dan lemah pecing. Salam ni menyamodogen, galah katur. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, laris manis iki dagingnya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Nyoman.
0: Siang.
2: Siang jagi melajah Pak Muange.
0: Sido niki.
2: Siang saking ayani.
0: Ah, nak tadi jadi ngangin jadi ini.
2: Napi?
0: Nak darah kangen lah niki.
2: Ih, ampura, ampura, ngi ampura, ampura bu Eka ampura.
0: Ah, nyak ngengai goyan ini tu. Bapak ada yang ngurus tu. Nenek dia daging niki ye, tanda dos. Sini dia semoga pun menang ye. Ye. Ye sampun, panoceng. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Man Bagus.
0: Oh, to, to, to, to, to. Ya, ya.
3: Ye, Bu Eka, Raja Mesandekan. Ngarengin Pak Man untuk pupu sinom, nalar ini.
0: Ya, lanjut.
3: Ye. Om Swastiastu.

Kumali tiangnya makanan ledang yang ampura. Doan pun iki tiang sampun madu sama tur sampun ala kirabi.

0: male pisang ka di cemawe dane diasa deh. Ka di sapuni ke pemupu titiangnya. Ledang male pisang. Perana gata titiang matur. Dan lari di tangan segong rono pengeburu. Gedan gonggak.
1: Ringgit, suk semua Pak Man untuk kartas nih. Siang megata, majalah yang semeton, sejebak batan sinar bagi rasa dan rumah kecing. Sang ya salam menyambut dogen. Pak Man, rajin tugas. Tak pamit om, santi-santi semi om.
0: Ringgit, suk semua. Nggih, sanetiwas membuat sekangin iki nggih. Duduh, sarengin iki. Nggih, duduh. Nah, sampun. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Man bagus. Sareng dongek nggih.
3: Nggih, Tiang sampun.
0: Nggih.
2: Nggih, Tiang. Bono gianyar.
0: Ini belok di Tiang.
2: Nggih. Sip semua.
3: Kenapa enggak tren ike?
2: Tiang.
3: Kenapa enggak tren?
2: Ten pirang jelas nggih.
0: Menapi kok enggak tren nih takon kok.
2: Oh, nggih kena. Ya ampun boleh nyarang Pak Man pasti ke sampun. Nggih, Pak Man.
0: Iya.
2: Nah, kena Gusti Haji tet ada kenalan kendang nggih.
0: Oh, ragane di tempat lain mungkin,
2: kendan. Oke, kendan.
0: Sisi ring budaya.
2: Oke,
0: kendan.
2: Ya, harus kendan. Sekarang ini bisa jutut. Oke, ya, salam. Sekarang bisa jutut. Ini. Oh, Pak Man.
0: Ya.
2: Niki-niki tidak jauh, Pak Man.
0: Udah.
2: Om swastiastu.

0: Teler mewok, antuk hidung ayun puniki ratu.
1: Gerobok geringetan pegat.
0: Gerobok geringetan pegat-pegat niki. Napi mau siapa niki? Dah salam sekain-kain Riani dah dong upload rancik bagong niki kemit bongo.
1: Ini semua mama mulai bos bunga.
0: Boleh kena enang ye.
1: Ini ngau ngau enang susut ring kayo.
0: Mau enang susut ring kayun. Kau dah tuas ni. Jak susut hitap-hitap kayun hitam ni.
1: Mangenangan reng
0: pamreman. Ye, jak tenjenak alunggo reng posirapan mana kadili do.
1: Iya, mirip tuno yato keten itia.
0: Menawa terdijat tuno. Ya aso muang kertini doni.
1: Asuk semua Pak Man bagus.
0: Inge.
1: Ibu Adi jadi nyarengan Pak Man.
0: Inge.
1: Tan megane ngoragana di kerungkung gitu. Inge bukan sempidi mengapakan baby sampun. Niki galuh he niki Pak Man.
0: Ya.
1: Galuh kibang eh.
0: Dari yang muncul nak
1: oh,
0: kari kandang ngalap ngap
1: ngap. Ini Pak Mas, saran kami sibang pada sinar bagi lasan dan lama pecing salam menyambut doge. Ini pada berapa santi om santi santi
0: santi. Sana tiada.

0: Napi neka?
1: Pasro iku telebang jeruning budi.
2: Nika memanah midap itu yang kau tamanan sasra monggo pematut.
3: Nireng, telepan ada yang anggo sari tu.
1: Tulo kapetengan.
2: Mangnya kira getan cingak waktu kepada pelikau. Mang ada tata jenah, ada kepangtan kebetengan.
1: Munah angka mete esitin.
2: Manda merlinang ke bawah pun ikut tamatan ke blokan nih.

0: Ya kita pernah dua sini iragut nguluran madan kemauan pasti ketenang ya misalnya ke hati.
1: Ngatur cukup Pak Mas.
0: Mewali.
1: Tinggi tiang mengatur cukup sarang sami. Dan suwi perdagang gantar sejebak batan Cina bagi rasa dan lomba belicing. Salam suwi perkemantan Pak Mange.
0: Sukses ma. Mungkin
1: yang semua kami, Cina tiang hantuk pramutan. Om Santi. Santi,
0: Santi, oh. Syuk semua buat di sarbedan dan widang kelungkung, eh.

Si pengacap kita mangde sidet nemu kasih daning doan adalah kayu nipri ke kepangin.

0: Nak wangen pemuput atur, lugu yang titiang aturang paramo santi suksemo puniko.
1: Suksemo paman.
0: Yeah.
1: Dalam serang pengendar perumpat serang sami paman. Nane selamat pendara ayu serang sami.
0: Nyanan bilas.
1: Balas atur paman.
0: Nyanan kagali piung ayu nyanan ke nyanan main.
1: Eh nana.
0: Nah.
1: Om Santi.
0: Suksemo.

0: tinggi. Dagingnya daging maling ya. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Tinggi titiang.
1: Tiang saking peribitro niki.
0: Tinggi durus.
1: Tiang ngarang gede untuk sinom, Pak Man.
0: Dagingnya durus-durus.
1: Om Swastiastu.

0: Mangde pengecap niku mangde. Iyo. Nah, nyawis pemukut.
1: Sampun.

Unika prasidya titiang aturan bikin kayu.

0: Paman. Ya niki.
1: Iya nika sampun ngiring ya pada pada ngerasih di. Pegat iki. Iya.
0: Sesemo nek atas nek gala. Angge salam sareng sami Mang Darayu. Sesemo tiyang pamit.
1: Iya, sesemo. Malaysia iki sare bawa ge, boleh 2 menit pedalam tiyang pangpole iki. Kide mandan dulu. Megata dari Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Paman.
1: Ledang galah put ben 2 menit madan ge. Pangpole.
2: Yang pon harto sengge.
1: Nak bawa nak ya?
2: Dia gini ada ambil yang pun harto sengge.
1: Sengge.
2: Satya laksana pengerti jengang.
1: Sengge lantul.
2: Nyamat gae. Nyamat jati ini.
1: Membukti ni ke jemat makaryo tu yang bersatio iragu ni.
2: Manut teke nerawasang.
1: Ya, terus.
2: Suara.

0: Unta mau duit kayun, mang dong ledang. Ngerah iwang, pidap-dap kayun sarang sami. Tuh.
1: Semua paman, untar jangan tuh berama santi, om. Santi.
0: Suk semua wali. Ingin nepet ngalah sepon telas niki ledangan. Sana dia yang kecawet, benyang balik lantur di tiangnya. Ina kawasan yang ngatur, sinap aduk. Aduk orang puja, Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

perhatiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, abrikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Nah, jam roras.

0: Om Swastiastu, Rahayu ngaturi riang majang ring para pemirsa sami sanengan don mesik yang ring perempat suara budaya Bali. Rindu jugi pada megenah dumugi kantun pangin di tiang sata kena. Dede Mahendra kantun nyarangin para pemirsa ring gala siang kadi mangkin ring rahine bude sia September warsa kali tali 6 likur. Landurang di tiang acero dulu ini antu ngaturang siaran teras UMKM. Malija bos, Dede pacang berbincang-bincang ria. Nih, kesarangin Kade Cantika Karisma Dewi. Beliau niki adalah seorang maaf nge, tuna netra. Nah, Kade Cantika Karisma Dewi adalah owner panti pijat tunanetra Kade Karisma. Luar biasa sekali nih, dari hobi menyanyi sampai mempunyai keahlian menjadi seorang terapis, Niki memang sangat luar biasa sekali. Akhirnya kalian rai langsung ke mantan titiang pacang nyapa Kade Karisma. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Widede.
0: Ade, Kade Karisma, sapunapi gatre.
1: Wah, sangat becik sekali Niki.
0: Becik nge, Niki Kade dalam keadaan sehat. Oke, rakan rai sahabat budaya, Dede kasarangin Kade Cantika Karisma Niki berkomunikasi melalui telepon kende Niki ledangan pisan Dede nenten preside nyangre sepak rupa miarse ring lain telepon 223361 sekemaon bisa mengikuti siaran kami melalui Facebook kende Niki nge, di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Oke, rakan rai sahabat budaya, kita ke Kade Cantika Karisma Dewi. Kade.
1: Wow. Halo Dede.
0: Ya.
1: Masih di sini.
0: Dek, saat Niki napi kegiatannya, Dek?

0: terapis di panti pijat tunanetra Kadek Karisma.
1: Mika, lokasinya di mana?
0: Lokasinya di Gianyar, di Banjar Samu, Singapadukalen.
1: Oke, jangan salah, Bli Dede banyak loh punya teman-teman, sahabat-sahabat di tunanetra. Ada Bli Wisnu, salam ya, ada Bli Wisnu, ada Leo yang dari Cemengon.
0: Oh nge, tiang kenal nih, kebetulan teman juga.
1: Oh, salam nge, salam nge.
0: Nge, siap Bli Dede.
1: Ada Bli Tugus juga yang dari Payangan.
0: Oh,
1: oke. Okay. Dek, untuk saat Miki mungkin bisa dong di Bli Dede apa ya, diinformasikan saat Miki di usia yang ke menjelang 28 kan, Dek, nge?
0: Iya, benar banget.
1: Nah, selama menempuh pendidikan, Kadek Nike bersekolah di mana?
0: Dengan sedikit cerita nih. Tiang sekolahnya Nike di Mahatmia, di
1: Tabanan. Gawai,
0: Mahatmia, Tabanan. Sentra ya, pun sentra Mangkinampuro. Jadi di sana tiang sekolahnya mulai dari 2013 kita SD Dumun. Nah, SD-nya ini kan 4 tahun karena tiang usianya terlalu apa namanya udah lewat ya.
1: Udah lewat.
0: Jadi langsung tiang mengikuti keterampilan waktu ini kan disuruh milih mau pilih barista atau terapis gitu. Jadi tiang pilihnya untuk massage kentan.
1: Oke, massage ya. Ya, oke, terus saat Niki Kadek membuka usaha panti pijit Niki di seputaran Gianyar, tapi Samu kan?
0: Oke,
1: okay. Di Banjar Samu. Niki untuk pijitnya sejenis pijat refleksi apa pijat kesleo?
0: Kalau di tiang untuk kecantikan ada balinis massage, relax. Kalau yang lebih kompleks ada motion massage. Di sana juga ada sport massage yang suka pijatan keras. Ada shiatsu juga. Ada luluran juga, totok wajah.
1: Luar biasa sekali Niki.
0: Ayo Bli Dede.
1: Pasti pasti ditunggu Bli Dede, pasti kesana nge. Ya. Pasti sana Bli Dede, soalnya apa ya, senang sekali apa ya, pijat refleksi karena berapa kegiatan kan energinya nih ke kegiatannya ya, Bli Dede juga lumayan padat nge. Nah, ini ke kadang-kadang males berolahraga, nggak sempat, jadi badannya ini kan pegel-pegel.
0: Jadi bisa kepijat nih Bli Dede.
1: Dek, kalau mungkin ada teman-teman sahabat budaya ya yang pingin pijat di Kadek, gimana caranya untuk menghubungi atau mencari alamat boleh. Lengkapnya di mana?
0: Boleh cari di Google Map dengan kata kunci panti pijat tunanetra Kadek Karisma, atau bisa juga DM tiang di TikTok juga bisa.
1: Asik, nama TikToknya apa?
0: Nama TikToknya Kadek Cantika 17.
1: Kadek Cantika 17. Nah, silakan di follow Niki Semeton nge.
0: Follow nge Semeton.
1: Nanti pasti dikepoin dah Niki nge. Harus dikepoin. Artinya kita harus selalu saling mensupport Genda Niki nge, sama Tuan nge. Dek, untuk saat Niki berapa sih apa namanya, banyak jumlah karyawan yang ada di panti pijat Kadek Karisma Niki? Apa Kadek menangani langsung?
0: Kebetulan untuk karyawan masih belum ada ya, tapi mohon doanya setungkareng, semoga bisa suatu saat.
1: Artinya jadi, saat Niki Kadek menangani langsung, luar biasa sekali. Memang kalau pijat Nike, kalau ditangani secara kalau pijat secara profesional Nike, harus ditangani dengan ahlinya secara langsung. Nah, seperti Kadek Niki kan memang mendapatkan pelatihan untuk terapis Nike sejak SD ya, Dek ya, napi SMA.
0: Tiang kebetulan tamat SD aja untuk sekolahnya, jadi dia langsung mengikuti keterampilan pijat.
1: Oh, keterampilan. Nggih, luar biasa sekali para pemirsa sahabat budaya. Niki Kade Cantika dari Samu kendan nggih, dari Samu Gianyar, dari Belang Samu. Nah, menurut itu
0: benten. Dari Samunya tiang.
1: Oh, Samunya Belang Samu beda lagi.
0: Beda lagi.
1: Dek, untuk saat niki apa sih kendalanya yang dihadapi saat menterapis seseorang nih kah?
0: Kalau untuk menterapi sih terkadang ada ya, tapi nggak banyak sih. Ada beberapa orang yang tidak, maksudnya tidak mempercayai bahwa benar nggak sih tunanetra itu bisa mijet. Nanti gimana caranya, kan nggak bisa melihat.
1: Nah, terus apa yang langkah yang kadek lakukan?
0: Jadi saya jelaskan, walaupun saya tunanetra dan saya sudah belajar dengan guru yang benar-benar profesional dan yang juga sudah bersertifikat, jadi yang tunjukkan sertifikatnya di sini yang belajar gitu. Kalau masih belum percaya, kita tes dulu, pijatnya.
1: Niki keren sekali jawabnya. Kita langsung saja pembukti.
0: Daripada banyak kata-kata, ayo kita buktikan saja.
1: daripada untuk saat Niki buka usahanya Niki dari jam berapa sampai jam berapa, Dek?
0: Dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam.
1: Jam 8 malam. Apakah bisa dipanggil untuk mijet? Apa memang napi wastane harus langsung ke lokasi ke Samu? Langsung lokasi ke Samu, nggih?
0: Nggih.
1: Untuk lebih praktisnya mungkin nggih ya. Rakan-rakan sahabat budaya. Silakan, Kade.
0: Tempatnya nyaman juga. Jadi bisa relaksasi, bisa diputerin musik juga sambil mijet.
1: Oke. Oh iya, tadi kan Kade bilang hobi nyanyi juga nggih.
0: Iya, benar.
1: Oke, bisa dong diceritakan sedikit?
0: Jadi untuk fisik yang menyembuhkan dengan mengobati dengan sentuhan. Jadi kalau yang ingin istilahnya agak lebay dikit ya, menyembuhkan jiwa bisa mendengarkan dengan nada kan.
1: Keren, healing.
0: Benar. Jadi siangnya Nike dari pagi sampai jam 8 malam Nike tiang mijet. Jadi untuk malamnya bisa kepoin di live TikTok tiang, jadi tiang nyanyi di sana.
1: Asik gitu. Tapi kedengaran kok suaranya Kadek Miki memang sangat luar biasa sekali nge. Ada gak kiat-kiat rencana ke depan mau apa ya? Kadek ada lagu?
0: Dumun di 2000 itu yang sedikit cerita ya.
1: Silakan. Enggak apa-apa, Beli Dede senang dengar ceritanya.
0: Jadi 2021 nih kalau enggak salah nih kan ada yang ngajakin tiang buat rekaman. Jadi di sana tiang diajak rekaman, dibuatkan lagu, wenten lagunya judulnya Tetap Bersyukur. Di YouTube sudah ada dan di radio-radio juga udah ada. Itu di uploadnya di 2022, tapi lama yang vakum karena untuk rekaman kan biayanya sangat mahal sekali gitu. Jadi yang tidak bisa untuk lanjut buat rekaman, jadi adanya cuma dua lagu, satunya udah ada video clipnya dan satunya belum ada. Terus karena lama waktu berjalan sampai di 2026 Niki. Nah, dia kan gabut apa nih ya, kayak gimana sih caranya nyalurin hobi ya, karena ada TikTok ini kan. Jadi tiang live TikTok di TikTok, jadi awalnya sepi penonton, awalnya nol tayangan. Tapi seiring berjalannya waktu, ada beberapa penonton yang hadir gitu. Jadi semakin lama-lama-lama, ramailah penontonnya, antusiasnya tuh ramai gitu. Jadi yang senang untuk menghibur.
1: Artinya kalau ada usaha, dan gini, apapun segala usaha dilakukan dengan tekun, pasti akan membuahkan hasil deh. Nanti Beli Dede follow di TikTok Dede Kaki. Nah, itu Beli Dede.
0: Jadi lanjut ceritanya.
1: Silakan.
0: Beberapa minggu yang lalu ada salah satu produser yang menghubungi tiang. Itu yang kaget dong, wah bener gak sih Niki? Kebetulan dari nama produsernya Nike, dari YSJ Bali Production.
1: Terus?
0: Seni Jembrana Bali Production, Nike yang ketuanya Aji Dewa.
1: Yang dari Jembrana, yang dari Jembrana?
0: Iya.
1: Oke, dua hari yang lalu Bli Dede juga ketemu dengan beliau. Dengan Putu siapa ya juga namanya?
0: Lutu Yulianti
1: ya, yang duet dengan siapa itu lupa Bli Dede.
0: Sempat ketemu
1: wow. Bli Dede juga banyak loh punya sahabat-sahabat di tunanetra karena memang senang bergaulnya.
0: Jadi cantan Bli Dede.
1: Diajaklah
0: buat rekaman Nastungkara, lagunya masih diproses, mohon doanya nanti.
1: Pasti. Nanti ditunggu lagunya di Perempat Budaya nggih, nanti kirim aja sama Bli Dede nggih. Rekan Rai Semendang Didiang sahabat budaya, sampunan pindah frekuensi nggih ring 106,4 FM Perempat Suara Budaya Bali, Dede kesarangin Nikadek Cantika Karisma Dewi. Nah, Malijo Bos, kita akan berbincang-bincang seputaran sentuhan hingga nada. Niki adalah seorang terapis yang memang mempunyai sertifikat, artinya sudah mumpuni di bidangnya. Nah, bagaimana kita berbincang-bincang dan pengalamannya, Malijo Bos Muali, jadi iring titiang para pemirsa, sani mangkir sabunang pindah frekuensi, terus dumun pirsa yang sani pacang lintang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa,

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Raglan Rai para pemirsa sahabat budaya Sani Kandun Mesikian nyarangnya Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali Kandun Ring acara Teras UMKM. Di kesempatan siang hari niki Dede Kandun berbincang-bincang melalui telepon kesarangin Mi Kadek Cantika Karisma Dewi. Beliau niki adalah owner Panti Pijat Tuna Netra Kadek Karisma. Kadek Karisma. Halo.
1: Masih ada di sini.
0: Oh. Masih setia bersama Pro 4 Kadek nge. Beli Dede panggilnya Kadek Karisma apa Kadek Cantika?
1: Boleh, senyamannya beli Dede aja, okay. Boleh panggil Kadek Cantik, boleh.
0: Boleh, Kadek Cantik aja nge. Oh. Dek, untuk saat niki berapa Kadek bisa melayani customer?
1: Jadi kalau untuk customer yang targetkan itu untuk 5 customer aja. Nih, dalam satu hari. Karena kalau lebih dari nikah takutnya untuk customer tidak puas mungkin dengan tekanannya. Okay. Jadi biar bisa menyiapkan tenaga juga untuk esok hari.
0: Oh iya. Terus selama niki harus 5 nih karena memang membutuhkan energi yang ekstra nih ya. Kadek ya. Aha. Ya. Pernah enggak lebih?
1: Karena waktu itu sangat urgent, jadi customernya tolong dong, saya gak, udah gak kuat lagi nih, sakit badannya. Jadi saya coba ngambil 6 customer waktu itu.
0: Harus ekstra ya, artinya gak dapat istirahat dong.
1: Durasi karena saya juga kan live juga malamnya biar gak terlalu, ini juga energinya.
0: Okay. Live-nya Nika berarti wajib ya?
1: Iya, setiap hari.
0: Oke, luar biasa sekali nge. Nah, niki wau apa ya? Generasi muda yang sangat kreatif. Nah, Beli Dede sangat senang sekali mendengarnya nge. Oke, untuk durasi pijatnya niki berapa jam, Dek?
1: Bisa dipilih ada mulai dari 30 menit, ada setengah body, full body bisa 1 jam, ada yang mau juga 2 jam ya, boleh kalau
0: 2 jam, oke. Boleh dikepoin dong sedikit untuk tarifnya berapa?
1: Kalau tarifnya masih karena di desa ya di sini kalau untuk 1 jam nih ke 60.000 menyesuaikan
0: jadi. Oke. Menyesuaikan ya berarti kelipatan ya 2 jam kali 2 seperti ini kan nggih. Nah, niki sangat yang luar biasa sekali nggih. Aha. Artinya sudah mempunyai usaha dan niki seperti panti pijat kan nggih. Dan ditangani langsung oleh orang yang berkompeten memang di bidangnya. Dek, kalau pijat yang baik itu hitungannya berapa hari? Kalau pijat tidak apa ya? Kalau bagusnya orang pijat nih ke berapa minggu sekali?
1: Kalau bagusnya nih ke, kalau yang memang benar-benar senang pijat, Rika bagusnya ke setiap 2 minggu sekali. Tapi memang karena saya pijat karena pengen pijat karena capek aja nih nggak terlalu seneng pijat kan jadi biar lemas otot-ototnya biar rileks itu 1 bulan sekali cocoknya
0: nih. Artinya di sini untuk pijat capek atau refleksi bisa ya kalau ya, kesleo bisa menangani.
1: Kalau kesleo, kalau masih berkaitan dengan otot, jadi tiang bisa. Kalau untuk sendi dan tulang, jadi tiang tidak bisa untuk di sana.
0: Oh, ada perbedaannya nih, Kadek, nge?
1: Ada. Jadi tiang khusus untuk otot aja dan kecantikan, kentar.
0: Oh, kalau ketampanan ada?
1: Gimana?
0: Kalau ketampanan?
1: Ketampanan, wow. Kayaknya bisa dipertimbangkan deh.
0: Kecantikan ada, ketampanan kan harus ada.
1: Jadi ya, jadi bisa kayak aja masuk deh di kecantikannya nih kan.
0: Oke, rekan-rekan Rai, sahabat budaya, sementara di tiang, Sani jagi mencoba, dan ini sentuhan tangan dari Nikadek Cantika Karisma Dewi, mungkin bisa langsung ke Banyar Samu, yang berlokasi di Singa Padu Kaler, Gianyar.
1: Iya,
0: untuk lebih jelasnya, mungkin bisa menghubungi WhatsApp-nya ada, Dek?
1: Iya, ada.
0: Silakan diinformasikan.
1: Oke, bisa menghubungi di nomor WhatsApp yang di 085-933-719-194.
0: Oke.
1: Atau bisa di Facebook juga bisa, Instagram Kadek Cantik Karisma Dewi. Kadek Cantik Karisma kok lupa.
0: Kok lupa?
1: Lama sendiri lupa.
0: Kok bisa namanya dilupain?
1: Jadi kalau memang teman-teman yang sering nonton live Tiang pasti tahu kalau Tiang suka lupa-lupa.
0: Oke. Dek, apakah Kadek mempunyai trik-trik tertentu untuk mijet nih Kadek?
1: Kalau Tiang
0: seumpama kalau apakah mijet Nike tergantung umur si customer atau yang mau dipijet Nike. Kalau umur 10 tahun, trik tekniknya seperti Miki, sentuhannya apakah seperti Nike, ada trik-trik tersendiri?
1: Kalau untuk 11 tahun ya ke bawah, Nike yang ada baby spa, itu untuk khusus untuk anak atau bayi, beda dari kepijatannya baby spa.
0: Yang membedakan itu apa?
1: Kalau baby spa, Nike pastinya pijatannya itu lebih lembut, jadi banyak rasakannya.
0: Oh, sentuhannya.
1: Iya, sentuhannya, iya.
0: Sentuhannya lebih lembut. Oke, ya. Terus?
1: Kalau untuk remaja, sentuhannya juga lembut, jantan. Kalau untuk pekerja keras, mungkin itu banyak menggunakan tekanan jantan.
0: Oke, nah ya. Seperti ini, Kang. Aha, Miki memang luar biasa sekali. Artinya nggak boleh juga anak kecil dipakai sentuhan yang keras, nah Nike sangat.
1: Jadi bisa untuk lansia juga. Jadi kita pakai tergantung tiang setiap mau pijat Nike tiang nggak gini kan ke umur, tapi tiang raba dulu ototnya. Oh, ototnya yang seperti ini.
0: Oh, bisa dirasakan, bisa dirasakan.
1: Ya, jadi ototnya agak lentur, jadi cocoknya Balinese massage aja deh. Nanti kalau dikasih sport massage, takutnya nggak kuat tekanan, jadi kita Balinese massage aja gitu.
0: Oke. Kalau Balinese massage nih kan lebih cenderung tekanannya agak relax ya? Lebih...
1: Relax, terus ada aromaterapinya juga.
0: Oke, Relen Ray buka dari jam 9 pagi, Kenda Niki, sampai jam 10 malam. Mungkin
1: sampai
0: bisa...
1: jam 8 malam.
0: Oh, jadi. maaf, sampai jam 8 malam. Maksudnya beli Dede dari jam 8 sampai jam 10, kadeknya kan live TikTok ya.
1: Jam 8.30. Iya,
0: benar banget. Oke, Niki memang keren, sangat luar biasa sekali. Selain ahli... mijit kenden Niki Kadek juga seorang penyanyi. Nah, dan sudah mempunyai dua single ya. Single.
1: Ada dua single.
0: Sudah singlenya Niki siapa yang menciptakan, Dek?
1: Yang single yang pertama dan kedua Nike. Yang menciptakan itu Ludra NP dari Nusa Tenggara.
0: Oke. Iya. Nah, seperti ini Kang, artinya semoga Kadek sukses dan lagunya bisa booming ya. Karena sangat kedengaran sekali.
1: Untuk single ketiganya nanti yang akan segera rilis.
0: Setelah rilis kita artinya juga ditunggu dan bisa meramaikan suaranya Kadek Niki, bisa meramaikan Balatika Musik Pop Bali.
1: Semoga bisa menghibur.
0: Ya, karena
1: single duet Nika yang ketiga.
0: Oh, duet. Nggih. Harus langsung dibawa ke Perumpat RRI Denpasar. Ya. Dek, untuk saat Niki kita ke pijat lagi nih, artinya dari bagaimana Kadek mijat saat Niki, kendalanya kan sudah ya, bagaimana seseorang itu mungkin agak takut. Bisa gak sih dia mijat, tetapi bagaimana Kadek Cantika Niki bisa membuktikan bahwa seorang tunanetra Kanda Niki yang langsung membuktikan keahliannya. Tetapi Tuhan Nika kan memang maha adil sekali Dek. Artinya setiap kekurangan itu pasti ada kelebihan. Nah, Maaf sekali kadek tidak bisa melihat, tetapi kadek bisa merasakan. Perasaan.
1: Intinya tetap semangat nih kak.
0: Pasti, pasti, pasti harus tetap semangat. Oke, okay, dek, untuk saat Niki, yang sering mijet Niki, keluhannya apa saja dek?
1: Yang paling banyak ya keluhannya Nike, 80% Nike keluhannya di bahu, pegel-pegel.
0: Apa kira-kira penyebabnya Nike?
1: Penyebabnya banyak ya, karena banyaknya aktivitas.

0: gitu ternyata. Beli dede soalnya gak paham. Kalau udah pijat ya pijat. Oh berarti ada sub-subnya. Kalau memang iya, kita ada, harus refleksi gak bisa dibawa ke pijat tulang eh.
1: Bisa misalnya kalau tangannya patah jadi ahlinya ini kan harus ahli tulang atau ke rumah sakit.
0: Iya.
1: Harus ke ahli sendi kenten.
0: Oh.
1: Kalau di ototnya yang bermasalah harus ke ahli otot.
0: Gitu. Iya. Nggak boleh. Nanti panten salah kaprah ya,
1: ya
0: karena kesleo dibawa ke pijat refleksi, nah itu salah berarti nge. Kok nggak sembuh sembuh?
1: Harus nggak boleh langsung dipijat, ada tahapannya.
0: Oke, beli dede jadinya baru tahu Niki. Dek, untuk saat Niki gimana? Ramai enggak usahanya Kadek Niki?
1: Astungkara kalau sekarang udah mulai ramai dan beberapa tahun yang lalu sempat sepi ya karena COVID di ke.
0: COVID.
1: Jadi sempat ada penurunan customer di sana, jadi ngulang lagi merintisnya kan. Jadi sekarang udah mulai banyak yang datang juga karena yang promosi-promosi juga di media sosial.
0: Oke. Kadek promosinya juga melalui media sosial. Kadek langsung yang admin langsung di media sosial. Apakah ada yang mengelola media sosialnya?
1: Tiang sendiri.
0: Oke, keren sekali nih. Dek Cantika, artinya pemudi dari Samu Gianyar yang memang sangat kreatif, berjiwa besar dan niki dengan keterbatasannya tetapi tetap berusaha bangkit. Nah, dan tentunya kita harus mensupportnya niki nggih. Rekan-rekan sahabat budaya mungkin sane melet jagi mencoba sentuhan tangan dari Kadek Cantika niki, langsung saja ke Belang Samu Gianyar, tepatnya Ring Singa Padukaler nggih, mungkin langsung bercerita-cerita dan nggih, artinya semoga siaran niki dapat menginspirasi para sahabat budaya, adik-adik titiang, gendan niki untuk lebih giat dan semangat untuk melakukan pekerjaan apapun nih, nge. Dengan catatan segala sesuatu nih harus dikerjakan dan dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Pasti akan mendapatkan hasil. Dek, untuk pesan dan harapan kedepannya seperti napi.
1: Harapannya Niki khususnya untuk teman-teman disabilitas ya ampun Niki. Sesama disabilitas teman-teman netra harus tetap semangat. Apapun pekerjaan kita jangan pernah malu untuk menunjukkan ke orang-orang. Jadi kita harus bisa membuktikan Niki ya. Harus ada kemauan gitu nih. Untuk melakukan pekerjaan Niki. Dan pesannya untuk seluruh masyarakat. Jadi misalnya mau menemui tunanetra untuk pijat dan apapun nih kan coba dulu di tes jangan wah ini kayaknya nggak bisa deh kalau nggak bisa melihat jadi
0: nggak boleh ngejudge langsung
1: jangan ngejudge gitu bahasanya jadi harus coba dulu gitu dicari tahu dulu wah ini bisa nih gitu.
0: Ada lagi yang perlu disampaikan?
1: Dia tetapi saya menyampaikan untuk semangat, semangat dan selalu semangat.
0: Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kadek Cantika. Sehat selalu dan sukses selalu, nge.
1: Wah, sukses juga buat perempat, nge.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Nge, ditunggu nge, nanti akan tayang di pokoknya ditunggu wanten segera hadir iki lagunya.
0: Oke, rekan-rekan Rai, sahabat budaya ledangan pisan iki nggih ya, perbincangan titiang keserangan Kadek Cantika di kesempatan siang hari niki. Pasiga sampun risironing pemargi wonten iwang ditiang inter acara puniki banget lungsur agung pangampura pinakawasaning atur acara puniki puputang ditiang antuk pramasanti om santi santi santi om.

0: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karya musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped, seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak, dan menyerah, di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Genggong adalah alat musik tradisional

panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung.

Sahabat Budaya, Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahmad Rafedi menegaskan pihaknya memberikan sanksi terhadap 105 SPBU di Bali karena terbukti melakukan penyimpanan hingga tidak memberikan pelayanan energi bersubsidi tepat sasaran bagi masyarakat. Dijelaskan dari Januari hingga 3 September 2026 lalu, Pertamina Patraniaga melakukan pembinaan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional untuk memastikan standar pelayanan serta penyaluran BBM berjalan sesuai aturan. Sekian, Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahayang, atur dirimu jangring para pemirsa sami, sani kandun mesikan, ring perempuan suara budaya Bali. Kandun Didi Mahendra, nyarangin para pemirsa, ring gala siang mangkin, jagilan dorang di tiang, ngaturang siaran ngililau langun, Didi pacang nyangre, sepang rupa pemirsa, ring lain telpon 223361. Temang dumun jagi katur, urus siar sayang.

0: Saudara Dede Aragalan Rai, Sana Kadun Mesikan, Nyarangin Dede, Ring Perempat, Suara Budaya Bali. Tembang Sana Wawu, Sampun Atau Rinti Tiang. Nyarangin para pemirsa Sami, Ring Ambara, Dumugi, Jaya Presiden, Terhibur, Kemantan. Sang Radi Tiang, 223361, selamat siang.
1: Halo.
0: Om Swastiastu. Ngiring Wawu Anang Malih. Sani, jagi bergabung, durusang. Ring 223361, majang ring para pemirsa, sani jagi nyarangin, durus. Selamat siang.
2: Selamat siang. Swastiastu, Pak Dede.
0: Om Swastiastu.
2: Iya, mah mangku. Mangku Jepati pemenang, Pak Dede.
0: Iya.
2: Bes temang, eh.
0: Iya, temang. Temang ada. Temang napi.
2: Pati grafa grepe.
0: Napi?
2: Pati grafa grepe, kedan.
0: Pati grepe, nge, sampun. Suksema.
2: Yang suksema, Pak Dede.
0: Ngiring.
2: Pungnya mah mangku, yang nasinang puro, Pak Dede, pang banget, nge.
0: Inge.
2: Selamat kami. Mah mangku nak kenten blog.
0: Aton, dados kenten. Jodoh lagunya ampun. Pati grepe, ini, Ki.
2: Ya pati grepe. Yang ampun umur ini, Pak Dede. Kan,
0: inge, kenten. Inge. Nah. Suk semua jeru mangku.
2: Semua kulit yang masuk.
0: Inge.
2: Yang pamit, Pak Dede.
0: Ring.
2: Santi.
0: Santi. Om. Mangku Praja Pati, suk semua sampun bergabung, Niki, nyarangi Dede. Selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Inge.
3: Ya mau lebom mau.
0: Oh, kenten. Nah, sinyal dan kuat nih kah?
3: Inge. Ya, wah, sinyal ringkas dikit Pak Dede.
0: Bu Tama.
3: Ya.
0: Sehat.
3: Inge, secara siap Pak Dede.
0: Aha. Terus nangen galah megatron tapi ngarsan tembang.
3: Nas tembang Pak Dede nge.
0: Tembang napi.
3: Kena
0: kecangkik. Kena kecangkik. Kena kecangkik. Kena kecangkik. Emang jana.
3: Emang jana.
0: Inge sampun.
3: Ada yang gulam. Ada yang cerah.
0: Inge sepoi-sepoi. Yang penting sejuk. Inge
3: sayong. Inge sisir-sisir. Ya, yang sama ada mereka memang tak kena ragu badingnya. Jadi rasa yang tugas yang pamit. Santi.
0: Om Santi. Om semua wentan. Bu Utama sedemikian ring seputaran Karangasem sana Wawu sampun bergabung niki nyarangin Dede ring perempat Suara Budaya Bali. Selamat siang.
4: Selamat siang Pak Dede.
0: Selamat siang.
4: Adah Weni
0: punapi sehat.
4: Iya sehat Pak Dede.
0: Siang
4: di radio itu di kantor RRI kan ketemu ya Pak Dede ada sementan.
0: Aduh Dede wentan acara ring Tuban dawak nih ke.
4: Oh benar mikir punya anak jen Pak Dede. Tahu wentan.
0: Dumugi wentan galah malih presida kecunduk nge.
4: Ini mudah-mudahan pang sehat ada Weni ngelantur.
0: Pasti sehat sawal sampun ring perempat Suara Budaya Bali genah ngeras sawitre.
4: Ini ketemu kangen bi.
0: Ini
4: sehat ada Weni kedidu seger.
0: Pasti seger men akeh kecunduk sarang teman-teman.
4: Ini Pak Dede, Pak Dede pun nanti gatron ki.
0: Kena.
4: Ini di Pak cerah di kantornya cuaca Pak Didi. Ini mungkin kita yang mengatur gede ini.
0: Terus.
4: Ini Santa sarang gumbiang yoga mengambil bos nak gumbiang Sri Bikeran sarang nak gumbiang Sri Kale di Besi Batantan ini Bella. pera, penasihat aku pera, mengaku pera. Mahindira, sekarang iki jiro jambi mana? Lo galo, mengalo.
0: Nge lo galo, munggah, munggah.
4: Nge, ampun lu mau panasan, dikumbu mantin.
0: Sekarang diurin. Sekarang urin nak jenik.
4: Niki sira ya nyolek niki. Oh niki Pak Mantu Sutirsa yang dan gila mongan Pak Gede.
0: Nge.
4: Nge, pergi kena jadi Mantu.

0: Dah. Menggelebung. Ingin rakalan rai, sahabat budaya, semudah di tiang, malijabuas, mualik, sanggara di tiang, kalah dunia, rilain telepon 223361, senai makin durus demun, biar sayang, senai pacang lintang.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kakak kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Sebenarnya di arah kalian Rai, para pemirsa, senangkan dunia rangin dede, ring perempat, suara budaya Bali, senang wawu sampun, aturin di tiang tembang. Eh, nyarangin para pemirsa sami, ringgalah siang mangkin, dumugi jia presiden terhibur ke mantan. Muali sang radi tiang, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang di dede.
0: Tiang.
1: Mbah Indira niki dede.
0: Eh, Mbah Indira punapi sehat.
1: Sengkara dede
0: mesuwer
1: sehat.
0: Eh, geng.
1: Dede punapi jatro taler dede.
0: Dadah, samangkinan sehat mbah.
1: Nge, dumugi sami-sami pada sehat nge dede nge. Ini wau, sampun pada tim wanu semeton megatro. Mungkin mbah megatro, tukang cacak janine
0: dede. Deres.
1: Pun kenten nge, dede pasti kau kena. Niki Maelin paling malu nyolek dede.
0: Nge.
1: Bu Putu, Keboiwo, Bu Sekaryani. So nak kunca Maelin, nyanan ngeglebok mahnya. Nunggang gisi bang kiang dede, jak Maelin dede. Pun kenten, wenten, Ninik Dania, sarang kakek, Sanur. Wenten taler ini Santa sarang kakek taler. Oh dah bandi nih kayaknya ringin salah. Yang jinar beli dede. Ini wau sampun udah weni. Rahasnya. Semoga trone. Kenten. Wenten iki Bu Jerususi Bangli Karadan. Kenten. Wenten Tante Jerman. Bu Eka Batu Bulan. Mama Endang Ring Sempidi. Mado Sutato Kena. Nini Ita. Taler Pak Depi. Nge Pak Ika. Pak Yan Larbo ini Mah Mangku Prajopati pemenang wenten Bu Jero Kukuh sarang Bu Jero Epa amun ika dumun dede galah waljana cinep duk Pramosanti sana durung konek bungkus dadah siki beli dede galah waljana cinep duk Pramosanti Om Santi Om
0: Om Santi Om Suksemo Wenten Mbah Indira Sen Wenten Ring Seputaran Tabanan Sen Wawu Sampun Bergabung eh Mwali Om Swastiastu Selamat Siang
2: Om Swastiastu Rahajang Siang
0: Desi. Rahajang
2: Ibu jauh kedai amun dede siaran deh Mbak Indira mesanakan umum yang kumura Dede
0: Yohan
2: Ibu unas tembangnya
0: Jurus nak tembang napi ibu
2: Kalain transmigrasi
0: Kalain transmigrasi Eh ditunggu
2: Mbak Ring Dede Demogi kenah rahayu sarang keluarga nge Nge jalan katur deh, siang kan cuma gater. Untati nantu Pramesanti. Malisiki niki, bu nyaman utama, rahayang sore bu wayan. Demogi kenak sarang sami ring gelumpang nih kan. Nge jalan katur deh, Om Santi Om.
0: Om Santi Om ngiring senetiosan, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rahajeng siang.
0: Rahajeng.
3: Ye, punapi gatro beli dede.
0: Dados, di tiang kena.
3: Satu kena nge. Tiang tenang lot niki bede.
0: Nge.
3: Mbah tunindi tiang. Dados mah gatro niki bede.
0: Dados.
3: Dados nge. Nge. Niki, di tiang mah gatro, rumun, sarang nini ita, Rahajeng nih. Kak Catop, Nike, Sane Wau Mbah Andira, Sampun Munga, Kak Mangkus Dani, Nini Ayuna, Taler, Bu Pera, juga Taler, Bahajang Bu Pera, terus Bu Eka Bebe, Pak Yanarbo, Ketut Mancung, Munga Pak Tut. Terus silakan Nini Dania, Nini Santa, Taler, Ibu Putu Keboiwo.

0: Kira ya malih niki akeh niki lire de.
1: Nggih, dereng.
0: Nggih, cukupne sareng sami niki nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, tata kena rahayu niki. Menawa niki dumun ane durung konek benyang malih. Malih jebos di pro di kenten di prodangdut kembali.
1: Nggih.
0: Nggih, cukup mau titiang dire de. Galak waliang titiang. Om santi santi santi santi om.
1: Inge suksema sampun bergabung niki nyarangi Dede ring berempat suara budaya Bali. Rakalan Rai durusumun piar siang sene pacang lintang.
2: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
1: Yan, wayan, yan. Tadi jegma kacakan keto, yehe mura wayan manjo sen montor, nah. Nunggu ngabonin montor, tudok na yehe, yan.
2: Yeh, mok bas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan isin, tak mok nenenan. Mok, lo kapai mo medeh, mok. Pasing stres.
1: Yeh. Seng je kedo yan, pang seng yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye tawang yan.
2: Yeh, suwut mentu uyut mo, suba-subut gumah motor. Keran bo mo tutup, nunggu si mo uyut.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sebelum ini reglan rai para pemirsa senegar nyarangin didir yang perempat suara budaya Bali dan dukan galah duit ini sampun telas di ngelung semua pamit suk semua sarang sami untuk uratiannya nih menawi duit dan iwan yang sironing pemargi di tiang inter acara puniki banget lungsur gang renau pangampura meliju bos didi pacang bergabung ke serangin perempat RRI Jakarta om santi santi santi om.

yang menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di ID Fest 2026 GICC Senayan pada Jumat lalu. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Sementara itu, Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: 4 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian nih Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan ayah yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen ya, kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen. Halo kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul, kita biasanya di sini dipanggilnya Empo, ya.
2: Empo
1: Mariana. Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih,
2: Kak Jen? Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Iya, Kak Jen. Sebelum kita ngobrol di tema sore sore hari ini, di sana sudah sore ya, Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oke, baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Iya, Mpok Mariana, mungkin sebelumnya saya info sedikit Mpok. Iya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Pro4 Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen, betul nggak sih ayah nyebutnya kota Soe ya? Takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
2: Soe.
1: Kota Soe gitu ya Kak Jen ya?
2: Kota Soe.
1: Baik. Ya, Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Pak.
1: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen, di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih? Atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Pak ya, berangin. Ya lumayan Kupang siang ini udaranya sangat menyengat. Ya ini ya gimana ya, kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya, biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu.
1: Iya, betul, betul, sama Jakarta juga luar biasa panasnya.
2: Iya.
1: Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya. Baik. Ya, ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
2: Boleh, boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Ica.
3: Yang cantik, aku tadi kirain Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova, diganti.
1: Iya, ada Ica nih. Ada Kak Jen juga di RRI Perempat Kupang.
3: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
2: Halo, kabar baik.
3: Kupang, Po Nana, NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur, iya. Betul.
2: Betul.
3: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, Po Nana, panas banget.
1: Iya.
2: Iya, sama.
1: Iya, sama ya. Sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema, nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya Kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya.
1: Udah pernah ke
2: Kota Soe. Masih nunggu ya, Mpok
1: iya.
2: Ya.
1: Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
3: Belum, jauh.
1: Oh, jauh.
3: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fakfak itu di mana ya?
1: Fakfak. Oh. Fakfak
3: itu di mana?
1: Di Papua ya. Beda
3: Papua.
1: Nih.
3: Papua.
1: Iya.
3: Oh, beda. Kan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak itu.
1: Iya, iya beda.
3: Di sana udah 2 tahun.
1: Oh, iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
3: Belum.
1: Belum, sama ya juga
3: mau
1: belum.
3: Nanti ke sana sama Po Nana kayaknya deh.
1: Ah, nggak mau sama Ica.
3: Po Nana, aku tuh seneng Po Nana kembali lagi di SBN gitu dong sekali-sekali. Jangan dinangdut melulu.
1: Dia ngatur.
3: Gantian lah.
1: Iya. Ya ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
3: Ya betul.
1: Baik kalau gitu Ica, nanti selamat
3: Nana,
1: disimak
3: kan
1: ya.
3: Sebentar lagi, tunggu dulu. Kan sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
1: Iya boleh pantunnya.
3: Kapal pinisi sandak di dermaga.
1: Cakep.
3: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
3: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga, netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah, terima kasih pantunnya Ica.
3: Terima kasih, salam buat semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan Kak.
2: Interaktifnya Pok di telepon 0380833499 dan WhatsAppnya Perempat Kupang di 0811-3820-1043 Pok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Iya, Soe ini merupakan ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi Soe. Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Iya,
2: nanti
1: iya.
2: Dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu, sebagai seorang budayawan.
1: Baik.
2: Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya. Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
2: Masih kami hubungi lagi Mpo.
1: Iya, baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, nggak jadi. Tadi udah ada lantai telepon masuk tapi itu nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke LAN interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua LAN interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi yang mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
3: Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo? Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk Interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang, silakan. Kak Jen, disebutkan kembali nomornya, Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon, atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya, line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali, halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak, Bang?
4: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Tahir, iya. Apa kabar Bang Tahir?

0: tema yaitu kita dibahasnya kota Soe. Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya? Bagaimana nih Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di
1: tingkatan
0: Kupang,
1: sosial
0: Nusa Tenggara Timur
1: menjadi manusia dewasa?
0: Bagaimana nih,
1: dapat bertindak lebih bijak, dapat berpikir lebih luas, dan dapat menentukan benar dan yang salah.
0: Tergabung ya Kak Jen ya?
1: Sudah
0: terhubung. Baik kalau gitu ya Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber, boleh nanti disimak dulu ya?
2: Iya.
0: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
3: Iya, baik. Pok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
4: Ya, selamat siang.
3: Iya. Bapak terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa-apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
4: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tweed Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe, nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Moto atau bahasa Timor. Sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
3: Iya.
4: Ya.
3: Iya Pak.
4: Jadi. Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air. Lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa. Si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timor Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang yeah. berkembang belakangan.
3: Yeah.
4: Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu.
3: Yeah.
4: Ya, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban.
3: Yeah.
4: Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe Onaim Huem Nanum Fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah air dari raja atau veto raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu soenya itu atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe.
3: Mm-hmm.
4: Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an
3: yeah.
4: itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil.
3: Mm-hmm.
4: Dipilih sama-sama tiga raja Amanuban, Amanatun dan Molo.
3: Mm-hmm.
4: Memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
3: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe tadi ya, menimba air begitu ya. Dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
4: iya. Saya tidak setuju dengan itu.
3: Iya.
4: Karena begitu

0: Jadi cerita saya tentang Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Soe-nya raja kecil Fa'ot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Bahkan dari sisi antropologi.
1: Iya.
0: Tapi karena Ausoewe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima, begitu.
1: Iya.
0: Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
1: Iya.
0: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20
1: Sudah
0: tahun,
1: berjalan
0: tiap
1: 20,
0: kali
1: betul.
0: ulang tahun pasti
1: Iya.
0: ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
1: Iya, betul. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya, Pak ya, tonggak penting dalam sejarah Kota Soe ini sendiri.
0: Ya,
1: Ya, ini.
0: kalau tentang kalau tentang penetapan ulang tahun Kota Soe, saya pribadi ya, saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah, itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan itu disebutkan bahwa awalnya Suidmi dan Timur itu di Kapan, pemerintahan Suidmi dan Timur itu di Kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi suatu kota.
1: Iya.
0: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok nah komunitas manapun untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
1: Iya. Iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya,
0: Ya.
1: Pak Pina ya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang Kota Soe sendiri ya, ini hubungannya antara lahirnya Kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo itu seperti apa Pak Pina?
0: Baik, jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
1: Iya.
0: kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, Kerajaan Molo itu adalah pecahan dari Kerajaan Sanbai Besar.
1: Iya.
0: Jadi tahun 1906, Sanbai Besar itu adalah satu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi Kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sonbai III yang patungnya di Kupang.
1: Iya. Yeah.
0: lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuli, Umolo, dan Myomar.

0: Nah, molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908 Kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontrolir. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang. Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh. Apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini. Itu ada di wilayah Amanuban, tapi persis di perbatasan dengan Molo.
1: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik Kota Soe, Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
0: Oh, betul. Itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timor, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, ya namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di Tanah Timur ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani. Bahkan dari penginjil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
1: Baik, ya Pak Pina dan juga Kak Jen, ini Mama di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa ya?
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo,
2: Po Mariana cantik.
1: Iya Cigu, silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
2: Tumben ada Po Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersua. Aduh,
1: betul. Silakan.
2: Iya, silakan. Cigu, halo Kakak Jenny cantik.
3: Halo Cigu, selamat siang.
2: Halo juga. Kirain Kakak Christine, taunya Kakak Jenny hari ini ya.
3: Iya.
2: Halo juga, manggil apa nih? Kakak apa manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
3: Tadi ya, ini manggilnya sama
2: apa? Bapak, sama Kak Pina.
1: Iya. Bapak Pina. Bapak Pina.
2: Bapak Pina. Nope. Selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak ya.
1: Iya.
2: Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya kota Soe kan namanya ya?
1: Soe.
2: Terakhir ucapan kata Ponana tadi ya. Mm-mm. Memang kalau kita bicarakan nama kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini? Apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari Sigur ya.
1: Baik.
2: Pakai pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang ke-8 Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Ya.
2: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja Pantu Cigur ya.
1: Terima kasih banyak.
2: Selamat siang dan sore bagi Timur.
1: Iya.
3: Oke.
1: Iya. Silakan Pak Bina.
3: Iya. Silakan Bapak.
0: Dari Cigu ya.
1: Ciguria.
3: Ciguria.
0: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung ketika itu anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya, apa nama tempat ini? Sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya, justru dia menjawab bahwa, au soe oe. So, kalau diterjemahkan, saya menimba air. Begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya, bahwa dari sisi antropologi, cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi. Itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wisho of Raja Kecil, dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkok untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu, dekat suatu sumber air yang sampai sekarang disebut OEBC. Tapi saat itu

0: kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya soenya raja kecil Oof, Pak Ot ini, Pak Ot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Uis Amnanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof, yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu, sehingga kemudian disebut Soeh. Jadi mangkoknya itu namanya Soeh, begitu. Jadi ada dua versi cerita. Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Toe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Moloh sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timur, atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya itu tengah. Kuit itu selatan, Miden itu tengah, Timor itu ya Timor. Jadi di Indonesia kan jadinya Timor Tengah Selatan. Makanya kemudian jadi Kabupaten Timor Tengah Selatan atau akronimnya itu TTS. Tapi bukan teka-teki silang ya.
1: Iya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Pina. Ayah juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Pina ya. Karena
2: kota
1: di sana
2: dingin.
1: Iya, di sana itu dingin ya Pak Pina ya. Dataran tinggi ya Pak ya?
0: Dingin sekali kalau
1: ah
0: ya, kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
1: Wah. Iya, ini
0: ya,
1: ini
0: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali
1: dingin
0: sampai
1: di...
0: 12 derajat.
1: Iya.
0: 12, ya.
1: Iya, baik. Nah, Pak Pina dan juga Kak Jen, ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana, Pak Pina, Kak Jen gitu. Tuh, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, silakan apa aja kira-kira nih?
0: Ya, baik. Kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar. Tapi itu masuk ke Kabupaten TTS, itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, naik menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin, dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi
1: wow
0: dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasib, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala, jadi air terjunnya itu bertingkat. Bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan sekitar 60 km tapi masih wilayah TTS, itu ada Pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang,

0: Ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Taiwano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa. Itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-wisata. Seperti ada air Tegete, ada ya banyak. Terus di OE yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya, jeruk manis.
1: Minuman khas di sana ya.
2: Ya. Jeruk soe ya,
1: jeruk soe.
0: Advokat. Ya, di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
1: Wah, menarik ya ternyata ya.
2: Ya, Bu Mariana harus main-main ke
1: ya, lokasi ini. Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih, Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
2: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya, sebentar. Oh iya, ini. Oke, Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya, menurut dari WhatsApp-nya Pro 4.
1: Iya.
2: Ya. Tadi mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
1: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali. Di 0213504510, WhatsApp di 0812-112-4928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya. Sebelum masuk ke segmen terakhir ya, Kak Jen ya. Dan juga Pak Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Pop pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu. Setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai Kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya Kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope-Nope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Pro4 Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Bu, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus, sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya, dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di Kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik, kalau mungkin gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Baik, baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul, betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po peringkat perempat di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di Mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial perempat Jakarta, dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang,

Selamat sore rekan-rekan Rai, kembali lagi bersama Gede Duta di Gatra Bali. General Manager Share Service sejumlah hotel, Erik Prima Gosal mengakui erupsi Gunung Anak Krakatau belum berdampak secara signifikan terhadap okupansi di sejumlah hotel. Namun pihaknya memahami situasi yang terjadi saat ini, termasuk adanya penutupan sementara di sejumlah bandara di Indonesia yang menimbulkan kekhawatiran dan mempengaruhi rencana perjalanan para tamu, jelasnya. Erik Prima Gosal menegaskan selain tetap beroperasi dan siap menyambut serta membantu para tamu seperti biasa, pihaknya juga menerapkan kebijakan pembatalan yang fleksibel dan memberikan opsi perubahan pada reservasi yang sudah ada untuk membantu tamu menyesuaikan rencana perjalanan mereka sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Rakan Rai, dimanapun kalian berada, kembali lagi nih dari Utama menemani Rakan Rai tentunya di 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Kembali lagi nih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di edisi Rabu tanggal 9 September 2026, seperti dia biasa, Deduta akan menemani Akhiran Rai ini selama 2 jam ke depan dengan list-list lagu dangdut pilihan. Nah, Akhiran Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa nanti hubungi Deduta lewat line telepon 0361-223361. Bisa juga nih colek Deduta lewat WhatsApp Pro 4. Dan tentunya jangan lupa bisa juga Akhiran Rai ini komen ya di Facebook Programa Budaya. Oke, biar kita semakin semangat nih, Deduta akan putarkan sebuah lagu yang sudah Deduta siapkan nih dari Didi Kempot yang judulnya Sutradara Cinta. Rakyat dan Rai, mari kita bergoyang bersama.

0: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
1: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.
3: Gantung ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tari Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitreyatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok sayap itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu condong, kakan-kakan, putri, Arya atau kadean-kadean, panji atau patih manis, prabangsa atau patih keras, demang, temenggu, turas, penasar, dan prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog. Umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh turas, penasar, dan condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madya, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Pedungan Denpasar, Tubak Bayu Badung, Yeh Api Tawianan, Anturan dan Naga Sepe Beleleng, serta Padang Aji dan Buda Kalingkarang Asem.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
1: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, Ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakan Rai, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanu AKP Gusti Kade Alit Murdiase mengatakan hingga kemarin aktivitas di Pelabuhan Gilimanu Jembrana masih normal dan terkendali. Dan belum ada peningkatan signifikan kendaraan setelah adanya pembatalan penerbangan di Bandara Ngurah Rai dengan tujuan ke Jakarta dan Bandung akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dijelaskan berdasarkan data dari ASDP Gilimanu, total seluruh kendaraan tercatat 6.979 unit yang telah menyeberang dari Jawa ke Bali dan sebaliknya ada 145 trip dengan total penumpang yang menyeberang dari Bali ke Jawa dengan penumpang dengan jumlah 18.956 orang. Sementara Kanit Lantas Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanu AKP Kukuh Emmanuel menambahkan pihaknya terus memantau perkembangan arus lalu lintas dan melakukan pengaturan pada titik-titik yang berpotensi mengalami kepadatan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kembali lagi nih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Deduta mohon maaf nih selama sejam tadi Deduta menyiapkan lagu ya untuk akan raih dan tidak menerima telepon dulu karena kami di Pro 4 ini lagi pindahan akan raih. Nah sekarang Pro 4 sudah kembali lagi nih di studio yang lama dengan tentu saja perbaikan dan juga nuansa baru tentunya. Dan bagi rekan raih yang ingin lihat nih adakah perbedaan di studio kami ini, silakan Deduta undang rekan raih untuk main ke sini ya. Oke, karena ini kami masih bersiap-siap dan memindahkan alat-alat, jadinya Deduta akan putarkan nih beberapa lagu yang sudah Deduta siapkan. Semoga lagu-lagu ini dapat menghibur rekan dan raih semuanya.

0: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.
1: Wait, lama gak kesini? Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
2: Ah, biasa aja.
1: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
3: Bu, ibu, ibu, lihat nih. Akhirnya aku bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
2: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
3: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
2: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
1: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
2: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
1: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
2: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
1: Wah, wah, keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
2: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
1: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah. Angin ke sarang.
4: RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz. Akhirnya Rai masih setia temani Deduta tentunya di acara Pro Dangdut, Dangdut lah kita. Tentunya masih di 106,4 MHz, 4 RRI Denpasar. Ya, Kang Rai, tadi sudah banyak sekali lagu yang Deduta putarkan nih. Semoga bisa menghibur Akhirnya Rai di sore hari ini. Ya, Kang Rai, Deduta masih belum bisa nih untuk menerima telepon karena masih pindah-pindah kami ya, masih siapan pindah-pindah nih di studio yang lama namun dengan wajah yang baru. Deduta kembali mengundang Kang Rai nih yang penasaran bagaimanakah bentuk studio kami. Silahkan bisa langsung ke LPP RRI Denpasar di Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Nah, Kang Rai, kembali nih Deduta akan putarkan lagu yang sudah Deduta siapkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kang Ray, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mematangkan persiapan pelaksanaan Utsawa Dharma Gita UDG ke-33 yang akan berlangsung pada 11 sampai 16 September mendatang di Taman Budaya di Denpasar. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana mengatakan lomba UDG melibatkan sekitar 331 peserta dari seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Bali, termasuk para pelajar, agar mereka mendapatkan pemahaman dan belajar langsung tentang Dharma Gita. Dijelaskan Dharma Gita memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan nilai agama dan budaya Bali karena bukan sekedar seni suara atau pertunjukan sastra keagamaan, melainkan media pembelajaran moral, etika, srada, serta bakti yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali.

Mudara sakai Maria yang urut nama pitung dasar dan pasar kedeng rai kantun kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Enggir kedeng rai muali dedutan nyarangin ring rahina Buddha pinanggal sia September waksa 2006 likur. Nah sini mungkin deduta pacang nyarangin kedeng rai ngawit jam 5 kantos jam 7. Ya, sini makin ring acara Lingsir Sanya, deduta pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata lokal Bali, taler keselingin untuk tembang-tembang pop Bali. Enggih kang rai, ngiring piasa yang dumun niki tembang-tembang sani sampun deduta siagayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jadi permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

0: mana? Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid.
2: Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu.

106,4 MHz akan raih kantun kesangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan raih sana makin ring acara Lingsir Sanja di Duta Pacang menyajikan informasi niki terkait dengan wisata lokal sana wenten ring Bali. Nah, akan raih yening membahas tentang Bali, tentu saja tidak ada habisnya ya tempat wisata Sane Wenten Ring Bali. Dan Sane Mangkin Ring bulan September nih, dimana niki sampun mulai hujan. Duta Pacang merekomendasikan niki kegiatan wisata dan atau kegiatan liburan niki untuk akan rai yang bingung niki mau ngapain ya. Mau ngapain saat libur nanti di hari Sabtu dan Minggu. Nah, rekomendasi kegiatan niki cukup berbeda, di mana sebelumnya kita selalu niki mengeksplor lagi. Selalu mengunjungi tempat-tempat wisata alam nggih, Sane Wenten Ring Bali. Sane Mangkin Duta akan memberikan rekomendasi niki wisata di dalam ruangan supaya kalian rai niki tidak terkena hujan di bulan September. Nah, kegiatan wisata niki adalah kegiatan membuat tembikar ring Bali nggih. Utawi sering dikenal dengan poteri class utawi poteri workshop. Nah, kan rai poteri class atau workshop puniki merupakan aktivitas wisata kreatif di mana wisatawan belajar membentuk tanah liat menjadi kerajinan tangan seperti mangkuk, gelas, vas atau pot bunga. Nah, kegiatan ini menggabungkan unsur seni, rekreasi dan relaksasi menjadi alternatif liburan niki yang sedang populer niki nggih di Bali tentunya. Nah, kan rai niki wenten berapa tingkat niki nggih, tingkat kesulitan yang akan rai temukan niki saat mengikuti pottery class. Walaupun namanya tingkat kesulitan, tapi tentu saja kegiatan niki sangat merelaksasi nggih dan merupakan salah satu rekreasi. Yang pertama yaitu mengambil kelas dengan kelas pottery dengan kesulitan menggunakan wheel drawing kan nggih, wheel drawing yakni teknik membentuk tanah liat menggunakan mesin roda putar. Nah, teknik niki cukup menantang konsentrasi dan juga keseimbangan tangan dan rai nantinya nggih. Nah, teknik ini juga merupakan teknik yang paling sering dilakukan oleh wisatawan nggih, dan ini ki yang paling sering Duta temukan ring sosial media tentunya. Kemudian ada juga teknik hand building niki nggih, yaitu teknik membentuk tanah liat secara manual menggunakan tangan kosong dan alat bantu sederhana. Niki kegiatan niki cocok untuk membuat tanah liat bagi yang ingin membuat karya seni nike atau kerajinan tanah liat niki dengan bentuk yang lebih bebas. Kemudian kesulitan atau tingkat paling terakhir niki adalah keramik painting atau melukis keramik niki nggih. Bagi rekan-rekan yang tidak ingin kotor-kotoran niki, kotor-kotoran tidak ingin menyentuh lumpur atau tanah liat maksudnya niki, tersedia niki kelas menggambar atau mewarnai di atas keramik setengah jadi atau sering disebut dengan biskuit yang sudah dibakar untuk pertama kali. Nah, di sini rekan-rekan akan menuangkan kreativitasnya untuk menggambarnya di keramik nike. Nah, bagaimana rekan-rekan, apakah tertarik niki untuk mengikuti kelas
poteri kelas puniki atau poteri workshop puniki. Kalau di duta pribadi niki jika harus mengikuti niki, sebenarnya di duta tertarik nggih ya. Tertarik niki untuk mengikuti poteri kelas namun masih terbatas waktu niki. Deduta sangat ingin niki mencoba wheel throwing nggih, membuat poteri dengan mesin roda putar di mana Deduta harus menyinkronkan niki antara kaki yang memutar roda dan juga tangan yang membentuk tembikar puniki. Nggih kan rai masandakan dumun melebuas Deduta Pacang Wali niki nyaranaken rai tetap satu hari 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: kecil Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura yang api. Di pura yang api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aci Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura yang api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aci Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.
1: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
2: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
1: Hey,
2: aduh, liwayannya kengken sih.
1: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
2: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
1: Hey, Putu. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
3: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

akan meraihkan Tun Kesahangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wali Niki membahas terkait dengan kegiatan wisata Putri Kelas atau membuat tembikar ring Bali. Nah, Kang Rai Deduta menyarankan kegiatan Niki karena kegiatan Niki memiliki banyak manfaat. Nah, yang pertama Niki berfungsi, kegiatan Niki berfungsi untuk media digital detox, di mana Kang Rai Niki saat mengikuti kelas membuat tembikar Niki, tangan Rekan Rai penuh dengan yaitu penuh dengan tanah liat yang basah. Jadi Rekan

teknik wheel towing atau roda berputar yang membutuhkan konsentrasi penuh, di mana kaki bertugas untuk memutar tembikar dan tangan harus fokus untuk membentuk tanah liat tersebut. Nah, kan Rai, secara ilmiah nih King, secara jurnal ilmiah, fokus pada gerakan tanah liat terbukti nih King, dapat menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan juga memberikan efek menenangkan seperti meditasi. Jadi kegiatan ini sangat cocok untuk kalian Rai yang mungkin sudah capek dan cemas-cemas Niki karena banyak sekali pekerjaan yang belum selesai di kantor. Nah, selain Nika, kalian Rai, kegiatan Niki merupakan wadah ekspresi kreatif nggih. Di mana kalian Rai akan berkreasi dengan bebas membentuk tembikar tersebut, mulai dari gayanya, tekstur, dan juga warna tembikar yang ingin dibuat. Selain Nika, setelah selesai mengikuti kegiatan wisata Niki, kalian Rai tentu saja akan memiliki keterampilan baru, yaitu mengubah gumpalan tanah liat menjadi pas bunga yang cantik. Nah, selain Nike, kegiatan Niki juga tentu saja akan menjadi pengalaman liburan yang sangat berbeda. Nggih. Dimana awalnya kita akan terus Niki berliburan ke alam, sedangkan untuk membuat tembikar Niki, kita fokus untuk membuat tembikar. Dimana saat melalui ke alam nih kira-kira nih, biasanya kita akan membeli souvenir nih di tempat tersebut untuk dibawa pulang. Nah, sedangkan jika kalian Rai ikut Niki kelas tembikar Niki, akan dan Rai lah yang membuat souvenirnya sendiri berupa keramik atau tembikar. Nah, selain Nika, kalian Rai, kegiatan Niki tentu saja sangat ramah semua kalangan termasuk usia nih. Nah, di mana kelas membuat tembikar Niki sangat bagus mulai dari anak-anak nih, usia anak-anak, di mana ini akan melatih otot motorik anak-anak. Di sisi lain juga ini kegiatan Niki sangat bagus untuk pasangan nih, remaja-remaja Niki, karena kegiatan Niki romantis sekali Rai jika dilakukan bersama dengan pasangan. Selain Nike, tidak lupa kegiatan Niki juga bagus untuk orang-orang dewasa seperti Deduta contohnya nih, karena Niki melatih fokus dan seperti meditasi nih, saat kita fokus pada putaran tembikar tersebut. Nah, ingat kan Rai, Mas Andakan Dumun, melebos dari Tapa Camuali, ini kinyarangin Andakan Rai. Tetap 1.4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Hai, kandang serangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Sanda makin ngering mesandakan demun mentaki-taki jagi nyalanan pemuspan puja Trisandia melalui bos ring galah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Kandang rai tetap setia ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir rangel bur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peran.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama

0: Akan meraih tepat pada pukul 18.20 WITA. Mari kita ikuti ibadah asal maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Janang Sari. Janang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Janang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang burat wangi, lengewangi, canang sari, dan canang merage. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek. Tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
4: Kantin kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

sahanam mawan. Semoga yang kuasa melindungi kita. Om sahanam bunak. Semoga kita mendapatkan rezeki.

Enggerang Rai, Kanten Serangin Pompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bale. Enggerang Rai, senemang kenre, ngacara lingsir sanja di Duta Pacang bahas terkait dengan tradisi sarang budaya sane wentan ring Bali. Senemang kenre, Duta Pacang membahas terkait dengan salah satu unsur budaya yaitu kain atau pakaian. Nah, Niki merupakan salah satu tenun songket yang berasal dari Bali Utara, yaitu bernama Tenun Songket Beratan. Nah, kan Rai, kain tenun songket beratan pun Niki merupakan salah satu kain tenun tradisional paling legendaris dari Bali Utara, tepatnya berasal dari Kelurahan Beratan, Kecamatan Buleleng, Singaraja. Nah, pakaian niki, kain puniki, kain tenun puniki memiliki sejarah panjang yang sangat dihormati dan telah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional Indonesia. Nah, kan Rai, songket beratan niki memiliki keunikan fisik dan estetika yang sangat spesifik jika dibandingkan dengan songket dari daerah lainnya yang ada di Bali, seperti misalnya Klungkung ataupun Karangasem. Nah, untuk kain songket beratan niki menggunakan ukuran benang emas yang jauh lebih kecil sehingga menghasilkan motif yang rapat dan indah, serta tentu saja rapat dan halus di kulit. Nah, kan Rai, untuk desain atau motifnya didominasi oleh ragam hias klasik Bali Utara kuno. Berapa model khasnya niki? Yang terkenal meliputi patre punggel, punggel, senan cekuh, dan tambalan. Nah, kan Rai, motif dari kain tenun beratan puniki memiliki motif yang bermakna sakral, seperti misalnya motif bome yang memiliki nilai kesakralan spiritual tinggi dan biasanya digunakan dalam upacara keagamaan atau pernikahan. Nah, selain itu, kan Rai, kain tenun songket beratan puniki memiliki daya tahan yang tinggi karena kerapatan tenunnya yang luar biasa, di mana kain songket beratan asli terkenal awet, kan? Kan Rai. Anggih, kan Rai, mesandakan dumun malai bos Duta Pacang Wali, nyarangin kan Rai. Tetap setia RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: swastiastu. Inggih pemirsa Ratu Dedane malih iring di tiang miarsa yang gatre basa Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Pemerintah Provinsi Bali ngajuang hukum banding antuk putusan pengadilan tata usaha negara Denpasar ngenenin indik proyek lip kaca ring wewidangan Klingking Beach. Tata pidap-dap ring pelabuhan Gilimaknu Jembrana kantun normal yadian yen wenten penerbangan sanen yenten prasida kemargiang. Aingge pemirsa sanen mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkep nyane. Pemerintah Provinsi Bali ngajuang hukum banding antuk putusan pengadilan tata usaha negara Denpasar ngenenin indik proyek lip kaca ring wewidangan Klingking Beach Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Gubernur Wayan Koster ngudarang Pemprov wewengan mangkin sedang rincikang berkas banding maksimum 14 lemang risampune keputusan majelis hakim sane nyumponin samian gugatan investor majang Satpol PP Provinsi Bali. Katlaterang dokumen persetujuan bangunan gedung utawi PBG sane kaduenang antuk investor manut substansial nenten ngingkupin samian konstruksi proyek megah ring tebing Klingking Beach santukan wantah 5 meter kemanten naler loket jembatan lan lip turun 800 meter nenten wenten dokumen persetujuan bangunannya ne. Gatra selanturnya ne, General Manager Service ring makudang hotel Erik Prima Gosal nang ngangkenin erupsi Gunung Anak Krakatau durung mayus kaon ring tingkat okupansi hotel. Sakemaon ku bandane sampun uning ring kawentenan mangkin santukan makudang bandara ring Indonesia katutup ajebos santukan wenten keni ius abu vulkanik. Indike punike pasti ke ngawinan makudang turis ngaranin rencana liburan ni ke makudang genah wisata.
1: Gatre Basa Bali punike kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Gatra selanturnya nih, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanu AKP Gusti Kade Alit Murdiase ngudarang tata pidap-dap ring pelabuhan Gilimanu Jembrana kantun normal lan terkendali lan durung wenten penincapan signifikan kendaraan risampune wenten penerbangan sane batal ring Bandara Ngurah Rai antuk tetujuan ke Jakarta lan Bandung sangkanin erupsi Gunung Anak Krakatau. Kata terang manut data saking ASDP Gilimanuk total samian kendaraan pawilangannya ne 6 tali 107 dasa sia unit sane sampun nyebrang saking Jawa ke Bali utawi saking Bali ke Jawa antuk 100 timan trip ngangkut penumpang plekutus tali 156 diri. Gatra Kapinguntat, manajer Humas ASDP Cabang Ketapang Bintang Velvian ngudarang arus kendaraan kantun normal turmaning durung wenten penincapan kendaraan sane makeh. Kata terang manut data realisasi penumpang sane nyebrang kantun makeh saking Jawa ke Bali pawilangannya ne kalih likur 107 dasa diri antuk total kendaraan 6 tali 107 dasa sia unit nalar pinih makeh marupa kendaraan roda 2. Aingih pamirsa wantah kadia sepunika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrema gatra Bali nglungsur mapamit. Puputan titiang antuk para mesanti om santi santi santi om.
1: Asapunika wawu sampun.

0: Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
1: Mek, lo belanja dong.
2: Meriki, sini.
3: Melo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat Melo ya.
2: Oh, ini ki.
1: Sama ini snack, sama minuman
3: apa lagi?
1: Dingin.
3: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
2: Oh, itu. Niki.
3: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
2: Tambah lagi.
3: Teman-teman.
2: Nih.
1: Nah, udah deh. Segitu aja ya.
2: Sudah.
1: Ya,
3: banyak kayaknya.
1: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
3: Plastik dong.
2: Maaf. Saya lagi diet.
1: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
3: Iya, plastik.
1: Kok diet sih padahal?
3: Hubungannya apa?
1: Brot.
2: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
1: Mimi,
3: gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah ke belanja.
1: Ya deh, iya. Bawa kantong.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 106,4 MHz. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
8: Sakti nirsang yang moa kemaya Nintanya nanya dusta kelawan kang dusta Jatana ketekannya naik jatana Kasem ke deni kanan tinggal timborak mengisimus Matemaka dikadang panca maka butuh apa Pertiwi bayu teja akasem Tapi

박스 시기를 더 돌려 박스 시기만 이러나면 와 그거 안 보냈으니까 나 먹자.

kau mulai pun pemanggang cini ah. Aja ni kita, hey, ngoyong cing ngoyong, jang dah dikelian ni, jang campah campah cici cabo, banyak bungut casing memedang dah dikelian angkal cilen-len gitu, betawa yang cang cici bersekolah jadi cimune ini pantawa bungut casing memedang. Beh, paklian tu nak keto naik, jang awak paklian ngomong, paklian gedang paklian cuma apa paklian main ni? Yang kan yang bener dot dari pemimpin pangagung no ken gumi melaksano bener pang bisa. Tak kadang melihatnya aja ni. Tunggu dia pakaian cuma mendek kan dia, nguyang belakas segede-gede gitu. Nas pedang pulang pakaian ni. Yang bener dot tadi pemimpin pangiik noken gumi, taruh rakyatnya di atas segala-galanya, taruh kepentingan rakyat di atas kepentingan pemimpin. Maka sudah tenak no penting rakyatnya ken pemimpinnya mau ini rakyatnya do jang duar pemimpinnya patut beten. Yang saya ngadu ibu rakyat nyen orang pakaian ada di pemimpin. Bangsa bungut pakaian ini kan orang metaksu. Mangundeng daya kreativitas. Basang bawa kene apa pakaian ini ngerana ikal kumim lah. Rakyatnya berserandang serening. Beden pakaian nu gejer-gejer dibur menik batis amat ya. Cang ada kelihatan, cang beli kelihatan ini tu. Cipu tawang, cang cicang, cang bersusah cang ada kelihatan itu. Cang lek semangat kati kepeteng, cang oyong di pura kuran cang jumah nyen kata nyangkut. Wonyang bertimpal-timpal, adong hidang yang mah gede-gede, adong hidang meli motor ni baru-baru, adong hidang meli sandal, cang nyanyang hidang meli sandal, sanglir sandal cang. Onyang timpal ngai penyengkar gede-gede cang di diam cang pleng pleng liung lah penyengkar wangki pleng liung cang lah angkul-angkul lengkangin dari cilap pleng kau dari cilap pleng lo dari cilap pleng kajau dari cilap pleng sing medemo meh ya cang jani kengken benah ni jani nah jani cici dencang timbang ni cici dencang timbang di rakyat. Ih, paklian jani kata kau kene apa dana bakal ngangun yadnya suwire kene pekipah gumi patut yadnya sengidang penuh nyalan jenyana marga karmo marga jalan dong itu ngepikoli asal pikoli bakat itu malu jek pegaya penyak latik ya mau ini do penuh ngitung pikoli lakukan dengan setulus hati biar sing bapo yang penting kejumahkin bapak. Ngejanilan penak dani sangkul putih mapan itu pinaka pengulun ning yaknya mapan itu suci Allah dan abang

0: Apa bos Nat? Mulo jebli sing ajangan lo. Ingat Nat Don, eh? Di mana wanita tidak dihargai di saat itulah dunia akan hancur. Oh, yang dunia yang jangsing yo. Eh, jadi kini mapan bakal nguangun yatnya ngertian gumi pangsido gerdo kengken pun memperidap-dap jadi do naik dong
1: nah. Ayo gitu saja benak-benak dan disanggul putih pangsi ngal kasih magis dan lelah-lelah.

Padahal kenyang umi jauh.

ada di kanan Dewa Dosa Mukul sak-sak kepenuh jejal dan pelingaran Mijil sir yang pasupati nadana wani iya yang mijilan yang udaya kiri posir.

Sir yang pasupati bu sir le sir yang pasupati dewo dewo yang le mapan subuh kacinan.

Ngapain? Uduh, dewa cepat mengejang. Ngapain ada? Bisa mani deh yang pasupati ini jalan. Bakal ngungsi bercepat dan bakal nulung yang panjangkan ke kesinang katik senen. Akeh doh nyedewa. Singil! Wanit dengan dewa tekanan ke dalam. Ketawa. Iya, iya, mulai saat. Maka di kanan kredit. Iya, iya, mulai saat. Iya, iya, mulai saat. Iya, iya, mulai saat. Iya, iya, mulai saat. Iya, iya, mulai saat. Iya, iya, mulai saat. Iya, iya, mulai saat.

สังกอนพอดีพอดีพอดีพอดีพอดีพอดีพอดีMaya tenawan dia nawi mana dusile karena bolak dek. Ya ya tak kisir yang itu pinak kesatuan temake. Mata anda diurung pekat di kandang mas takkan. Wah, yang itu kekurangan sahaja yang itu.

me not pushing away in the Luwir niyan kasat at watakarang tiwata sa mukha. Tumun ko kanan di kanang luwa. Iyaya pat sabut keredana dekap sirap maya tenawa. Matamakan di kanang tirta titik. Lumlir! Maki yun lang minum di kanang wi. Sangkani pengeredanan sirap maya tenawa. Pajawah pusir watakarang tiwata sa mukha. Wakilir! Yang itu luar niat bangenangan dari tuas di lapan tumun ke anak kalang dewa tak masa ke kalang antak wahabu ia yang mangas tuti pusir wak yang nunggalak ke kalang bayu sabda itu wak bayu pacar pengas di dia lama kan si demu urip si dewa tak kalang dewa tak bersama ya hagi kalang ke kalang Tirta pemari sudah pusir ke yang itu. Lumliap! Mijil tirta merupakan di kanan mati aning pertiri. Lumliap! Gastani! Wanti yang murid kesekan jati bulu watak kanan di watak bersama. Unduh! Dewa tempat mengejang hingga tak kena mangkeling sira yang ini mapan dini tungkul mandi renik ngingkin di depan mari sunda lamakan nesida maurib dewa tersamuka ya tersama dini mandi bakal ngingkin yang pariangan maka arah pura tirta empul datang namanya mangkan nebisaman sira yang ini pusir singgih ingat ke yang ini nak pada sila dia lagi abri muan sila maya dia nak buat wakilnya.

pegat mastakan siremai yang tenawa. Wantian tumun dari kanang dewata samuka gargita petua sendiri. Dewata samuka. Mapan dini pemeragat matin yang nimai yang tenawa. Saka pungal di kanang mastakan itu. Dini wanita bakal memastu hari pegat sekarang mastakan sini bayar nama maka arah tanah pegat tanah disingsal sepinan itu dini wanita bakal mastu luah ini duka dini bakal pastu wanita apa mana duka petanu mapan petakenu apa nwe petakenu matmahakan sekarang petan makanya bisa mansir yang itu sepinan itu ini dan kawanan bakal anguk ngamertening sawah apa nu dadi neket malep malep petakan ini mayu dan awak akeh doh akeh doh nyindewu padam kejang singil

nirung maweaken didikan nang sabdo lawan perdak janekak. Oh, para sujanek tekanian perdak janekabin. Rengoyaken sabdoan sire yang nirung. Mapan subetelah dati pemerangkat.

dengan puan Ali. Hari mana bekas? Puro ini bakal langgu maniro pikuh maden yang dipayu kita bro. Maka ngarah. Puro dirto empul sudah malah tanah wadih. Mangkang.

Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
1: Pagi juga, Bu Fitri. Iya nih, Tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
0: Siap, Bu Agung. Insya Allah, nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
2: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai, dan saling menjaga.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Tenang, kening. Bikin otak pusing aja kamu.
6: Ah, Bapak, Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal, Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
5: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
7: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
6: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambal aja nih marahin.
7: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambal. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
5: Arrah,
7: biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu Beli.
8: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

penyakit cinta pani. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dauh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto.

Om Swastiastu, Rahajang Wengi Rekalan Rai, Ring Rahine Sani Becik Puniki, Putri Pacang Nyaringin Rekalan Rai, Ring Galah Jam Kutus Puniki, Kantos Puput Melih Jebos, Ring Galah Jam Roras Wengi. Rekalan Rai, Ring Rahine Sani Mangke, Niki Nge, Ngelanturin Niki, Acara Duene Lila Cita, Sari Pacang Niki Wenten, Lila Cita Tari Wiranjaya, Talar Kaping Kalih Niki Wenten, Fragmen Tari Durga Dungkul, Ring Warse Duang Tali Telulas, yeh. Wosan puniki Rekalan Rai, Putri Pastika Pacang Mewali Maling, yeh, Ring Galah Jam Sia, Nika Ngireng Rekalan Rai, Ring Rahine Latri, Ngenenin indik drama legenda, lan pastika ngelanturin kelanguan, yeh. Wosan punika, Rariski diramaikan, ringgalah jam dasa, wenten maca cimpedan, sarang putri, kantos puput, ringgalah jam solas. Inggir ekelan rai, santukan sampun galah, niki, ngiring piar sayang sarang-sarang, Lila Cita Duene.

kanan sirki tunjumbil muake panguluning bali age hoyeng tenganan madanan singsa sirku mangenangen ritu wasir lumiku aturi kehanan.

Bari kekanan wateking baliaga. Pada ngelarakan ikanang yatnya. Sinalik tunggil. Mageret pandan ginelar. Muake sedane ngastau siresang yang indera. Opan mage panggulun ini waduk. Sijo maweh kasukertan ikanang jagat raya.

Adik, adik pendesa Cempaka, kan pewangsit sepengerauh adini mai nekain anak ibu kebeli. Men, apa ada milip sarat bakal rauh sang adik. Uning ayang adik. Siap! Li, beli kitunjung biru. Iya namun itu kewentenan panjake. Luar nian kadi jeladi jemur di karaning perbasil. Jek meneng naneng nganggan beline. Rasa-rasa tan perungu. Ken pekewoh banyak bali agane sesukat pemadegan dalam gedut. Turmaning meliang-liang rasa-rasa beli. Woi, adi. Adi kipun desa Cempaka nang adeng-adeng adi ngeraos. Duh, sakit ngurang beli meliang-liang. Maka sujatinnya beli wantah ngelanturang. Minek adi kuno dresta.

kaling kemati suyek belisenya pangde jagi cuicu kerasa krosok gerada geruduk apa adi muledot bakal negakin kursi ni tu. Waduh beli-beli kitung jong biru apa dik sing ada kenek tiangnya bakal buka gitu maka sujat ini aneh apa tiangnya panjaki sing jadelen ngalih perapu sujatman pajiwanan yang waduh angusir wibawa ngalih pemimpin ni madan saja bakal ngayomin senilan budaya agama ni dini di Bali akitu akitu hei adi iya nak itu rawasang adi saja mau tamu tetujuan adi ni cutat ni jani jalan mapan subuh panumayu bosi kang Bali mula ni bakal nyujur keraton samprangan ni agliya. Itu masih banyak-banyak yang mengejang jalan. Pada si gerut, cukuri lampu akhirnya tuan.

padat sedu. Miriku kantian mijil siro sangat sedu. Sri Haji Kedut Kresna kepakisan ke

durus durus mawa cane dalu. Hari mangkane katur nian sirah karyane kepasek. Kadian kumojo.

gitu, gitu nyen paman. Ori wau kareng uk dia nirang raker yang ulung. Luar ni anak lesu matur pusir. Okey.

Mawali mali niki putri nyaringi rekalan rai nggih. Usan wau niki sampun iring titiang ring lila cita nggih. Sane mangke rekalan rai ring galah jam siang nyaring sarenge niki ring rahina latri kelanguan. Nah rekalan rai sekadi biasa niki acara kelanguan duene niki pacang kabunggah oleh drama legenda nggih. Sane ring wengine mangke niki wenten legenda asal mula terjadinya Sungai Baliem dari Danau Yuginomba. Yaring piar sayang dumun sarang-sarang lakalan rai, wesan puniki putri mewali nyaringi rekalan rai. Buka lain telepon mulai jebos nggih rekalan rai ring kelanguan. Galah jam sia kantos jam dase nyiring sarangin niki megatre utawi nunas tembang nggih. Wesan punika wau iraga nyaringi niki ring mecacim pedan nika ring galah jam dase kantos jam solas rekalan rai. Boleh jebos ngiring diramaikan ring 0361223361 utawi presida tarer niki nggih megatra utawi nas tembangnya ni ring kelanguan ring mecacim pedan tarer niki presida nyarengin ring WhatsApp nggih 0895703245505 sampun yang lali nggih niki nomor WhatsApp teranyar ring pro 4 RRI Denpasar. Ingga rekalan rai satukan sampun galah niki ngiring piar sayang legenda asal mula terjadinya Sungai Baliem dari Danau Yuginomba.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hey, hey,
1: kau siapa kak? Siapa di sana?
0: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelu.
0: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di Lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke Lembah Hugu Lama itu.
0: Oh, kalau begitu pas sudah, kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat Lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak, ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
0: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita dua mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu, eh? Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi dengan tujuan yang sama. Mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
0: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kah? Lebih baik kau makan ipera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga toh?
0: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru, mau lewat gunung itu? Dapat cara bagaimana kawan?
0: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucil kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik, kau saja yang bicara dengan Ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
0: Yo kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka depu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu depu jalan ke situ.
0: Oh, kalau begitu kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga kawan.
2: Iya sudah kawan, mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
0: Iya kawan, jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bal, wih, kau jalan cepat kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi kawan.
0: Aduh, aduh, aduh. Masalah apa lagi kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini kawan, saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takutkah tidak ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya kah tidak ke? Habis saya pukulit hitam begini.
0: Betul ya. Dong pasti takut dengan ku nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai orang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo, tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah ya.
0: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu. Sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi kah?
2: Kalau dorang terlihat saya, berarti dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana dia bicara,
0: Ku ada bicara dengan siapa itu?
2: Kawan, saya ada ide, kawan.
0: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
2: Begini, kawan. Kau kulit kan terang. Sedangkan, saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
0: Aduh, saya takut, kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
2: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
0: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
3: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
2: Kawan, ayo kita mulai.
0: Tapi kau lumuri dulu, kau pupadan dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
2: Tenang kawan, sudah selesai ini? Kau sudah siapkah belum?
0: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kopi kepala.
2: Baik kawan. Sudah siap?
0: Sudah.
2: Mari, tolong jalan di air itu.
0: Ayo kawan. Tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
2: Iya kawan, iya.
4: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
0: Salam ratu gunung. Saya pun nama Nomba.
4: Oh, Nomba. Bisa jalan di atas air kah?
0: Iya, ratu gunung.
4: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu saya.
0: Tidak, ratu gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu ratu gunung. Ratu gunung sudah lihat tuh tadi.
4: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
0: Saya mau turun ke lembah Hubulama, ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau ratu tidak kasih izin. Saya mohon ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
4: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
0: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun satu dengan yang lainnya ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
4: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama, jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
0: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama ratu. Percayalah ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram ratu.
3: Mendengar janji manusia Nomba, ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Balim yang memberi kesuburan hingga kini.

0: Kader, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ki, Bu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
3: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Aing rekelan rai, putri nyereng rekelan rai, dikingge pasti kering kelanguan. Lan wawu nikah sampun mengudara tembang sana becik pisan ge, nika wentan tembang curiga saking Kesia Penny. Sana pindahkan iki requestan saking Bu Eka Sempidi. Sik semua Bu Eka kantor monitor ternyata nge. Wawu mengudara tembangannya langsung merespon malah ring WhatsApp nge. Sik semua niki Bu Eka lan pastika semeton sana lianan sana kantun Susatya dari kiring Pro 4 RRI Denpasar. Sana mangkian ngiring sarangin putri niki ring 0361223361 Mangda Presiden niki. Request tembang utawi megatre ngering kelanguan punit ki. Rarisan rekelan rai sampun putri buka niki. Inggih. Om Swastiastu. Inggih, halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih.

0: Yeah.
1: SWS gitu ya?
0: Jemogin lanjut.
1: Astengkare.
0: SWS.
1: Oh, SWS. Oke.
0: Okay. Waras selamat.
1: Astengkare. Ampunnya kentan kan becik kentan ye.
0: Nas tembang ye.
1: Nas tembang ye, dados.
0: Tembang napi. Tembang ne ngalahin bumi.
1: Ngalahin bumi ye, oke. Okay.
0: Saking coba kira mau orang ye.
1: Mhm, ye. Ngalahin bumi. Kayaknya wenten. Napi.
0: Tembang ne.
1: Ampun, pun. Sudah ketemu saking motivora. Aman, aman.
0: Bisa kirim spesial aja nih lagu ini.
1: Tiang?
0: Bisa kirim salam spesial aja.
1: Oh gitu, boleh salam terbatas satu orang.
0: Ya satu orang aja dah.
1: Inge.
0: Spesial teman ini kirim buat keluarga Bu Pera ya.
1: Oh inge.
0: Ya mudah-mudahan Bu Pera tabah dan ikhlas. Karena kakak iparnya sudah pergi ninggalin dirinya.
1: Oke, entah. Berarti sekarang sedang berduka, nge.
0: Iya, sedang berduka tadi pagi katanya.
1: Oh, baru tadi pagi meninggalnya. Iya. Inge, turut berduka cita, nge, Bu Vera. Demogi amoring acintia.
0: Acaranya katanya tanggal 12 ini.
1: Nge. Berarti
0: hari
1: mungkin
0: Sabtu.
1: Saat ini sedang sibuk, Bu Vera, ya. Mungkin akan jarang untuk monitor, mungkin. Tan
0: ya, kenapa, mudah-mudahan ya. Dia monitor. Ada tetangganya.
1: Iya, setengkara. Terima kasih, Maylin, informasinya juga, nge.
0: Mbak Putri, Raja Tugas.
1: Oke.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Maylin, ya, sudah bergabung, Niki. Reng rahinane mangkin lan request Niki Motivora ngalain gumi nggih. Dagelan rai taler Niki wenten requestan saking Beli Gus Bawang nggih ring seputaran Batu Bulan Niki wenten Korban Buaya saking Ge Ayudia. Ireng piar siang sareng-sareng dagelan rai malih bos ning sampun Niki nampak ring galah jam dasa nggih. Niki mesanakan jebos suasana pernikah langsung ke mantan Mece Cimpedan nggih ring wengine mangkin. Untuk menikah rekelan rai, Niki wenten sampun siaga tembang sane karikwa sawu saking Maylin ye, wenten motivora ngalain gumi.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Rakelan Rai, Kanton Susatya Driki, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mangke niki Rakelan Rai, sampun ringgalah jam daseng. Nenten kerasa niki sampun masuk ring program Meco Cimpedan. Nah niki pasti ke Ake seneng-seneng nyarengin. Lana setengkara niki kantun Ake sane monitor. Untuk menikah Rakelan Rai, ngiring diramaikan niki ringgalah jam daseng, kantos jam solas. Ngiring Meco Cimpedan sarang putri ring wengine mangkin. Nika pasti ke putri pacang wentan asiki cacimpedan ge ngiring cawe sareng-sareng sane presiden oleh jebos niki bergabung ngering line telepon 0361223361 dados staler niki memberikan cacimpedan ge sareng putri. Nah ring wengine mangkin Rakelan Rai cacimpedan putri niki nenten je suka pasti kan ge santukan biasanya niki ling malu sampun nunding sareng jawabannya ge tapi semoga wenten sanetan nunding ge mang de penasaran. Nah ring wengine mangken niki cacimpedan saking putri ngiring niki dipikirkan dumun jawabannya ge apa ke yen mejujo endep yening nega iya tegah. Nah, napi kene Rakelan Rai, yening majujo endep, yening nega iya tegah. Ngiring merjebo sarangnya niki nge, cawe sarang-sarang ring 0361223361.

0: Ingin rekalan rai asiki tembang sampun mengudara nggih niki pinaka pembuka ring program Macecimpa dan puniki lan sane mangke niki rekalan rai ngiring nggih sane sampun maduwe jawaban nggih cawis niki Macecimpa dan putri sane wawu kenten nggih putri ulang niki malih asiki nggih apeke yening majujo endep yening negak tegah nah raris niki rekalan rai sarangin ring 0361223361 sampun wenten niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Ge Putri.
0: Inggih Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Rahajang Wengi Moali.
0: Inggih beli yoga niki.
1: Patut pisan Ge Putri.
0: Wih beli yoga ternyata karcis nomor 1 niki. Inggih jagi nyawis niki Cacimpa dan Titiang Dumun. Halo. Beli yoga. Beli yoga saking cinta mani aduh meglebuk ternyata durung boleh nyawis niki beli yoga Titiang nggih coba wawanin malih beli yoga utawi sane liana niki sirasane presiden nyarengin Om Swastiastu.
1: Swastiastu Ge Putri.
0: Presiden munggah malih nggih
1: ya kari semangat membara dia tuh nggih
0: kari rejeki beli yoga nggih nggih pun api niki sampun boleh jawaban
1: napi jawes napi
0: Cacimpadannya Nike apake yen majujo endep yening negak tegah.
1: Enten Nike.
0: Napi.
1: Jan Nike.
0: Hah?
1: Jan.
0: Jan. Kurang tepat. Yakin jawabannya Jan?
1: Iya yakin Nike.
0: Kurang tepat Nike. Bukan benda jawabannya.
1: Enten.
0: Enten jawaban lain?
1: Anak. Kenten mejaan ke wenten nika tiang jawab.
0: Oh kenten, durang tepat nika beli yoga. Tapi beli yoga, wenten Cacimpa dan nggih, napi nika.
1: Napi ke, di cene mau baju, di begedene ten mau baju nika.
0: Di cene mau baju, di gedene sing mau baju, di gedene melalung ya tuh.
1: Nggih.
0: Di cene
1: mau baju, di begedene ten mau baju.
0: Napi ya, buah niki pasti jawabannya ya.
1: Tapi?
0: Buah-buahan niki jawabannya.
1: Dan nika.
0: Oh, tan.
1: Nggih.
0: Di cenik ya mau baju. Kan metekap berarti.
1: Di kedene dan mau baju nika.
0: Napi wak-wak terunding dia.
1: Punyanting nika. Beri.
0: Oh, punyanting. Oh, berarti kayak nenek nge. Kan keles ya don-don yang di nekat nika, kentan.
1: Iya, berkelih kan dan mau baju nika.
0: Oh, kentan. Nyak-nyak masih nge.
1: Sik
0: sama beli yoga sampun nyarengin.
1: Om Santi, Santi Santi Om.
0: Inggih, Om Santi, Santi Santi Om. Wih, saking wewidangan kinta mani niki pinaka pembuka. Inggih, sane lianan sampunan mau kalah niki semeton sane jauh niki presiden nyarengin sane lianan ngiring 0361223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih, Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
2: Rahajang Wengi, Gek Putri.
0: Inggih, Pak Ian niki.
2: Inggih, Pak Tet, Gek Putri.
0: Ring kapal, nggih.
2: Inggih.
0: Punapi cuaca ring kapal, Pak Ian?
2: Cuaca ring kapal rem-rem-rem-rem, Gek Putri.
0: Tapi tan hujan, nggih.
2: Inggih, Juni boleh sabah jebos.
0: Oh, kenten.
2: Semengan, kenten,
0: nggih. Nggih patah berarti tiang ring rumah di Gianyar juga sempat sabah sebentar nggih.
2: Nggih.
0: Nggih. Ten makarya.
2: Dados tunas wosen tilem sabah ya nek.
0: Nggih, yen dados tunas nggih Pak ya.
2: Nggih, tilem yang ogalan di pura nggih.
0: Nggih. Dimugi lancar nggih Pak Yan nggih.
2: Nggih, astung karo. Ah, napi wau Cacimpa nika rek tri.
0: Iki niki Cacimpa dan saking Titiang napi ke yen majujo endep yening negak tegah.
2: Yang mau jujur enep.
0: Yang negak ya tegah.
2: Yang negak tegah. Cicing, cicing negak kan kender.
0: Oh, masa cicing negak. Mara beli yoga orang apa jan orang salah.
2: Inge yang mau jujur.
0: Mau jujur enep.
2: Yang negak. Enep. Yang negak tegah. Cing nih cicing nyongkok nih ke.
0: Oh kentan. Gara-gara ada cicing ngawung-ngawung dori nih ke. Masak nih kang ya yakin Pak Yan?
2: Iya yakin nih kau pun.
0: Tuh kita coba nanti tebak nih Pak Yan ya nanti belakangan tiang informasikan jawabannya. Pak Yan pun api, wenten Cacimpa dan niki?
2: nge kangyang atau jumpa dengan kena kisang isangan
0: nanti nggak utri. Napi nih ke?
2: Akeh asana pun nak uning niki.
0: Napi coba semeton sana lianan taler nggak sana monitor niki.
2: Iya. Buah. Napi napi ini membuah lalasan nggak putri?
0: Membuah lalasan tabel.
2: Inge betul ya putri.
0: Betul lalasan genten ya.
2: Inge.
0: Astung karen. Inge. So,
2: niki Bu Mar nyarang ya putri.
0: Oh, iya rahajang Bu Mar. Sarang Pak Mar.
2: Iya nggak tahu diangge. Inge suk semua ya putri yang tua galak.
0: Inge suk semua taler Pak Yan.
2: Inge Om Santi Santi Santi.
0: Om Santi Santi Santi Om. Pak Yan Narba niki menjawab Cicing Nega. Nanging Beli Yoga menjawab Jana. Wenten dua jawaban berbeda niki rekalan Rai. Sana lianan kanten wenten galah nggih. Laris niki sarangin putri nanging sedurung punika putri pacang ngunggahin tembang niki asiki nggih. Wesan puniki putri mewali malih. Sarangin rekalan rai ring 0361223361.

0: Simon.
1: Ay, nge.
0: Woi, jag sing ora ngapo, jag sing ngorto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu.

0: Dewi.
1: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanghyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.

0: Rekalan Rayu awu sampun wentan ke kali panelpon ye wentan beli Yoga Saputra sareng nika Pak Yan Narbe ye. Selianan pendika Rekalan Rayu niki ring WhatsApp 4 RRI Denpasar sampun dalar wentan niki semeton sane bergabung ye wentan niki Gung Biang Sri ring kekeran Rahajang Wangi ge Putri Gung Biang Sri nyarengin dumugi pulih munggah astengkare. Wesan peniki munggah ye Gung Biang. Wenten Kak Ciato, pering seputaran tanah lot, seksama Kak sampun monitor. Niki Pekak Ciato nyawis cicing negak gek putri. Oh, patah niki jawabannya serang Pak Yan Narbe, nge. Ngelantur malah wenten Bu Eka Sempidi, kanton monitor ternyata niki nge. Wawu niki menjawab mbung tiing nge. Oh, niki yang jawabannya cecimpa dan beli yoga wawu nge Bu Eka nge. Inggih rekalan rai kanten wenten galah niki ngiring rekalan rai sarangin malih niki cawis cecimpa dan putri niki nggih ring 0361223361 ngiring cawis niki apeke yen mejujo ende pianing negak tega raris niki rekalan rai. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Rahajang Wengi, Jak Putri juga nyelolet ke Pak Tujeng.
0: Ke Pak Tujeng. Mbah Indira niki?
1: Dan.
0: Dan.
1: Sita baru.
0: Tiang, besok sawitro baru perjanji.
1: Sita baru kenten nyidang meneh.
0: Baru kenten ye, baru keluar dari kamar ye. Nggih,
1: baru nyidang bangun niki boleh.
0: Boleh kentan mali. Boleh nyarang dulu. Oh kentan.
1: Nge, ini nah. Agus nih ge.
0: Oh ini Agus. Oh nge yakti sampun suwin kiri ini Agus dan nyarangin nge.
1: Kok pun kan nyidang kentan tapi bau nyidang bangun nih.
0: Oh kentan. Yakti? Boleh,
1: yang boleh ulung.
0: Oh yakti?
1: Nge kentan
0: Agus tuh. Nge pantas kan sarang waktu niki nge.
1: Ngitan-ngitan
0: aja, ya, bukan yang. Ye, tiang ini, ampura, sekan kadang tiang mecando, wawu ngorang, wawu boleh nih ke?
1: Ya, ti, wawu boleh, kentan-kentan nidang masih tiang nelpon. Tiang sirap gane, di kasur, di
0: mangkir, kentan,
1: kari serang.
0: Oh, ulung nih ke, boleh?
1: Nge, tiang ulung maro sud nyampat di sangga. Tung genten. Kan mulai tiang nyampat di penguntara. Kena hasiteng. Nduk jeneng kayu mekecen ke warung. Nge. Dapet tiang melingkuh.
0: Oh, tiba-tiba berarti nge langsung meglebuk genten nge?
1: Nge, masih liut jeneng itu.
0: Iya, ratu.
1: Agak pasi genten panak jumah si. Nak suung ke rumah.
0: Napi ni kan ni sakit.
1: Sidang lulur bencap mau dapat tiang andang tu nengkeh nengkeh. Sidang tiang bangun majik negak tu nengkeh, majujuk tu nengkeh.
0: Oh berarti posisi ulungnya ni ke kenten tidur langsung ya, bukan duduk ya?
1: Ye, kenten toda malu kenten majupu.
0: Oh,
1: majujek jete langsung tiang bah tu nengkeh majupuan.
0: Aduh, cak wenten kenten ge. Demogi juga les kena ge nini ge.
1: Cuek, bukan tidak nyarang.
0: Inge, kan? Kadang tiang nak kenten ulian sinyal kan memang bermasalah dari waktu Niki.
1: Sinyal kenten. Masih dan tidak masih nyela ape
0: apa ya.
1: Mohon Niki tomben tarang tidak tiang kang wajan ninggal hangget.
0: Inge, suksemen Niki kenten monitor. Mungkin apa presiden negak Niki napi kari tidur. Ampun,
1: lawu tidak negak. Mungkin nak belajar menjalan.
0: Inge, kang yang alon-alon ini tan kenapi ye? Yang penting tetap semangat.
1: Ye, semangat, semangat, tentu semangat Niki.
0: Inge,
1: bide dia uning.
0: Oke.
1: Tarang dayuari.
0: Niki ampun uning kan ini runtuh ye.
1: Tuh. Gelis kena nih.
0: Inge, mungkin gelis Niki kena. Inge. Pun api niki yeah. Presiden nyarangin niki maca cimpedan.
1: Nggih, yeah, nyarangan mangkin kan yang.
0: Inggih, tan kenapi mang da wenten hiburan yeah. Juga nini nggih.
1: Boleh hiburan jarang tomen yang nyidang nyarang ge putri
0: kan. Iya, setengkar.
1: Kan yang dia ningahan gen tan nyidang lah ape.
0: Inggih, tan kenapi yang penting
1: mang. Segar gen bayun tiang
0: ge. Kampun, ya nampun semangat pikiran. Nah,
1: niki radio ling semang kepeteng.
0: Oh, kenten.
1: Ampun, wos mau ketek tiang kenten.
0: Inggih, hanggang ya mah ke hiburan niki nggih kan sempat kon juga pasti salam.
1: Tambo niki sareng gak putih.
0: Inggih,
1: seger gitu.
0: Cara pokoknya segar pasti ngidang ben ye kang niki rauh ke RRI Presida Setengkare
1: nggih. Ajeng ke RRI kang yang kadang malu dan ngidang menjalan lah tiang grepe-grepenya nak.
0: Inggih, sira unding yen kang niki Presida malih.
1: Mudah-mudahan yen tiang ngidang pang yang kenal sareng sami.
0: Inggih, kan wenten nanti semeton ajak sareng nggih. Cara guys niki kan akeh kenten satu mobil rame-rame kenten saling jemput. Iya,
1: dan cuma masen ningan kan.
0: Heeh, nggih guys live nika nggih.
1: Iya, dan cuma masen tiang gede bareng nak gede-gede.
0: Nggih rame sajan guys nika seneng pisan.
1: Rame pun gitu.
0: Heeh,
1: cawis kenten ya putri
0: nggih. Napi nika cawisan.
1: Oh, ampun cicing ayan yo. Mujujuk kan nenep, ya dia tegak, tegak.
0: Oh, berarti nini patah nih kengeh tebakannya.
1: Yang aku lengkungi nyela, comblok ada yoga.
0: Dia beli yoga.
1: Nenek menek comblok ada yoga.
0: Beli yoga pang pendo masa menek, ada bawa menggelebuk dia.
1: Terus dia berada, pun terus menek dia.
0: Aduh, nini ini menggelebuk mungkin niki, waduh. Tapi sampun boleh nyawis niki nini Agus nih, ciceng negak niki patah segadi. Senedumunan Pak Yanarbe sareng wawu Kak Ciato pereng WA nggih. Sanelianan wenten niki jawaban lain nggih, napi ke cicing, napi ke napi wawu Jan nggih. Ngiring niki sarangin malih wusan wawu wenten ini Agus sering 0361223361. Sampun titik yang buka malih rekalan rai. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Inggih Rahajang Wengi.
2: Kena nggih.
0: Astengkara kena. Sira niki nggih?
2: Ning kira dia.
0: Pak Mang Pandu.
2: Nggih. Ini apa?
0: Oh, ring kabeh. Yang hidungnya ini ya, yang hidungnya pesek ya. Beh, ampun raja cecimpedana ampun munggah tiang mundur ban niki nggih.
2: Belum
0: lengkian
2: kewa saja
0: cecimpat yang mungkin. Ah, ngewale,
2: beng, ngewale. Kati mau pelut nggih dateng.
0: Dah kita nyak cara cecimpat dan dedutan, nyen. Hilang, bok sama kejang, ya, nan.
2: Iya, sami mau sensing, ya, nan.
0: Iya, Pak Tuk boleh. Oh, napi.
2: Ya, kan, itu yang jawab, nih, kak.
0: Napi asu. Betawang dayane ne.
2: Nggih, asunya kambingnya.
0: Kambing masih to ngobak-ngobak ben.
2: Kambingnya, wes kambing ku yang jalan ini ben dijuk pegah
0: ya. Nyak ya kambingnya menjujuk, bisa ya menjujuk kambing.
2: Itu nanika, dicengin mau menjujuk ya kambingnya menjujuk.
0: Ingat deh, oh, yeah, ben jawaban baru nih dari Pak Tun Mancung kambing.
2: Saya ingin umum nih kau pun asu, volume lah nih kan.
0: Geng, sampun jadi yakin geng.
2: Nih dia ngelah jadi.
0: Nah, nih benyahin.
2: Nih dia nak halo.
0: Napi nih kak Pak Tun.
2: Napi nih kak Pak Enarbo. Napi mau buah lelasan gitu. Yo, ini ada. Mungkin dia lakianan keng-kenasan tapi yo, gak?
0: Lala.
2: Ini orang. Yang sing ya.
0: Engket rasa tapi. Lala.
2: Dan lalasan.
0: Ban pedas.
2: Sangat pedas.
0: Engket rasa tapi yo.
2: Siapa maksudnya?
0: Sing.
2: Dan wanda dia lah dia sing lah WA soalnya langsung kan jawab kan.
0: Adi sing lah WA adi.
2: Sari ko.
0: Iya ratu.
2: Kulipi.
0: Berjodoh aja kene berjodoh aja perempat. Perempat bisa WA nih bareng.
2: Ini semua doang sebetulan dia sana WA ring nomornya ini makin ganggelam kan tanda.
0: Oke, dan cari op nama niki.
2: Balik banyak ke waktu ke rumah sakit kontak.
0: Oke, dan gini.
2: Demogi dan parah nih.
0: Operasi nih langsung nih.
2: Tengi dah muka WA ke.
0: Oke, dan gini berarti jawab langsung. Nih Pak Mang Pandu begini. Colek-colek Pak Mang Pandu.
2: Kedaluarsa apa dah nih?
0: Kedaluarsa. Oh, gini. Makin akeh sini kita WA nih Pak.
2: Kenuning ke. Gini kan asal rabio ke?
0: Lala.
2: Lala. pasang dan terus santabio lah
0: santabio ningkah rasan tabio
2: ye yen asan tabio mau berarahan ge
0: oh asan miratu man gen tiang kenal
2: yen yen rasan tabio mau lalah
0: asan neo
2: rasane lalah yen asane
0: berarahan mu ya ge
2: bilah lah gua as
0: aruh aruh dan aku yang ni asen tabio nyan ngangah batik senyap tak
2: tu. Jadi mau bulan kita atau banding ketimpan ya putri sidang yang awal.
0: Jat tepat lese ban berpikir ni jat ketimpan pak.
2: Malah lese. Duta duta bilang masa ni kagak.
0: Buat tidur ya, buat kenyal ya, buat siaran tu ni.
2: Inya ini kerennya.
0: Iya, semua Pak Tet.
2: Iya, sampun boleh dia makin dulu mau sirap yang ini.
0: Asik, betis sirap pemanggil ya.
2: Yang sing man kabin mani sing buku dia ini.
0: Megadang ganti nungguin.
2: Dia mau ke rumah sakit, aku jakti.
0: Oh iya, Pak Tet kenapa?
2: Dia kontrol tiap bulan.
0: Oh memang rutin.
2: Iya, boleh nomor 46.
0: Sekali bapak di tiang dikit aja rutin ampun metimpal aja dokter ampun
2: tiang satu bulan dua kali
0: oh dokter yang berbeda
2: renal cost di rumah sakit tanpa
0: ampun nang nak yang dari mana ampun nang
2: iya ampun stabil kerja kecil
0: kasten karen iya nak becek juga kenten mengkontrol tetap iya emang dauning dikit kesehatannya
2: iya ampun nak mula kenten kenap ya iya jalan mantap. Ini aja juga semua yang berdua ini.
0: Iya Pak Tet.
2: Ampun ikau, ampun ileng nak, ampun olah lalah, sama pialnya.
0: Iya, mani kelorin dia duta kalau pangsing pelih.
2: Ngira aja, pamit om, santi-santi. Santi
0: om. Santi, santi-santi om. Pak Tet mancung, ring seputaran kapal, nge. Seputaran kapal niki sampun, nahi Pak Ian Harbo wentan, Pak Tet mancung wentan, nge. Nini Agus, taler wawu, dimogi gelis kena ini Agus, semangat nge. Telar niki wenten semeton sana bergabung ring WhatsApp nggih malih jebos niki wacan putri malih nggih Pak Mang Pandu sampun miskol ring WA wawu malih jebos nemegi presiden nyarengin ring lain telepon.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa, Bang.

0: 그런가?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Perekalan Rai sampun niki ring jam dasa keliwat 52 menit nggih, yes, semakin nampak niki ring galah jam 11. Lah niki kanton akeh sene bergabung ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Niki Mangda Prasida Putri Wacen ngenten nggih, langsung ke manten niki pacang Putri buka nemun WhatsApp-nya nih. Wenten niki Bu Putu ke Bu Iwa, sore kantor monitor Rahajang wengi ge Putri Cantik. Bu Putu ke Bu Iwa nyarangin ge Putri Rahajang tugas. Suksema Ibu Cantik nggih. Ngelantur niki wenten jero mangku kuta waringin. Rahajang Pak Tut Mancung salam kenal doh. Bagi Pak Tut Mancung boleh salam niki saking jero mangku nggih. Suksema jero mangku titian niki kantun monitor nggih. Pak Mang Pandu sampun celek-celek ring WA nggih, miss call wau. Salip nika sareng Pak Tut Mancung nggih. Ge Putri Mbah Hegi nyarengin nyawis patuh nika cicing nega. Patuh niki jawabannya Mbah Hegi nggih. Suksema Mbah sampun nyarengin. Ngelantur niki Bu Eka Sempidi. Oh, Bu Eka Sempidi semangat sekali niki nggih. Kantun monitor niki suksema Ibu. Ge Putri man cara jajet terang bulan Pak Tut Mancung. Kuak ampure. Oh niki nyanden Pak Tut Mancung taler niki nggih. Jajet terang bulan nggih Pak Tut Mancung. Kemudian wenten Gong Biang Sri nggih mawali niki nyarengin nggih Ge Putri Gong Biang Sri iseng nyawab nak nyelet arit di Bangkiange nega. Oh, oke, okay. Serem ya Bu ya nyelet arit di Bangkiang nega. Nyanan matatu Bangkiange nyanan nggih. Inggih rek lan rai santukan sampun akeh sin niki sane nyarengin lan nyawis kenten nggih siksema peng banget niki sane sampun nah, nyarengin kenten macacim padan ring rahinane mangkin. Nika jawabannya benar nge samian niki cicing utawi cicing nega nge. Santukan niki yening mejujuk nika cicing kan ngangen batis papat nge otomatis lebih pendek kentan nge utawi endep. Nah yening nega kentan kan otomatis kaki bagian depan nika sane kalih nika naik kentan nge jadinya lebih tinggi lebih landung kentan cicing punika nge utawi asu kentan kadi bawa sang Pak Tut Mancung wau. Yen kambingnya asane Pak Tut Mancung nggih. Nggih intinya binatang berkaki 4 rekalan rai nggih asane umum nika cicing utawi asu nggih santukan kan cicing wenten taler sane dilatih untuk negak utawi duduk kenten nggih. Suksema rekalan rai sampun meramaikan niki dumugi galah sane lianan presiden iki malih wenten putri cecimpedan liana taler rekalan rai niki suksema sane sampun wawu ngicen putri cecimpedan nggih presiden niki putri meduwe wawasan sane anyar kenten. Ya boleh jebos rekalan rai pacang sarengin ring rahina latri nggih nika ring galah jam solas kantos puput galah jam roras nika nggih wenten apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Untuk penika rekalan rai tetap susatia dari kiring Pro 4 RRI Denpasar.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dewaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
2: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
3: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
2: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
3: Kata mamaku, nggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
2: Tapi main game kan seru.
3: Kata mamaku, main game nggak bagus. Nanti matanya bisa buta.
2: Gitu ya, Din. Nggak jadi main game, ah.
3: Katanya seru.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Gramastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakalantre, Dedeni Sareng, Salmi, Sanewangiang, Titiang. Ya, mengudara, ring ambara, puniki Rakalantrai, memali ring radio kesayangan Druene, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pamekasnya ini puniki ring frekuensi 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sampun api gatra, semeton Titiang Sareng, Salmi, mogi satakena LAN Rahayu Rahajeng, ya, nantang kakirangan penapa punapi talar salwir sudermo sugine rakalan rering rahine mangkin kemargiang astengkara margi antar tur labda karya rakalan rai dari sarang sami rasa angyu bagia gongge sintia puniki saning nyarengin rakalan rai ring galasan becik mangkin rahine waruspati da September warse kali tali 6 likor. Pastikannya ini puniki ring perompat RRI Denpasar nih rakalan terai pemekasnya ini puniki mengudara ngawit renggala mangkin kantos jam rora sungi waktu Indonesia Tengah sane dados puniki pirengang sarang-sarang ring aplikasi RRI digital sane sama dados keunduh utawi kepulih puniki ring playstore utawi appstore talar ring streaming rri.co.id nih talar puniki rakalan terai ini ngonggak sini pemekasnya ini bertugas renggala mangkin kantos jam dasa semang mali jebos pacang. Oke, sini informasi yang dan acara kantos jam dasa semang mali jebos ngih rakalan rai ringgala mangkin kantos nampar ringgala jam 6 semang mali jebos benton acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu toringgala jam 6 semang mali jebos tepatnya nih wenton renungan Puja Trisan ya majari umat Hindu Sudarma sani wenton ring sejebak Bali bosan Puja Trisan ya wenton acara siaran galang kangen Rahajeng Bali kantos niking ya kantos kena langkung setengah pitu mali jebos ngih ringgala jam setengah pitu kantos jam pitu wenton acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Turinggalah jam pitu kantos jam sio wenton acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali galanya nih mau beli bak sarang semeton sami pun ikira kelam rai ring pesawat telepon nge ringgalah jam sio kantos jam dasa wenton acara Rahajeng Bali pebeli bagan komunitas nge turinggalah jam pitu jam kutus lan jam sio semang wenton berita berbahasa Indonesia. Hingga semeton titik yang serang sami, sane mangkin mungkah. Nggih, siaran ring rai nomor sepati, sane manis kali penyiar druene. Talar pasti nyene sarapan sane manis-manis dumun. Mangda, niki tetap makan nyem. Nggih, rakalan rai nyarengin gongek sintia ring ambara. Elingeng, nggih, rakalan rai sedurung mengkonsumsi sane manis-manis. Minap niki nggih, meminum segelas arah putih hangat dumun. Nggih, panjatkan syukur. Majangnya ide sangnya udiwase. Nggih, sampun pole membuka lembaran ke 10 di bulan September talar mapupul sarang keluarga tercinta tur ngelaksana yang sudarma nggih talar puniki rakalan rai napi wastana nggih sekadi pengabdin sarang sami ring rahina mangken Bang De Bali masikian sekadi tembang mungkaring acara Rahajeng Bali mangken wenten Anggis Devaki Bali masikian.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, Rahayu Moli, puniki rakelan rai nyarengin ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz ge perempat RR Iden Pasar Suara Budaya Bali. Sampun pasti ke sarang-sarang mirengang ring acara siaran Surya Pujo Mangken ge Rahajeng Bali keatur temang pemungka Bali Mesikian saking Bo Anggis Devaki. Apakah niki semua titik sarang sami sampun mirengang ring tembang Bali Rohani Hindu sampun menambah kedamaian hati pasti kesampun iki sarang-sarang nggih pasapun iki semang-semang tendamai hati pun api carane ngemari yang sodarmatan kentan harus damai dumun rekalan rai harus pekade-pekanyam harus tenang demun semang-semang mangkin nggih sekali cuaca astengkara tenang pun iki rekalan rai nggih mendukung nggih damuhnya nih pun iki semangat nitia sarang sami pemekasnya nih renggong nggih angin bertugas semang-semang mangkin sampun ngawit nggih talar pun iki rekalan rai kekawitin dumun nggih rakelan rai ring acara siaran Surya Pujo Mangken iki ngemosang inde mendidik anak yang suputra dalam agama Hindu kesarengan Sri Ari Wira Pertami nggih sedurung ring acara siaran Surya Pujo Kemargiang durus dumun pirangang sanajagi lintang rek arsa taler kayun pamirsa sami
1: sekarang akan saya tekan.
2: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
2: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
2: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
2: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
3: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Pendengar Pro 4 RRI Denpasar, dimanapun berada, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Berjumpa kembali dalam acara Surya Puja bersama saya, Niputu Sri Ari Wirapertami, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang mendidik anak suputra dalam agama Hindu. Dalam pandangan agama Hindu, seorang anak merupakan pewaris sekaligus penyelamat bagi orang tua dan para leluhur. Begitu pentingnya peranan dan kedudukan seorang anak, maka setiap keluarga tentu mengharapkan lahirnya seorang anak yang suputra, seorang anak yang berbudi pekerti luhur, cerdas, bijaksana, mampu mengangkat martabat orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dalam Kitab Niti Sastra Sloka 3 Adiaya 14 disebutkan, seluruh hutan menjadi harum baunya karena terdapat sebuah pohon yang berbunga indah dan harum semerbak. Demikian pula halnya bila dalam keluarga terdapat putra yang suputra. Lantas, bagaimana agar dalam sebuah keluarga memiliki anak suputra? Dalam konsep Hindu, mendidik seorang anak dimulai semenjak dalam kandungan. Hal ini termuat dalam Lontar Semarereke dan Agastya Parana. Untuk dapat mendidik anak agar menjadi seorang yang suputra, maka terlebih dahulu orang tualah yang harus mengubah dirinya menjadi pribadi yang baik. Karena itu, dianjurkan dalam sastra agar seorang perempuan mengandung setelah melalui proses upacara perkawinan, agar sang yang kamaratih dalam diri orang tua telah disucikan sebelum bertemu dan menjadi benih. Hal ini sangatlah penting, sebab ibarat menanam, maka benih dan ladang harus dibersihkan dan disucikan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang baik. Mendidik anak semasih di dalam kandungan atau yang diistilahkan prenatal dimulai dari pembenahan pola pikir dan sikap kedua orang tua. Saat mengandung, kedua orang tua sesungguhnya sedang beryoga untuk mampu mengekang dan menghindari segala sesuatu yang tidak baik agar tidak berpengaruh pada janin. Wanita hamil diharuskan untuk terhindar dari perasaan yang kuat, misalnya marah, sedih, terlalu bergembira, terlebih lagi sampai bertengkar. Sebab perasaan tersebut akan mempengaruhi perkembangan dan karakteristik si bayi selama dalam kandungan.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Masa-masa ngidam bagi wanita hamil merupakan sebuah ujian bagi para calon ayah. Sebab sesungguhnya saat itu si calon bayi sedang menguji keteguhan sang calon ayah untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang yang pantas dan bertanggung jawab untuk dijadikan orang tua. Jika sampai ada calon ayah yang mengabaikan istri pada saat hamil, maka akan lahir seorang anak yang berani kepada orang tua. Sesungguhnya semua itu menjelaskan kepada kita bahwa seberapa pun beratnya kondisi, rasa emosi dan perasaan yang tidak baik lainnya, maka semua itu harus dikendalikan, karena masa kehamilan adalah masa beryoga bagi kedua orang tua. Setelah pendidikan dalam kandungan, maka ada pendidikan setelah bayi lahir atau yang diistilahkan pancanatal. Dalam konsep ajaran Hindu, seorang anak yang baru lahir hingga berusia 6 tahun tak ubahnya seperti seorang dewa. Maka perlakukanlah dia seperti seorang dewa. Tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap anak usia tersebut, baik itu berupa kekerasan kata-kata maupun fisik. Pendidikan seorang anak dalam fase seperti dewa telah diterapkan oleh para leluhur kita sejak lampau. Ketika si anak sudah menginjak usia 6 sampai 12 tahun, maka dia tidak ubahnya seperti seorang raja. Dia sudah mulai meminta ini dan itu. Sebisa mungkin orang tua harus menuruti, tentunya dalam batas-batas yang wajar. Jika anak-anak agak nakal, maka harus dinasihati dengan sabar dan dengan kasih sayang, seperti menasehati seorang raja. Sebab dalam masa ini, seorang anak sedang mengembangkan kemampuan otaknya sehingga memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Saat anak sudah berusia 12 hingga 17 tahun, maka dia harus mulai diajarkan disiplin. Seorang anak harus mulai diberikan tugas dan tanggung jawab. Ajari anak untuk melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab. Misalnya, diberikan tugas menyapu, mengepel, membanten, dan lain sebagainya.

0: Inggih kebawasan oleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Dalam masa ini, orang tua harus bisa menerapkan ajaran Caturnayo Sandi, yaitu sama, beda, dana, dan danda. Kapan orang tua harus berposisi sama dan sejajar dengan anak atau sama? Kapan harus memposisikan diri berbeda dengan anak, yaitu sebagai seorang guru dan pendidik sekaligus pengawas, atau beda? Kapan saatnya orang tua harus memberikan hadiah kepada anak sebagai motivasi bagi si anak atau dana? Dan kapan saatnya kita memberikan hukuman kepada anak atau danda? Harus dipahami saat-saat yang tepat untuk menjalankan fungsi di atas. Setelah anak berusia di atas 17 tahun, maka orang tua harus bisa memposisikan diri sebagai seorang sahabat bagi anak-anaknya. Saat dewasa, seorang anak sudah mulai mengikuti kata hatinya, sehingga orang tua harus mampu memahami kondisi tersebut. Dengan bersikap seperti sahabat bagi si anak, maka akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, sehingga orang tua akan lebih mudah mengontrol dan menasehati si anak. Sudah tidak tepat lagi dalam usia tersebut untuk memarahi dan mengekang anak seperti memarahi anak kecil. Hal tersebut justru akan membuat anak semakin jauh dan tertutup dengan orang tua. Apakah yang harus diajarkan kepada anak? Pendidikan budi pekerti bagi anak-anak dalam keluarga terdapat dalam Bhagavad Gita sebagai pedoman. Adapun sifat-sifat yang harus ditanamkan dan cara penanamannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, abiasa, mengandung arti melatih diri, membiasakan diri terhadap hal-hal yang baik. Apa yang diabiasakan? Semua perilaku yang baik harus dipraktikkan oleh seorang tua dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya.
harus sejak dini diajarkan untuk melakukan sembahyang, mengucapkan nama suci Tuhan secara teratur. Misalnya, anak harus membiasakan mengucapkan mantra atau doa sehari-hari di samping fungsi utamanya untuk menyucikan diri, memohon kejernihan pikiran dan keluhuran budi pekerti. Mantra juga dapat berfungsi sebagai kavasa atau baju sutra yang melindungi, menyelamatkan, maupun sebagai penjara atau benteng yang mencegah pengaruh negatif mempengaruhi diri dan lingkungan seseorang. Yang kedua, tiaga mengandung arti tulus ikhlas, yakni ikhlas tanpa beban. Ketika menghadapi sesuatu, sikap abhyaksa dan sikap tiaga keduanya dapat dibandingkan seperti markata nyaya, yaitu sikap anak kera, dan dengan marjaraya nyaya, sikap anak kucing. Yang pertama berpegangan erat-erat seperti anak kera memegang erat-erat induknya saat ia dibawa kemana saja, dan melaksanakan ajaran agama sebaik-baiknya atau bakti. Sedangkan yang kedua adalah seperti kepasrahan seekor anak kucing yang dicengkeram oleh mulut induknya saat berpindah-pindah. Seperti itu pula lah hendaknya kita pasrah dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, santosa, yang artinya puas menerima keadaan atau santusta, yakni dapat mensyukuri karunia-Nya. Seseorang tidak perlu terlalu menyesali diri, tetapi harus tetap optimis dalam menjalankan tugas kewajibannya. Kitab Veda menyatakan tidak ada kegagalan bagi orang yang tekun berusaha. Yang keempat, stita prajna, yakni teguh dalam menghadapi tantangan, gelombang suka dan duka dalam menghadapi berbagai cobaan. Hendaknya orang tetap berpegang teguh pada Dharma. Jika itu selaku orang tua tidak mampu mewujudkan semua itu, maka kita gagal menjadikan anak yang suputra
yang didapat adalah anak kuputra, kebalikan dari suputra. Nitisatra sloka 3 adiaya 15 menyebutkan, seluruh hutan terbakar hangus hanya karena satu pohon kering yang terbakar. Begitulah seorang anak yang kuputra menghancurkan dan memberikan aib bagi seluruh keluarga. Pendengar Pro Emprat RRI Denpasar, demikian ulasan singkat tentang mendidik anak suputra dalam agama Hindu. Mari kita mengasuh dan mendidik anak-anak dengan benar agar menjadi anak yang suputra. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan paramo santi.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingin raklan rai, mau nyaringin ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Sampun nyaringin sarang-sarang ring acara siaran Surya Puja, ya. Lan teman-teman Bali rohani Hindu, mogi mepikin orang arsa, talar kayin pamiarsa sami. Raklan rai, senamankin, mentaki-taki jaginya lampang musban, puja trisan ya. Majeng ring umat Hindu sedarma, sanementan ring sejebak Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Rekalantrai 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Sarahaja ngemargi yang puja Trisan ya. Majang ring umat Hindu sederma sanewan tentering sejebak baling ya. Puja Trisan ya, ringgala jam 6 sema. Selamat kemargi ya. Mogi napisane ke aptiang, ke polehang ya Rekalantrai. Telar niki pengapnya Rekalantrai pastikannya nih. Kejunduk serang gongge, ring ambaro malai jebos. Nyaringin makudang-kudang acara ring pro 4 RRI Denpasar. Dan sani mungkin nih kira kelantre duros nyarengin mewali ring acara Rahajeng Bali siaran galang kangen ya. Kira langkung puputnya nih ringgala jam 7:30 nyarengin sematan sami. Sedaya mau matangi minap nih kinge duros matangi numun alon-alon. Sampuna runtak nih kira kelantre ingin nonton bece angin kesehatan tubuh pastikannya nengge. Talar pun nih kira kelantre ya nih sampun matangi alon-alon meminum segelas air putih hangat menikmati udara segar. Nih kesekali gongge mangkin nge. Yening samun skadinika menciptakan rasa kebahagiaan, rasa ketenangan, rasa kenyamanan. Angin Rekalantrai mengawali aktivitas di pagi hari nge. Tidak lepas dari aktivitas, jak tetap semangat kemanten. Sekali bantam bawasan mangkin, ini persembahan tulus ikhlas nge. Sapun api daging bawasannya nih, sarang-sarang pirengang.

0: Kene ya uling pidan, kene ya tuwoten jani. Ngaen elenan tuaro yo biso, bueno diador nyidangin mengubah atau membuat pola yang baru. Ada banyak nungutnya gitu.
1: Om Swastiastu Ji.
0: Om Swastiastu butuh.
1: Benar di jero do. Oh, ribuan dan rajit dan tepuk.
0: Weh, kekeman jumah kan menengil. Dan ajang-ajangan di rurong eh.
1: Ya kau benang makin tu 2 poin kan yang ini.
0: Abis.
1: Pinjam dulu 100 Ji.
0: Oh.
1: Anu, kita odal mungkin kita dulu dari puro di Banjar,
0: kan
1: maturan lah kau mungkin niki.
0: Maturan.
1: Kepada yang wah, jejak kelas aja belum anu jejak bawa menrek odal tu, odal niki di Prodeso, puro dalam, mana mungkin di Banjar, lah aja belum pinjam dulu 100.
0: Oh gitu. Nah, ya nak do.
1: Dah sekarang ya sekarang, awak guyu guyu. Yang pikir-pikir je, nak muda ya rago maturan tu, coba pikir, je pikir mungkin kita tiap mau kenyal mikir, kene kene, mana rago maturan, mana turun buah apel, pokoknya daging bolu nih jan-jan ni ko, roti kukus, pisang kan, tapi kalau penis dan ko nene, jan-jan ni ko, apel boja apel impor sami, kan ini dapat taruhan dan ngerayu nang kena ngajang ten ji apel ji mau gugat kan ten
0: si
1: untuk jajan roti jila mau gompes sebentar na
0: si
1: paling rago kan nunas sebentar kan udah lah udah rago mah turun ke puro kan dan numas jumah ajang
0: ajang
1: deh yang pikir-pikir asalnya Eker, tu dia tu kau mikir.
0: Dia tu mikir.
1: Eker ni kau anu ni model ni kau na anu tengah video ni na. Ya kan agor lipido aja orang ini maturan makin udalan karyawan yang gebogan tapi sodan maturan dan mikir nak udang ya rago maturan gitu tutut wawud yang kena bandu
0: aduh jek kritis pesan butuh tanan
1: kan perlu nih kok ji sampai mani pet nak generasi kan orang generasi muda cara panak-panak apa sih mudakon pak nak udang maturan diodal-odal nih yang jawab nak blok itu atau mungkin nak tenggugu je dah sedang blok itu blok itu ternyak nih kau mungkin nak
0: abu aturan ke puro tekan di puro ayah abang berarti pamit terajo
1: muspok diskritis munasir itu pamit
0: pamit
1: kedumah pun gak ada bedik dah dan compeng apalah rago aja pak juga ngajang tuh
0: sing kang wangi do betaro
1: napi dan kang wangi napi dan senang ni doran
0: turning lagi tu benar mau caru ben untuk kedang-kedang ngaji caru bisa ada butuh kalau teko ngaji caru
1: limang dino aja mak niko ngarian ben caru niko ngajak jahitan napi niko sangat cocok dan niko jam ayap jam ojeng kosok caru utang bo
0: utang
1: dan butuh kalau nyokot satu caru kan
0: aduh tuh
1: oke okay,
0: benar luwung tuh karena lagu kritis gitu ingin apuran tahu
1: panen pelit yang nyenten pelit yang gitu
0: sing pelit tapi keliru tuh pemikiran tuh
1: keliru nih kok ingin
0: jadi dilihat dari sifat tuh
1: sifat
0: menurut ajaran agama sih gitu. Ada manusia, ada buta, ada dewa.
1: Manusia, rago ya, niki sesamaan manusia orang ya. Wedan buto.
0: Ada buto, dewa kita.
1: Bur loko.
0: Ada dewa di atas kita.
1: Swah loko ya.
0: Dewa, buto, manusia. Sifatnya lain-lainan. Sifat dewa angaton
1: kebaikan
0: angaton ngak enggen
1: oh nyingak enggen
0: itu misalnya ngabu aturan ke puro
1: disaksikan nah,
0: disaksikan kan cingak enggen itu batal berpragat
1: ampun kan catat kan nih
0: kok wow sungguh prakar pecingak enggen
1: gitu enggen
0: yang ajang kene do apa tuh nasi.
1: Oke, yang ipet ajang sing dumanteng dek.
0: Tahu dewa.
1: Oh, dewa.
0: Yen ning buta.
1: Buta?
0: Dadua.
1: Dadua kan tapi
0: angaton ken angamu.
1: Angaton kok nyang siang, angamu kok
0: ngadak ken.
1: Oh, mencium mantan.
0: Ah, mencium. Oh, ini nak caru tuh jek. Kudu angin bengobon.
1: Oh, ne mangkuk-mangkuk ne aneh kan
0: ne. Senang ne bengowan ne aneh ane mangset gitu. Senang kan buto tu.
1: Oh, buto.
0: Oh, yen tu pasti senang buto manyus ke bapak.
1: Mesti kan rawas kita.
0: Yen manuso.
1: Manuso mungkin.
0: Lu ni.
1: Lu ne?
0: Ngaton.
1: Ngaton nyak siang.
0: Siang ngamu.
1: Mencium.
0: Mangan.
1: Ah, ngajang masiki. Oh, makan.
0: Makan, ngadakin pangman, ngingan pangman.
1: Konyang.
0: Ngajang pangman, nyolek pangman. Oh, pengenap manusia.
1: Oh, lengkap manusia. Oh.
0: Itu mawe nanti lah yang cingaan tuh ya. Saya ngado butuh kalau op namo.
1: Oh, oke. Biar nih mangkuk-mangkuk nih mengarang ulat dah turun. Tenten udah kalau masuk UGD.
2: Jangan merokok kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Dudup nae pabrik rokoknya dah ne.
3: Enggak gitu kak ne. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
5: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Iya artinya yang cara awas tubusan itu tuh.
1: Oke.
0: Ido betara nak ngajang sini gitu-gitu.
1: Oh,
0: gitu.
1: Mengenang ngajang udah rago ngatur.
0: Cinta kasih ngeranang tuh.
1: Oh.
0: Kita bakti ring ido betara.
1: Oke.
0: Itu wujud syukur rago neto ring ido.
1: Oh, bersyukur rago. Nah. Napi keranane rago bersyukur niko.
0: Sebenarnya apa ane ado di sekitar rago ne.
1: Nggih.
0: Apa yang kita nikmati kesehariannya. Semuanya berkat kemurahan ido betara.
1: Oh artinya enggak jak dia. Artinya ido sana menciptakan.
0: Nah, no, mawinan istilahnya aturang malu. Sisa aturang itu malah rago nunas.
1: Gitu. Oh.
0: Yang sing aturan malu jak nunas kita disebut maling.
1: Oh, maling rago.
0: Seragong lah.
1: Oh jak dia nak ido yang arian. Nah. Ijo ya rago bisa ngai padi nih. Nah,
0: benar. Nanam. Aturan ring ido.
1: Nggih.
0: Ati sing aturan.
1: Persembahan
0: bang ido. Ratu betaro. Pas wecan ratu sampun lungso titiang dayang aksi.
1: Oke, dan jati yang pikir-pikir niko dapin rago mulo padi tenten bisa rago ngejen buah tenan yo. Mungkin yo.
0: Ngejang tu abuleh tu. Oh,
1: padi abuleh.
0: Padi abuleh. Ane benan mau buah ne abuleh tu. Kudang boleh pesun ne.
1: Oh, ngeh bisa aton bakat.
0: Oh, gitu. Itu pican ido ne.
1: Oh, jadi ni kau rasa bersyukur.
0: Oh, rasa syukur.
1: Oh, ngeh ngeh ngeh ngeh ngeh nyak cocok.
0: Benar.
1: Oke, dan dah dina tu.
0: Rasa syukur itu kita terapkan sekarang.
1: Ngeh.
0: Melalui yadnya.
1: Oh, yadnya dari
0: ini. Yadnya. Ya nyatu adalah persembahan.
1: Persembahan suci kan
0: anu. Persembahan suci secara tulus ikhlas.
1: Oh, angin dasar kayone angin dasar.
0: Sing ado to istilahne ya nyono tu sebagai umpan.
1: Oh, umpan maksudnya?
0: Mak gedenge yo panggil recen.
1: Oh, ba benar yo. Apa leh niko kurang tian kangas niki. Heeh. Montol yo nang sago matur tu. Cek no ge mone hidup. Sing den ber ya benar liu ora go matur picol liu masih ge. Oh,
0: ora tu antara iki tiap aturan nu mas buah aji 50.000. Nggih. Jajo aji 50.000. Heeh. Teh sami 200 niki tu.
1: Oke, niko durung termasuk bokor nih.
0: Batu waliang niko nya.
1: Dua kali lipatnya tu. Udah, ya.
0: Ya satu tan micayang.
1: Awas tu.
0: Awas tu berarti satu tidak berasudi.
1: Oh ya. Iya, artinya dasar ya nyon niko kan agak nak mudui utang dah dasni. Oh, tri reno niko nabi tengah jalan niko. Ya dia, wedan dewa reno, resi reno, pitro reno, terus sana dia. Yang dewa reno, nak bayaran tu. Dewa ya nyon tu dia. Sarang buto ya nyon. Bok wedan wedan resi reno, wedan resi ya nyon kan awal. Nah, yang wedan pitro reno, das.
0: Pitro reno.
1: Nee kan awal. Pitro yadnyo, manusia yadnyo, kan? Oh, dekat kali belajar ni kok.
0: Utangat lu bayar berlimo,
1: kan? Oh, lu bayar limo. Artinya rago matur ni kok tenjo, rago kali ni kan jauh umpan angin mancing itu betulnya seco. Artinya kok ya adalah bayar utang.
0: Bukti cinta kasih ido betaro dengi rago. Jani rago maturannya nih. Sebagai lambang juga bakti kan ido. Ido sweco rago bakti pangsido nunggal bakti kelawan yang sweco.
1: Oh, padan berat sebelah. Bak anu sweco kan ido rago sendiri ngatur bakti.
0: Maka wiran cara anu tuwe ibu tuwe, wih dewa ratu, mau genap pun isi aturannya.
1: Nge, jadi, gas niki pun, anu api minum-minuman anu nenek-nenek, minum kaleng tuh jendoh. Wih, nak pandat tunas gitu.
0: Itu bawa anu ne, irago terutama di Bali sih gitu tuh.
1: Nge.
0: Ngan untuk membeli makanan-makanan mewah, kalau bukan untuk diatur kan.
1: Oh, kenten.
0: Ajo ibu ne bo. Oh. Meli buah. Oh. Tayang di buah kesengaja meli buah kel ajang.
1: Oton, dalam pesek itu.
0: Dalam pesek. Kel angon aturan.
1: Oh, jadi.
0: Semal-mal ne beli ya.
1: Nah, ni kau pun. Oh. Ya nak kel ajang meli kapah. Tayang, tayang dan tentayang. Tentayang.
0: Di
1: peling agak gedang.
0: Ni gitu.
1: Nge jadi ya. Oke, dan.
0: Udah ngajang yang saya ngatur malu. Gitu, prinsip nae.
1: Oke, dan bakti rago artinya menunjukkan rasa bakti. Nah dia tu ni rago nunas, mari saya
0: tanya. Nunas. Bih parah nih mak, dia cuma itu tuh, suklo tuh.
1: Oh, nu suklo, oh jadi.
0: Benyanan bawa lusurnya juang jauhnya. Oh, gitu.
1: Kendan bawa jadi. Cocok, dan ngerti dia pun mungkin. Nah, apa kendan? Ken anu eh?
0: Apa?
1: Iya, pinjam dulu 100.
0: Yo. Beh.
1: Aduh, gini, pakenan suk semua nih.
0: Nah,
1: pamit, kamu mungkin pamit.
0: Nenek udah mudah nak beli nah.
1: Oh, gini, kang yang kalau
0: angon aturan, lusurnya mudah ya masih.
1: Oh, gini, pakenan suk semua
0: nih. Nah, aduh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap Sasih Kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada Sasih Kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rakalan Rai, Muali Puniki nyaringin Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakalan Rai, kongnya Sintia, Muali nyaringin, guys, selamat pagi, Dumon, Muali, Niki, Rakalan Rai, di pagi yang cukup cerah, Niki, semeton, ya, di bulan September, lembaran ke-10, pastikannya, ini Ring 2026, ya, Rakalan Rai, gongnya Sintia, Puniki, sana nyaringin Rakalan Rai ngawet ringgala jam 5 di Wawu kantos jam dasa Semang Mali Jebol. Saupun api gatra dumun semalam titi yang sarang sami pasti kenyane kena rahayu sana sedang berbahagia, selamat berbahagia kentengnya Rakalan Rai pasti kenyane sami bahagia pengabdian sarang sami nih kesempatan ya talen pun ikra Rakalan Rai pasti kenyane tidak libur dari aktivitas kanto nyalana aktivitas nih kesempatan sekali gong ya Sintia ya nyamila Rakalan Rai nyalana aktivitas mangda uning dumun semalam titi yang sarang sami ini perakiraan cuaca ringrena waraspati tanggal 10 September warsek kali tali 6 likur nge. Sana makin diprediksikan ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung nih kesempatan nge, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar cerah berawan. Selanjutnya nih wenton ring Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli hujan ringan. Pemangkas ini munikirin studio Pro 4 RRI Denpasar genah gongge sindia bertugas Niki Astengkare sampun terang Niki Rakalan Rai benderangnya nih durung durung enten Niki sang yang suryange wau terangge mantan semetonge. Cuaca niki sampun ngangge informasi yang nah sana mungkin ini arus lalu lintas minap niki Rakalan Rai yang terencana jagi ngentas ring margi hayam wuruk pitung dasa Denpasar. Sana medue rencana ngentas ring margi hayam wuruk pitung dasa Denpasar niki tepat sekali nge karena mungkin gongge panggihin gongge pantau niki arus lalu lintasnya nih cukup lancar Rakalan Rai nge walaupun agak sedikit padat karena mungkin tepatnya nih ringgala jam pitu kirang kantan nge akeh Rakalan Rai sampun ngawet ring margi wentan ringgara makarya ngatahin alet keranjing nge jagi napi wastane numbas ajengan minap niki nasi kuning ataupun niki bepergian ke pasar nak mungkin nemonin ring rehena suci kajeng kliwon minap niki semeton sami wentan numbas tipat dampulan nge angin napi wastane mebanten kantannya Rakalan Rai angin maturat. Pokoknya samian pun iki semoton sami bersibuk-sibuk tetap semangat nggih. Rakalan Rai alon-alon ring margi elingan pun iki untuk pengendara nggih, untuk pengguna jalan minap niki Rakalan Rai utamakan keselamatan nggih. Mematuhi aturan rambu lalu lintas, talar jangkepin surat mengemudi sekadi SIM STNK lan KTP. Informasi ini perkiraan cuaca pun iki sane gongge Sintia kutip saking BMKG.go.id.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

orang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan per-

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan

0: Yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sarang. Roma, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rakelan Rai mulai nyaringin gongge Cynthia Punikiring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Semang-semang mungkin ya Rakelan Rai seringkali ini menjadi waktu yang sangat berharga bagi banyak orang ya. Selain memberikan kesempatan untuk memulai hari ini keminapnya dengan semangat dan produktivitas yang tinggi, banyak kegiatan yang tanpa ya Rakelan Rai tapi wasanya disadari banyak orang ya, medui manfaat kesehatan signifikan. Ketika bangun pagi, ngira kelantara membersihkan tempat tidur, membuka jendela di pagi hari. Nah, Nike, ngira kelantara memperoleh manfaat luar biasa ketika membuka jendela saat matahari baru saja terbit. Tentunya manfaat ngira kelantara untuk kesehatan tubuh, peningkatan kualitas udara, penyinaran alami, mengurangi kelembaban, menyegarkan pikiran dan tubuh, menghubungkan dengan alam. Jadi dengan demikian, membuka jendela Nike di pagi hari, kelantara bukan hanya memberikan kesegaran fisik dan mental, tapi juga menghadirkan manfaat kesehatan sani signifikan. Ya, luangkan waktu nih, Rakelan Rai, mari menikmati momen di pagi hari setiap paginya nih, dan rasakan perbedaannya dalam kesejahteraan secara keseluruhan. Informasi puniki sani gongga sini kutip saking rri.co.id.

Selamat pagi, Raden Rai, Guru Besar Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Profesor Imadi Surada mengakui pembinaan generasi muda Bali untuk mempelajari seni budaya lokal terkendala anggaran yang mengakibatkan ekosistem kesenian tidak dapat berjalan secara berkelanjutan dan menghambat proses regenerasi seniman. Dijelaskan keterbatasan anggaran yang dialami kabupaten kota terutama dalam bidang kebudayaan tersebut cenderung menghambat program pembinaan generasi muda untuk mencintai kearifan lokal di Bali. Menurut Profesor Surada, ketika pendanaan APBD atau anggaran mengalami keterbatasan, keberlanjutan sanggar seni, pelatihan berbasis komunitas, dan ruang kreativitas bagi generasi muda pasti terdampak, sehingga tidak mengherankan sejumlah kabupaten tidak mengirim duta dalam penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita. Rakyat Rai demikian, Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi plus odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala,

0: adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.
1: Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rakelan Rai, Mali Puniki Nyarengin Gongge, Sintia Ngiring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Rakelan Rai, sompon kanike semata titi yang sereng sami metangi, membuka jendela di pagi hari untuk penyinaran alami dan terhubung dengan alam secara langsung dan tentunya membuat kebugaran untuk tubuh dan juga ketenangan untuk pikiran, ya. Yening sampun ikira kelantrai durus melinggah dumun di teras ketika niki renggala mangkin, polegalah bersantai, sanetan polegalah bersantai, nah alon-alon niki nge, majareng semeton sami sane sampun ikira yang margi nge, untuk bekerja nge, berangkat ke genama karya atau niki sane istri-istri, sibuk niki untuk mempersiapkan bekal untuk sang anak nge, taler mengantar anak sekolah, kenten ngira kelantrai nge. Yening sampun rakelantre elinga ngajang di pagi hari ngira kelantre berupa 4 sehat 5 sempurna tentunya neng ngira kelantrai dan air putih pastikan ya neng. Nah selain air putih ajeng-ajengan ikira kelantre elingang puniki hidangan penutup dumun nge sekali bantam membawa son mangkin kantos jam sia semang mali jebos. Niki bisa dikatakan tradisi rakelantrai yang ditemukan ketika kundangan kenten ngira kelantrai nge wentan ajengan prasman nan wentan pung toyone atau minuman ringan dan juga buah. Nah, buah niki bisa dikatakan hidangan penutup atau pencuci mulut nggih. Nah, niki kan sebuah tradisi nggih rakelantrai ketika rakelantrai setelah makan. Jadi tradisi pencuci mulut niki berupa buah, pastikan niki napi wastane nggih akeh semeton nggih rakelantrai sane mengkonsumsi buah untuk pencuci mulut nggih. Meliji bos rakelantrai buah napi kemanten rakelantrai sering untuk sebagai hidangan penutup atau tradisi pencuci mulut puniki ring pesawat telepon 0361223361 ring WhatsApp Pro 4 telan iki semeton nge. Lan Facebook Programa Budaya RRI Denpasar.

0: Ing era kelantrai, sani mangke langsung ke mantan. Gue nggak sampun saya ge buah napi ke mantan nih kenge pilihannya nih untuk pencuci mulut. Ing era kelantrai dan kenapa memilih buah nika langsung ke mantan. Sani ringan-ringan topiknya mangkin utawi bantang. Bang de pulih nika kenge. 0316122331. Selamat pagi. Sira poniki sani dados bekaper poniki. Gue nggak sampun nih kenge. Mungkah ring lain telepon nih kenge. Inge Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi dong gak Cynthia cantik.
0: Om Swastiastu, selamat pagi nih yang Sri.
1: Nge, Pate.
0: Sehat nih ya.
1: Aduh,
0: mependuk nih kipita
1: kena. Kena dong gak kena.
0: Nge, gonggak nalar kena. Astongkara nih ya, kena.
1: Nge, emang dong lantur dong gak nge.
0: Astongkara nih ya. Pun api, ngarenin tapi emang ken?
1: Nge, benyang dong gak.
0: Benjang, wenterainan api benjang.
1: Ngarkasih niki.
0: Oh.
1: Nggih. Benjang wenten sibuk lho
0: nggih. Nggih, astongkara nih nggih, pang boleh manten yang sibuk niki beraktivitas nggih.
1: Rayu nggih nggih, astongkara boleh tidik-tidik lho nggih.
0: Nggih, ampun akeh-akeh niki boleh. Jantung san niki, galungan kuningan oh, malih kide ampun di awal tahun niki niang nggih astongkara.
1: Galung kuning pesannya lho nggih.
0: Nggih, siap niang laksanakan. Gongnya nemerikan api niang nemeriki.
1: Niang, Nemriko.
0: Oh, niang, Nemriki, ten kenapi?
1: Nge, sampai melaksanakan.
0: Nge, siap niang. Mali bos, gue nge promosi yang mali ke ibu nge. Sarang semuatan gue nge ring diru.
1: Sarang semuatan gue nge.
0: Nge, pastikan niang, pastikan. Niang sampun.
1: Topiknya.
0: Ah, pas niki. Topiknya terkait pencuci mulut berupa buah setelah makan nih ke niang. Nge, buah napi manten nih ke.
1: Yang ke nasa lalu wenten jeruk wenten yang
0: ge. Oh jeruk kentan jeruk nen napi ni kan ya.
1: Jeruk napi ni manis ni kan jeruk jeruk biasa ni kan
0: ge. Ge.
1: Kadang-kadang semangka wenten tumasnya.
0: Oh tapi lebih sering sani ken ni kan jeruk napi semangka.
1: Lebih sering jeruk.
0: Bu napi ni kini yang memilih jeruk ni yang.
1: Senang
0: gak aneh
1: manis
0: nih gak? Oh senang manis nih.
1: Senang waduk.
0: Oh iya nge patas kadi Aji gong gak? Aji gong gak kenten pun ngilangin senang waduk ten wenten kenten semaga kenten pun.
1: Senang waduk oke.
0: Nge memang kenten tapi wasanya nih yang sering nih kan yang ketika memang nih yang wosan ngajeng atau memang waktu tertentu mantan?
1: Kan waktu ngajeng mantan tapi gak wenten buah napi gak kenten gong gak. Kan wenten masih lusuran salah napi gak kenten.
0: Buah apapun bisa berarti okay. Masuk nge sebagai hidangan penutupnya nge. Kenten nge nih.
1: Ampun boleh penyemang dong
0: nge. Eh gongnya durung yang kanton selit mali bos kanton buka ringgala jam kutus.
1: Nge mali jembang sampai jam 10 nanti jam 9.
0: Jam 10 nih ke wenten pabli bagan diumun ringgala jam sia.
1: Nge
0: suksama nih yang nge sampun mendaging nge kanggang dong nge. Nge
1: agak nih yang boleh pertama jam kristling di bi.
0: Wih astungkara sarang sira di bi. Bugung kristlan api mau dayu.
1: Dayu hari.
0: Oh, mau dayu nge. Astaga.
1: Nah, ini dong nge. Jalan balikan dong nge. Kali jebot. Udah lalu dalam nge.
0: Nge.
1: Salam sarang tu aji sarang
0: niang. Nge. Siap niang. Salam memali. Majang renggongka sekeluarga niang nge.
1: Jalan balikan dong nge.
0: Nge.
1: Dados mah gak terus dong nge.
0: Dados. Kidik-kidik dados nge kini yang duros.
1: Nge majang nge re. Ratu Perana ring gerio gede Dharma Sabar Raja Masana Ratu Ratu Lanang Isti
0: Ratu Nge Susma Ratu kata monitor
1: Nge Kuta Nge Nyang Geng Giru Nge Rakan Tering Bung Kaca Nge Sami Mandar Ayu Nge Dong Nge Menikah Mandar Dong Nge
0: Ingin ya
1: Jalan Walian Om Santi Santi Santi Om
0: Inge suksama nih yang Sri nih kesampun nyarengin ring acara Rahajeng Bali malisiki penil pendumun nge rakelan re buah napi sane kesenengin niki nge angin hidangan penutup utawi pencuci mulut niki merupakan suatu tradisi yang di jamantan rakelan re manggihin kentangnya tradisi niki kelaksana yang Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu gongge.
0: Nge Om Swastiastu Pak Mang.
2: Gongge. Cynthia.
0: Nggih, gongge Cynthia, niki ring studio pun api Pak Mang, kangen. Bercanda apa, Mam? Mang De Poli mantan makedean sama Mang Ken nge.
2: Nge kangen suaranya.
0: Mimi pun kali pra kali Raina gue nge prai nih sih di hari-hari Selasa sampai Rabu nih ki. Nge pun api Pak Mang, ampun boleh penyemang.
2: Wow, niki toyo putih.
0: Toyo putih mantan patas kan digong ge. Nggih, Kang Yang Dumun mang dalam daging mantan nggih.
2: SUSU.
0: Ten SUSU kenten, PUTIH. AIR. Nggih, Pak Mang. Pak Mang, biasanya niki Pak Mang ngosan ngajang untuk hidangan penutupnya buah napi niki, Pak Mang.
2: Yang anak sehari-harinya buah gini Kang. Buah, kentan, kentan, sayur, kan ide nasinya.
0: Oh, berarti buah nika tidak semata-mata untuk pencuci mulut ke mantan, kentan nge, Pak Mange.
2: Kadang-kadang ada hidangan utama atau makanan utama nika.
0: Oh, kentan. Buah napi yang bisa dikategorikan hidangan utama nika, Pak Mang.
2: Pisang.
0: Pisang, kentan nge, mengandung napi nika, Pak Mang?
2: Pisang kan paling banyak vitaminnya nge. Nge, tapi paling banyak juga gulanya nih kan.
0: Oh, paling banyak juga gulanya.
2: Mengandung protein, vitamin A sampai vitamin K12 nih.
0: Tapi sepertinya gongge sah-sah ke mantan ketika memang wentan anak diabetes makan pisang kan nih ke alami tan Pak Mang ataupun napi Pak Mang.
2: Yang sana pirang sana piragi pipiang ya Pak Mang ya nih kan dados yang matang sekali nih
0: ke. Oh, tendados sone matang sekalian ya tasak berarti nggih.
2: Tasak saja nih ke tendados.
0: Berarti semakin tasak, semakin kandungan gulanya semakin tinggi kan Pak Mang?
2: Semakin tinggi.
0: Oh, iya. Terus untuk hidangan pencuci mulut kan napi nih kesannya cocok di cangkem Pak Mang nih ya?
2: Niko biasanya buah semangka atau utawi melon gitu.
0: Buah semangka buah semangka atau melon kentan Pak Mange.
2: Semongko tarik.
0: Oh, semongko tarik. Uning mantan niki lho Pak Mang lho. Pun api Pak Mang kenapa memilih semangka dan melon? Apakah karena mereka bersaudara?
2: Nah, karena niko kandungan airnya banyak nih.
0: Oh, kandungan airnya banyak. Nih,
2: kandungan airnya niko untuk pencernaan bagus niko.
0: Untuk pencernaan
2: nih, terutama bagus. Untuk napi contribution atau napi sembelit.
0: Oh, sembelit. Pak Mang. Tapi memang Pak Mang niki bisa dikatakan rutinkah untuk hidangan pencuci mulut niki harus sedia setelah makan, Pak Mang?
2: Kan, karena kan sudah makan buah nih.
0: Oh, buah hidangan ketika makan selain bukan buah nih ke hidangan utamanya pun napi, Pak Mang?
2: Keladi kenten.
0: Oh, keladi. Tapi diakhiri dengan buah male, tapi gimana Pak Mang?
2: Kan.
0: Oh, nentan, kentan. Oh, iya. Berarti bisa dikatakan tidak sering kentan Pak Mang ya? Nggih.
2: Sering makan buah, tapi tidak penutup kentan.
0: Oh, sering makan buah, tapi tidak di hidangan penutup ke mantan kentan Pak Mang berarti nggih. Oh, kentan nggih Pak Mang. Sukses sama informasinya nih Pak Mang.
2: Awakmu siran nika.
0: Niang Sri widangan kekeran nika Pak Mang.
2: Oh, niang Sri nggih. Sarang niang sira kirana. Nggih. Sampun
0: nggih. Bu Eka durung, biasanya Bu Eka bi kaper. Durung wentan.
2: Biasanya Pak Mang niki dados penutup pintu.
0: Oh, penutup pintu. Mungkin membuka pintu dengan lebar-lebar. Wow, kan intipnya kide sarang niang. Mungkin Pak Mang nih membuka lebar-lebar, Pak Mang.
2: Mungkin didorong lebar-lebar.
0: Duh, didorong nih kingnya Bang Tan mau kunci nih Pak Mang. Sukses semua Pak Mang.
2: Nggih, Bu Vera. Kenapa gatran nih Bu Vera merdeka?
0: Merdeka. Oh, benjang. Benjang wentan HUT ke-81 RRI. Wentan ucapan nih Pak Mang, silakan.
2: Oh nggih niki Mangde selamat dumun nggih untuk napi RI nggih.
0: RRI nggih.
2: Oh RRI.
0: Nggih untuk RRI niki. RRI kan sampun lintang nih ke Pak Mang.
2: Nggih. Ucapan selamat selamat nah niki selamat urutah niki ulang tahun nggih untuk RRI yang ke-81.
0: Nggih.
2: Semoga siaran-siarannya selalu menginspirasi, mengedukasi,
0: ya,
2: dan semakin banyak penggemar dari Pro 4 karena Pro 4 niki sangat setia dengan pengembangan-pengembangan nepi ilmu pengetahuan dan budaya-budaya Bali.
0: Aspengkara.
2: Niki sangat mengedukasi.
0: Suksema niki Pak Mang doanya ini, nih harapannya.
2: Semoga RRI tetap di udara, sekali di udara
0: tetap di udara.
2: Gongge.
0: Inge Pak Mang.
2: Om santi.
0: Inge suksema Pak Mang. Sampun nyarengnya nih inge. Ternyata hidangan dari buah kantornya akan terai tidak hanya pilihan untuk hidangan penutup tapi bisa sebagai hidangan utama. Nge, mungkin wenten beberapa buah memang cocok untuk hidangan utama nge rakalan terai ketika rakalan terai ingin mencari alternatif dari ajengan-ajengan sane karbohidrat, berprotein, berkalori tinggi kantornya rakalan terai nge. Sekali pisang wow nge rakalan terai wenten minap alpukat nge rakalan terai talar sane lianan nge. Patut sumarja nike suksema hidangan Banjar Bengkel dan Pasar kesarengan Agung Ewi Chandra sampun nyarengin Aji Dewa Mia widangan Bangli nge Aji nge sampun nyarengin Gongga Cynthia tetap monitor niki nge Aji nge mogi stata kena Aji biasanya hidangan penutup berupa buah napi kemantan Aji dan manggihin apakah ketika kundangan kemantan akan napi wastane nge menggunakan atau mengkonsumsi ampurang nge tidak menggunakan mengkonsumsi buah niki sebagai hidangan penutup atau mungkin di tempat makan juga bisa niki Aji nge mali jebos nge mewali ring pesawat telepon 0361 223361.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah setia menjadi suara Indonesia, menyampaikan informasi, mengedukasi, dan menyatukan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terpercaya dalam menghadirkan informasi yang mencerahkan serta memperkuat persatuan bangsa. Terus mengudara, terus menginspirasi, terus menyatukan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
3: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
2: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jak lahap sekali.
3: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, selamat pagi Rakelan Ray, mau nyarengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Ray, ngomong Ring acara Rahajang Bali, mau tang informasi lan tembang-tembang Bali, topiknya ini tradisi pencuci mulut buah setelah makan. Ini Rakelan Ray, wow, enten pilihan buah semangka, utawi buah jeruk, nggih, buah semangka dan juga buah melon. Sedurung kongnya sapa sanggra ring ambareng ya Rakelan Rai berbagai pilihan buah untuk pencuci mulut wenten nalar puniki apel dan juga pepaya nge, karena memang lebih akeh niki gongnya juga manggihin kenten nge, ketika memang setelah makan pilihan buah untuk pencuci mulut pasti kenyanya wenten semangka melon kenten nge, mungkin lebih jarang Rakelan Rai ditemukan niki nge wenten sani medui acara nge, menghidangkan buah untuk pencuci mulut berupa pepaya dan juga apel nge, palingan niki jeruk semangka ataupun melon nge, melon pun juga jarang nge Rakelan Rai nge, dan pepaya niki punapi gongnge karena medue enzim papain isane membantu melancarkan proses pencernaan, dan tentunya apel niki teksturnya renyah merangsang produksi air liur untuk membersihkan sisa makanan secara alami. Jadi pilihlah buah memang wenten kadar air atau buah yang tinggi air dan juga serat niki semetan nge. Nika nge Rakelan Rai telur wenten informasi menarik juga niki seputaran jadwal acara Utsawa Dharma Gita niki Rakelan Rai nge. Ring tahun 2026 Ring Rahina Prospati Mangket tanggal 10 September war sekali tali 6 likur wenten acaranya nih Malaysia Bos niki Rakelan Rai ringgela jam kali kantos jam 4 sanje waktu Indonesia Tengah megena ring gedung Kasirarnawa wenten gladi pembukaan Utsawa Dharma Gita nih kesempatan nge. Ingat Rakelan Rai nih kedemuan informasinya nih sana mungkin nge sapa sanggra malih kenil malih kali penelpon kantan nge 0361 22 3361. Inggi Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu selamat pagi. Inggi Cynthia ku cantik jegeg meketek-ketek ke Pak Tujeng.
0: Di lantang sajan bahkan dadas bawain kide. Suksoma niki Mbak Indira pengajum mene semang-semang kadi mangken wajang ringgongge niki nalar Mbak Indira sana jaget nyalar meketa-keta kapak tujang ya kentan
1: kan ciri khasnya Mbak Indira
0: tanda dos ica lagi deh.
1: Dan ring mana cepasti kapak tujang
0: isene kentan ngigel nek dumun kapak tujang agam kanan agam kiri mah
1: ampun ding orang kapak tujang kok ampun bomba ngagem tuh kiri agam kanan gitu.
0: Oh kentan mula penari Mbah Titiang berarti niku
1: kan ya penari pernah kan kita saya bilang mengencangkan otot-otot.
0: Oh kentan nge hitung-hitung melestari kan niki seni budaya Bali nge dengan kapak tujang nih kembah nge. Hingga pun api dumun cuacar widangan kerambitan mbah
1: cuacar ini kebiat-kebiut nge.
0: Oh dados kebiat-kebiut makin pun api
1: niki perkenan gerimis wenten suyo wenten leng kangen gitu.
0: Oh oke
1: okay. Ini niki widangan kerambitan tapi namanya si mbah manten banyaran mbah niki gerimis kenten.
0: Oh kenten dados ya bisa kenten mbah nge tengah-tengah.
1: Nah ya kige mbah kan di pondok niki niki hujan bom yang jadi mbah ke deso nganggo jas hujan bom gede bom ngetek di deso ada nganggo jas hujan gitu.
0: Ket di desa nih bensi ya. Ih, galang gumiyetan kentan.
1: Tuh, tadi hujan-hujan mah ini gitu. Nak hujan kan di cuy rumah kita gitu.
0: Oh, ngenyak pun pas. Nak mula kentan mbah patah renggongnya nalar kentan mbah. Ini tiba-tiba galang bin muka mantel dan dos nge ya. Nggih, mbatan kenapa?
1: Nanti niki gatro sampun mecuer kena aja maksudnya.
0: Iya, pasti ke kena. Ampun nang taken mali, yen agak serak-serak wau ya harus takenin. Nggih, mungkin ngomongsang dumun indi napi wastane buah hidangan pencuci mulut. Pilihan buah napi mantan, Mbah?
1: Yang riki itu nani paling gampang, sering teler tuh entan ya, Kak. Pisang niko kinten.
0: Pisang.
1: Biu.
0: Nggih, nika uning go nggih biu nika pisang maksudnya pisang anece nika kok bisa kenten?
1: artinya pisang gadang, gading,
0: oh, gadang.
1: Kenten pisang itu napi ya boleh ya kenten.
0: Nika nah, untuk ya, cuci mulut napi hidangan utama Nika, hidangan penutup napi hidangan utama.
1: Itu pencuci mulut masih sup kacang pasti mana sup mengalir nasi itu pasti ada bin nutugin durena entah kaj kak mengkal pun baheran sup ngajang tuh bini mak jajo kayak
0: dados ngami malih ben harus makinyuan cangkem Mbah Indira berarti
1: ini yakin nah malih niko nak wenten gedang dan niki pepaya kayak niko sering masih
0: niko pepaya ane dingin kah atau napi biasanya kan pepaya pang awet di kulkas segenah
1: yang sampun nasak kelas sampun ni lemen lengan biasanya ke kelas yang punya mantu kujang lah di kulkas.
0: Papaya ni ke langsung dikonsumsi atau memang dijadikan jus atau apa nih kembah?
1: Tidak langsung dikonsumsi.
0: Langsung dikonsumsi mantan.
1: Tapi nampun kengeh harusan ngajang. Ani malih ni kepling lemang masih bin ni ke gak melon ya semangko ni ke gak.
0: Oh melon sarang semangka kentan.
1: Nggih, nek jadi kok kan sami lang tek kuli menggae nika di margi jeneng manggih kinten beli muragan tah
0: nggih. Nggih nggih nggih. Yen mangken pun api kanton wonten buah napi yang ngen hidangan pencuci mulut niki.
1: Ya niki nika pun melon wonten nggih.
0: Oh, melon mangken. Kudang-kudang buah melon nika. Siki mantan.
1: Bidan teh puan kayak nembeli besik nika ge mangken kari di kulkas cintan. Dan jetelah pun besik nak gede masih gigis ge kedenan kelungah gading cintan. Kan mangken jenik-jenik melon ge.
0: Nggih, kok bisa napi yang ngajak nika nggih?
1: Nggih, yang dan ya tiang kena di warung biasaan masa nika numasangan ni sampun megat-gat di dua.
0: Oh, ni ampun metebih kentan nggih, me plastik nika kliwon nika.
1: Pokoknya selalu ada kenten, ada buah di mejo kenten.
0: Oh, nggih Mbak. Suksama informasinya nih Mbak.
1: Niko sampun mana wau niki nyarengin ge nah kan kebiasaan Mbah semengan
0: jalan-jalan dumun pun kudang kilo Niko memargi
1: mare jalan-jalan kinten ge niki pun saya pun nih aturan Mbah gang jenik niki wenten ge tapi gang umum gang pemerintah gang kabupaten tapi dan gang kabupaten dan ngarihani niki
0: nggih pemerintah daerah pemerintah daerah kabupaten dadosne meduwe nggih
1: dan lah niki mulih hang sumbangan niku kebetulan nggih
0: nggih Mbah
1: dan nggih lalu lalang onda masa niki nang ani di belakang tas ke pin ke margi ageng niki sik Mbah dan enten niki bintlung rerotan di belakang Mbah niki Mbah ya.
0: Nggih Mbah. Salam ajeng keluarga Mbah Indira niki sami nggih, durus demun nyalang saudara mamah nggih.
1: Nggih menika demun nggih, tiyang megatres saja kenten niki napi wastana geruk janbah make sami mangde happy selalu dan sehat. Kenten nggih ge sintiang nggih.
0: Astungkara.
1: Geruk dubah saler niki mangde happy selalu kenten. Pak Man Pandu napi ya ben mah niki nyolek regan napi malih Pak Man
0: napi sane kirang Pak Man
1: Pak Man kan ampun nateh wau tiang mangkin nyarengin kentang ya meniko duman ge Sintia niki
0: nggih mah
1: semeton mekayunan minap sampun usan maaturan yan mah konen
0: mah nggih dereng memeng nggih isikan duman untuk diri sendiri nggih
1: yang mah galah ge Sintia tetep Santi Om.
0: Suksama Mbah Indira pilihannya nih buah pisang niki nggih wonten buah gedang, melon, sane mungkin melon niki untuk hidangan pencuci mulut nggih. Riungkur Mbah Indira Malaysia penelpon. Nah, saya sane beruntung mungkin untuk men-sharing hidangan penutup atau buah pencuci mulut niki ra kalian rai. Om Swastiastu. Wonten Ibu Janura suksama Ibu sampun nyarengin Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, Gengge Cynthia.
0: Inge, selamat pagi, Om Swastiastu, Niita. Sehat, Nini?
2: Kena angin, Gigi, tuh.
0: Masuk angin pun, Gigi. Aduh, minyak urut, nak, Nini?
2: Iya, tuh. Nak. Biasa, Niko, kayu kena angin,
0: tuh. Oh, kentan. Pasti jalan-jalan, ngeranang jalan-jalan ke pasir, Nika, kena angin. Wow, Niki, Nge.
2: Oh,
0: Nini,
2: yang... Neserahino yang jalan-jalan. Ini ya keni bener pas ya nih ke keni
0: gitu. Nge pas mungkin imunitas tubuh turun bah nge mbah nini nge.
2: Nah anu asana nah mumi kan agak kenten tuh agak katos.
0: Agak katos nge. Akehan minum toyo hangat.
2: Minap nunas napi ya beli bentar kenten tuh.
0: Bes ngerapu nih ita niki. Nge, siru nih kana nyolek.
2: Wiha nunas kenten di tiang lah. Demana masih agak lala-lala handik tuh.
0: Kenta pantas. Oh pantas. Tan enak nih ke tenggorokan. Nge suk sama ibu bau sama nyolek nih kering WA Pro 4. Nih Ita. Nge nih Ita. Mungkin mau sang dumun indik buah pencuci mulut. Biasanya kan wosan ngajang ketika kundangan wantan buah nih ke. Nah nih ke pun hidangan pencuci mulut buah napi nih ke.
2: Nge. Ya kalau yang nini nak ten purun nunas jeruk.
0: Eh ten purun kentan.
2: Nge. Mene asam lambung.
0: Oh kentan, ampun nang nenek kentan yang masam.
2: Nih ki bapak man pandu nyarang yang maling.
0: Pak masuk sama.
2: Ini kita nak biasa, ya nanti nyema aja ngawin dan sampun nak melon, semangko, ini mejo, kentan malih jeruk, kentan.
0: Jeruk, kentan berarti.
2: Kanan, kentan.
0: Nge.
2: Mejo di tempat makan ni kau tengok di ngambil ampun mendaging melon tapi je ni kau buahan ni kau kau sih nunas ya.
0: Kudang tebe ni kan nenek nunas.
2: Kan jeruk tu.
0: Napi?
2: Iya nu di tua kan sedap-sedap lah. Oh. Kan simpa-simpa dia, iya nu jauh campur nang bareng-bareng ni kau matu nini nyarang yang.
0: Nge, suk sama matu nini.
2: Bangga bukti yang sibak, dan bukti yang nyak pun.
0: Oh, kentang. Oh,
2: ngale sakit lah kentang tu. Nge, dan turun yang kentangnya jeruk yakti.
0: Kudang tebe biasanya ni Ita ni kini nunas semangka ni kau. Siki mantan.
2: Iya nu pas lebih yang pas lobo.
0: Kenapa saruang dek?
2: Cukup siki kan dek tu.
0: Nge, saruang kini dek saruang. Nge,
2: namun dor doyo ni kau siki kentang.
0: Oh, yang. Oh, kentan.
2: Yaktinya di meja nak napi ke benten minuman napi ke benten kulut yang kan burun tu.
0: Nge.
2: Oh,
0: nge.
2: Iman kuduk nyarengi minuman bersodan ku nak ten yakti tiang tu. Burun tu.
0: Nge. Tapi biasanya ini kan nunas hidangan pencuci mulut berupa buah. Ini kan ring kondangan mantan. Apa memang wentan ring pakubuan nyetok buah?
2: Kalau ten sering, ten terahino yang terahino numas ni ku. Nak ganti anu di kulkas tu nak ten karing anak bo masuk ke kena wai-wai.
0: Nggih, panten rugi.
2: Kan dihing di rumah tu.
0: Nggih.
2: Ganti bo berak jangan ngisap kaget ingat ngambil kaget ten kita tu.
0: Pantes. Yen gongge kangiang ternyata numbas langsung ane ampun metebe dagangan debe tinggal
2: nggih. Nggih. Langsung kentan runas kentan. Yen ganti jangan di kulkas nak. Sahab ya kan tuh, nodong ambil niko panti bo berak kita tuh.
0: Nih niko pun patah, makannya lebih luangan gini.
2: Nang modalin, udah enten maturan niko je lebihan genahan niko kas kita tuh. Jero mangku sudani semua jero. Kenten di sana nak megejak mau berata tuh.
0: Oh mau berata, ampun anak terus mau berata. Wau tan enak tenggorokan mau berata, gen pilihan Ita niki sampunang pedalam waduh ini.
2: Itu. Dan yang purun nunas ano niko herbal dan kayu manis, lalu niko wau warianan tiang titisan dia lebih tiang aja itu kayu manis tuh.
0: Oh kenten.
2: Kan langsung nunas itu kan kita.
0: Nge, patut ane anget-anget tapi pangtan kenten nyep-nyep waduh nge.
2: Nge, ane mulet yang kan purun nunas.
0: Oh nge.
2: Jangan pun gaya pun tiang titisan tuh, jangan tiang bas bedik kan paling bahaya ya. Tu mau pulang kan tu kayu manis tu jangan uya kan tu.
0: Nge, ni kapun. Gua ngan agak jarang kenten ngarianin titisan. Terus buahnya palingan gua ngan buah napi wasnanya jeruk kenten ini berarti ten purun nunas jeruk kenten ini.
2: Ten purun dia mengalir jeruk tu. Anggur benikau ten purun tu. Dan dia melalui ke taman anggur dan nak ajak kremosan tiang ten purun tu.
0: Oh ten purun. Oh kenten.
2: Dia kan dua telu ni kau ya ni lebih akan ikut ten purun tu.
0: Oh iya ngalap anggur pun napi.
2: Dan purun nunas.
0: Oh, yen ngalap anggur pun api? Ngalap nih mantan ten ajang
2: ngalap. Ngalap be. Pokok nemu napo je nyidang ajang bebas. Kalau meli dan
0: sebagainya. Nge.
2: Yen cuma simpali yakin yang kere mau sang tiang nak dan burun dah demen dia nampuin rival-rival kita tu.
0: Oh, nge, suk semua demen ini.
2: Yang melalui no keto-keto nak tiang yakti melentuk tu. Dan burun dia nunas nak wek napi ke wenten kalau nunas dan burun.
0: Oh, nge.
2: Wenten tu.
0: Suk semua ini.
2: Wain di tiang tu dan begitu. Kena benar semua berak mau kejang semua kejang sing demen kita apa dia benar itu mana mau kuah nak ni cuma mau kuah kita kan cuma di baju
0: ngen ini sama sama nyarang ini kene
2: semua gengen ini mereka minat sibuk mata orangnya makin kejang kriok
0: oh kejang kriok
2: film dah kena tu
0: ngen do madu mederat mederat ada sana ngen
2: male kano kapat tau.
0: Oh kapat, oh iya nge purnama, aduh.
2: Yang merajan tu kapat tu.
0: Mata nikir yang pura nampak sarang jero gongnya nalar.
2: Diko malah kecunuk cucu-cucu tu cara.

0: Habis makan nanti ambil jeruk manten. Kalau di rumah makan buah waktu siangnya pas istirahat melukis. Oh, bisa dikatakan sebagai cemilan nih kayaknya di siang hari ketika melukis atau masih berkegiatan. Bang Dewentan mantan cangkem mekijuan kesibukan kantan nge Pak Tut nge. Kalau hidangan pencuci mulut berarti memang ketika wenton acara ngopin kundangan mantan niki Pak Tut nge. Suksema Pak Tut wenton abah waisel samplangan niki sampun nyerengin Papa Nitomong Seroka dan Bangli Pak Wayan berata batu bulan nge. Rekalan rai galanyanan sampun nampar ninggal jam kutus sana makin mesenakan dumon nge. Meliji bos wanin mali ring acara Rahajang Bali ring lain telpon 0361-223-361.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI dan

Selamat pagi Raka Denrai, seniman sastra keagamaan Hindu Igede Arum Gunawan mengakui anggaran yang minim kerap berdampak terhadap pelestarian nilai budaya. Diakui seniman pemula memerlukan ruang untuk berlatih, bereksperimen, dan berkarya yang harus didukung anggaran karena tanpa subsidi cukup, otomatis pembinaan karakter generasi muda sulit dilakukan. Arum Gunawan menambahkan, tidak sedikit seniman sastra yang menggunakan dana mandiri untuk bisa tampil dalam festival-festival sastra keagamaan Hindu yang membuktikan dedikasi terhadap pelestarian nilai-nilai sastra suci. Rekan dan rai demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.